0: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Kita update dulu info traffic pagi hari ini teman bro 2 bersama TMC Polri yang akan disampaikan langsung oleh Bribda Mercy. Silakan buat Bribda Mercy.
2: Baik, terima kasih Angga dan selamat pagi teman pro 2. Kembali kami dari TMC Korlantas Polri akan menginformasikan lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan pertama dari Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, bagi teman pro 2 yang melintasi kawasan ini, arus lalu lintas di kawasan ini sudah terpantau cukup dalam kondisi ramai. Kami himbau pengendara tetap berhati-hati dan juga tetap mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Kemudian untuk kendaraan sendiri dari simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, arus lalu lintas saat ini dari arah Cempaka Putih yang akan menuju Tanjung Priok, Pulau Gadung dan juga ke arah Cawang, pagi hari ini juga terpantau sudah dalam kondisi cukup lancar. Terlihat di sini mengalami perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light saja, selepas itu mulai lancar. Kami himbau pengendara tetap berhati-hati, perhatikan batas kecepatan normal kendaraan Anda dan juga tetap saling menghormati sesama pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda teman berdua di call center kami di 15669 atau melalui WhatsApp kami di 0858715669. Demikian dapat kami laporkan langsung dari NTMC Korlantas Polri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan salam presisi.
1: Terima kasih buat Bribtu Mercy untuk laporannya. Selamat bertugas kembali.

Kalau ada kata-kata aku lakukan semuanya untuk bisa menjadi Ghost Rider, itu dilakuin sama Ryan Gosling ya. Ketika dia langsung menemui Kevin Feige, bos dari MCU alias Marvel Cinematic Universe, untuk bener-bener kekeh, gue pengen banget jadi Ghost Rider. Lengkap dengan visi karakter yang terinspirasi dari beberapa seri komik tertentu. Nah, Feige kayaknya langsung ACC tuh, karena Gosling kayaknya merupakan penggemar berat komik Marvel dan juga datang untuk berdekatan yang sudah dipikirkan secara matang. Hal ini menunjukkan kalau ketertarikannya terhadap Ghost Rider bukan hanya karena popularitas karakter tersebut, tapi juga karena kecintaannya pada materi asli. Nah, setelah bertahun-tahun rumor beredar dan Feige sempat memberi sinyal positif pada 2022, Gosling sekarang resmi terwujud untuk menjadi bagian dari Marvel, untuk bisa ada di Ghost Rider di film yang bakal rilis 2028. Nah, katanya Ghost Rider kali ini bakal lebih setia pada sumber aslinya dan menghadirkan nuansa supernatural yang selama ini dinantikan. Congrats ya Ryan Gosling, akhirnya berhasil menjadi apa ya, Ghost Rider. Setelah sebelumnya, setahu gue ada Nicolas Cage ya yang menjadi Ghost Rider, yang menurut gue juga berhasil. Kita lihat nih apakah Ghost Rider versi Ryan Gosling bakalan sekeren Nicolas Cage atau bahkan lebih.

Selamat Jakarta ada Salma Sal Sabil ya dengan Boleh Juga. Nah, udah berjam 8 berarti siap-siap bentar lagi kita bakal memotor morning-morning topik seru. Ada satu topik yang lumayan lucu nih yang bakal kita bahas nanti jam 8 sampai jam 9 ya. Jadi jangan kemana-mana. Ada Sal Priadi dulu dengan Foto Kita Blue.

Yes, masih bersama Angga yang nemenin lu tentunya di Spada. Selamat pagi teman berdua, dan sekarang kita sudah ada di Momotoru. Morning-morning topik seru. Apa nih kira-kira morning-morning topik seru kita hari ini? Gue tadi sempat baca satu artikel gitu teman berdua, yaitu tentang salah satu yang menarik gitu ya, tentang kuota. Jadi ada satu artikel yang bilang kalau semisalnya kita itu bisa yang namanya kena penjara 1 tahun dan denda hingga 10 juta kalau minjem hotspot secara paksaan. Soalnya kan kita ya kayak minjem hotspot itu kayak udah hal yang lazim gak sih? Gue pinjam hotspot dong, bentar dong gitu. Tapi kalau kita lakukan cara memaksa, mengintimidasi dan mengancam, itu dapat berujung pada proses hukum. Jadi kalau misalnya nggak sengaja sih nggak apa-apa ya, bisa kayak sama teman gitu ya. Tapi ini harus ngeri-ngeri sedap juga ya. Bisa jadi alasan nih buat bikin kita dihukum gitu. Nah, gue pengen tanya sama lu sebenarnya yang ringan-ringan aja. Seberapa sering sih lu tuh minta hotspot sama teman lu gitu? Kalau gue lumayan jarang ya, gue termasuk orang yang ya lumayan aware gitu. Kuota gue tinggal berapa gitu. Soalnya kemarin kan sempat juga kabar baiknya kalau kuota itu udah bisa hangus, katanya bisa diakumulasikan setelah putusan MK ya. Walaupun gue gak tahu berlakunya kapan. Jawab di 8.11.405 ya. Kita ngobrolin itu aja deh yang gampang-gampang. Seberapa sering lu pakai hotspot temen lu? Lu bisa jawab, gak pernah. Sering banget. Atau sama ini memang gak pernah punya kuota gitu ya, selalu nempel hotspot, kalau-kalau nempel wifi.

Balik lagi tentunya masih bareng sama Angga ya. Tadi sepada selamat pagi teman pro 2 dan kita sudah ada di Momotoru Morning Morning Topic Seru.

Gue tadi pertanyaannya punya simpel banget ya. Hari ini Senin gak usah berat-berat lah. Seberapa sering lo hotspot sama temen lo? Dan ini beberapa udah banyak yang jawab 8 11 800 105. Ada Raka yang bilang katanya, gue sih hampir tiap hari ya minta hotspot ke teman kantor. Bukan karena kuota habis, tapi sinyal provider gue suka ngilang pas jam makan siang. Yang lucu sekarang teman gue langsung nyalain hotspot tanpa gue minta. Kayaknya udah hafal muka gue lagi butuh internet. Ya lu ganti lah harusnya. Ganti ganti provider. Atau lu kayaknya harus kayak ngasih bulanan juga sama temen lu tuh. Karena kan ya mau gimana gila itu lumayan ya kuota di kesedot mah. Dan yang paling gue sebelin adalah kalau hotspot tuh sebenarnya bukan kuotanya ya, justru baterai gitu. Baterainya jadi cepet habis ya gak sih? Juga ada Nadia yang bilang kalau gue paling seminggu sekali pernah lagi nugas di kafe, wifi mati, kuota gue tinggal 10, akhirnya minta hotspot ke teman. Ternyata hotspotnya namanya bayar dulu. Gue kira bercanda, ternyata beneran disuruh traktir es kopi. Ya sometimes sih biasanya memang buat darurat ya. Habis itu buat beli pulsa, kan kadang-kadang pulsa emang harus pakai kuota juga gitu. Ada Fikri yang bilang, dulu sering banget pas kuliah gue bisa sampai 3-4 kali seminggu gitu hotspotan. Sampai temen gue ngomong, lu temen apa pelanggan hotspot? Sejak itu gue langsung beli pakai data yang gede, malu juga. Iya benar sih. Walaupun kadang-kadang kita gak tahu ya masa aktifnya habis gitu. Habis itu gak bisa dipakai lagi. Yaudah nanti masih gue tungguin ya jawaban lu di Momotoro hari ini. Sesering apa sih lu pakai hotspot sama temen lu?

Selamat Jakarta. Ada Rahmania Astrini dengan Aku Cinta Dia. Kita masih di Momotoru teman pro 2. Seperti yang gue bilang tadi, kita masih ngomongin soal yang enteng-enteng aja hari ini, yaitu ketika seberapa sering sih lu itu pinjem hotspot sama temen lu. Konteksnya adalah ketika ada satu peraturan nih nantinya, kalau misalnya lu maksa temen untuk hotspot, lu bakalan bisa kena yang namanya pasal 1 tahun penjara bro. Aduh, atau juga denda ya. Denda apa-apa tadi ya? Denda hingga 10 juta rupiah. Jadi gue tanya sama lo di 0811-801-05, lo termasuk orang yang sering pinjem hotspot apa enggak gitu, dan seberapa sering? Di Momotoru, Morning Morning Topik Seru.

0: Produa.
1: Ini udah beberapa orang WhatsApp di 0811-800-105 sama Produa. Gue bacain lagi ya, satu-satu ya. Ini ada siapa? Bentar. Ada Aurel. Jarang nih gue, paling kalau lagi darurat aja. Pernah waktu itu lagi naik KRL mau nunjukin tiket konser, aplikasinya loading. Untung ada cewek di sebelah gue, kenal, langsung minjem hotspot. Kalau enggak bisa panik sendiri katanya. Terus juga ada Bagas bilang hampir setiap nongkrong ada aja yang minta hotspot. Karena gantian yang paling kocak, temen gue bilang pinjam bentar, ternyata download game update hampir 2 GB. Sejak itu gue kasih batas 5 menit. Terus juga ada Keisha bilang, gue malah lebih sering jadi pemberi hotspot daripada meminta. Tapi pernah satu kali minta ke sahabat pas mau upload tugas, pas selesai upload tinggal tuh, untung nilai lu bukan pakai internet gue katanya. Ada juga Salsa yang bilang, kalau lagi road trip pasti ada yang minta hotspot. Gue pernah nebeng hotspot temen hampir 2 jam buat Google Maps. Pas nyampe tujuan di bawah sadar kuotanya kepotong banyak, cuma yang penting gak nyasar katanya. Ya itu emang penting banget ya. Dan bener juga tadi kalau ada beberapa ya, mungkin di beberapa tempat tuh sinyalnya kurang bagus gitu ya. Hanya provider-provider tertentu yang bisa nyambung gitu ya. Ada-ada mau gak mau harus hotspot ya. Ya udah, masih ada waktu sampai jam 9. Gue tungguin jawaban lu teman Produa. Lu termasuk orang yang sering pinjam hotspot gak sih? Di 0811-800-105 di Momotoru Morning Morning Topic Series.

Sosial Radio Jakarta, Ariana Grande with Position. Emang posisi sangat tentukan teman berdua. Posisi lo untuk bisa dapetin hotspot yang bagus gitu ya. Kejauhan juga gak bisa gitu, tetap aja sinyalnya jelek. Apalagi kalau misalnya tempat-tempat yang kurang pas gitu. Gua abisin dulu WhatsApp yang udah masuk dulu nih. Ada Fania bilang, gua sering banget minjem hotspot waktu jam sekolah karena guru lagi jelasin, teman sebelah malah bisik-bisik minta hotspot. Ada emang boleh buah handphone ya. Terus juga ada Rizky bilang, sebulan mungkin sekali lah ya, tapi paling ingat waktu lagi PDKT sengaja minta hotspot ke gebetan, padahal kuota gue masih banyak, lumayan jadi buat alasan aja katanya, buat ngobrol. Good ya. Ya udah, itu aja buat motor hari ini ya. Kita masih bakalan seru-seruan sampai jam 10 nanti pokoknya, bareng sama info-info yang bakal gue kasih di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2.

Selamat siang Pro 2 Jakarta. Masih bersama Angga, Irmin, lu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Ada satu film yang akhirnya menjadi top 7 film terlaris di dunia tahun 2026. Dan gue yakin lu bisa nebak filmnya, film siapa. Betul, filmnya Christopher Nolan, The Odyssey ya, yang terus mencetak prestasi di box office global. Film ini meraih pendapatan sekitar 640 juta US dollar di seluruh dunia dan berhasil menembus 6 besar film teraris tahun 2026. 6 besar apa 7 film? 7 teraris? Oh, itu tahun 2026. Itu 6 besarnya. Tapi kalau untuk teraris dunianya 7 film ya. Dan kalau lo udah nonton filmnya pasti juga setuju sih kalau The Odyssey ini adalah film yang ya harus ditonton sih. Tapi masih kalah dibandingin Pegasus 3, ada Project Hail Mary, ada The Devil Wears Prada, Michael, dan juga Super Mario Galaxy Movie, dan juga Toy Story 5. Di posisi ketujuh, tapi gue yakin ini bakal terus bertambah ya, karena rame terus bioskopnya bro. Karena banyak sekali fun fact yang luar biasa ya dari film The Odyssey ini. Salah satunya memang kenapa ini film sangat-sangat dicari gitu, karena syutingnya full menggunakan kamera IMAX dan tidak menggunakan CGI. Padahal banyak sekali keajaiban-keajaiban yang terjadi di film ini. Buat lo yang belum nonton kayaknya lo harus sempetin waktunya buat nonton deh.

Selamat FM Pro 2 Jakarta. Masih bareng sama Angga dan juga masih nemenin lu di Semada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Gue lagi pengen ngomongin soal apa ya. Beberapa waktu ini banyak orang yang gak tau kenapa ya, gue ngerasanya kayak gak bisa nahan emosi gitu. Ada banyak kejadian-kejadian yang berakhir dengan insiden. Dari mulai yang soal nerobos lampu merah di penyeberangan di Bundaran HI, terus juga yang kejadian di Bali gitu ya, yang soal apa hakim main hakim sendiri dari masa gitu, terus juga kejadian yang kemarin di Matraman juga gitu. Menurut gue pentingnya banget gitu ya kita tuh bisa menjaga emosi deh di beberapa waktu ini. Ya mungkin bukan hanya beberapa waktu ini aja, tapi buat seterusnya gitu. Karena memang sometimes dari kita yang gak bisa menahan emosi akhirnya berbuntut panjang gitu, yang mungkin bisa bikin sesuatu itu jadi lebih lebar lagi, lebih luas lagi, berdampak secara bener-bener berdampak banget gitu buat orang sekitar, buat orang-orang yang gak bersalah gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua dikasih kesabaran ya untuk bisa saling menjaga. Kalau kita tuh emang sesama manusia lah, sometimes kita ada kesalahan, sometimes kita ada ngerasa hilafnya, mungkin semuanya bisa diselesaikan baik-baik tanpa harus berujung klarifikasi, berujung didamaikan ya. Walaupun memang gak apa-apa juga sampai hari didamaikan, cuman kalau bisa gak terjadi sampai persetujuan kayaknya itu lebih baik ya gak sih. Kayak yang di Bundaran HI aja, akhirnya CCTV Pelikan Crossing ditambah, dan juga bakal ada imbauan lewat speaker gitu ya, supaya banyak orang yang gak sampai nerobos-nerobos gitu. Karena pengaturan waktu di Pelikan Crossing juga disesuaikan dengan karakteristik lalu lintas tempat pada jam tertentu. Ada yang sampai 40-50 detik, ada juga yang sampai 20 detik. So buat teman Pro 2 yang mungkin ngerasa hari ini lagi kesabarannya setipis tisu, mungkin bisa tarik nafas dalam-dalamnya biar lebih zen. Atau denger lagu yang seru-seru kayak yang satu ini.

Salah satu yang membanggakan dari Agnesmo dan juga Anggun ya, dua diva Indonesia, ketika mereka kemarin datang ke Comic Con untuk mempromosikan series Hollywood yaitu Reacher Season 4 yang mereka bintangi, yang dijadwalkan tayang pada 12 Agustus 2026. Menjelang penayangannya, Agnes Mo, Anggun, dan juga Alan Richson dan juga para pemain lainnya hadir di San Diego Comic Con 2026 untuk penayangan trailer perdana sekaligus berbagi cerita mengenai series tersebut. Dan di situ juga Agnes Mo bilang bahwa hubungan para pemain dan kru selama proses syuting itu terasa sangat dekat dan juga seperti keluarga. Dia juga ngaku banyak mendapat dukungan dari Alan Richson yang membantunya mendalami karakter. Dan hal ini membuat pengalaman syuting menjadi lebih kolaboratif dan menyenangkan, sekaligus menjadi salah satu proyek akting internasional terbesar dalam perjalanan karirnya. Oke, sabar ya, katanya bakal jadi villain utama lagi. Keren deh buat Anggun dan juga Agnes Mo ya.

Selasa FM Radio 2 Jakarta. Sudah hampir jam 10 ya. Tadi gue harus gantian sama Ocit yang bakal menunggu di Pro 2 Hitlist abis ini. Thank you banyak udah gabung sama gue dari jam 5 pagi tadi ya. Nanti bakalan gue temenin terus seminggu ini pokoknya pagi. Jadi thank you banget ya. Selamat menikmati hari Senin yang luar biasa indah pastinya. Mudah-mudahan semua dikasih kelancaran ya hari ini. Kerjaan lo dan apapun yang lo jalanin hari ini semoga bisa bikin lo bahagia. Gue pamit. Ada Ellie Goulding with On My Mind.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.
7: Selamat siang teman Pro 2, bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
6: Info Pro 2.
7: Info pertama, Marvel Studio resmi mengumumkan bahwa Ryan Gosling akan membintangi film solo Ghost Rider. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Presiden Marvel Studio, Kevin Feige, di ajang San Diego Comic-Con. Film tersebut akan disutradarai Shawn Levy yang sebelumnya sukses menggarap Deadpool and the Wolverine dan dijadwalkan tayang di bioskop pada tahun 2028. Info selanjutnya, dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, KBRI Beijing bersama Trinity Youth Symphony Orchestra atau TRUST menggelar konser bertajuk A Musical Tapestry of Archipelago di Beijing, China. Konser ini menampilkan berbagai lagu daerah Indonesia seperti Sirih Kuning, Nyamko Rambe Yamko, Angin Mamiri, Rasa Sayange, hingga Jengger. Salah satu momen spesial terjadi saat lagu Indonesia Pusaka dibawakan dengan iringan alat musik tradisional Cina, yaitu erhu dan pipa sebagai simbol persahabatan Indonesia dan Cina. Info selanjutnya, Jember Fashion Carnival atau JFC 2026 kembali digelar pada 24 hingga 26 Juli di Jember, Jawa Timur dengan tema Heal Humanity, Earth and Life. Melalui tema tersebut, JFC mengajak masyarakat untuk membangun hubungan yang lebih harmonis antara manusia, bumi, dan kehidupan. Selain menampilkan parade kostum spektakuler sepanjang 3,6 km, acara ini juga membawakan pesan tentang keberagaman budaya dan kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai bagian dari karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata, JFC dinilai mampu menjadi salah satu motor penggerak pariwisata sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi sektor perhotelan.
6: Info Pro 2.
7: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Pro 2 Hit List.
6: Info Pro 2.
8: Waktunya Pro 2 Hit List.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang ya. Di jam 10 ini teman Pro 2, gue nemenin lu seperti biasa di Pro 2 Hitlist. Pastinya dengan lagu-lagu requestan lu teman Pro 2. Jadi yang mau request bisa langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Atau mungkin lo yang lagi buka TikTok nih ya, bisa langsung aja join ke live TikToknya Pro 2 FM Jakarta. Lo langsung bisa request lewat komen di sana. Langsung aja gue tungguin sekarang. Sebelum gue puterin lagu requestan lo teman Pro 2, gue pengen puterin lagu dari Hanindia, Kangen. Supaya kalau misalkan lo masih kangen gitu ya sama liburan, sama pacar lu gitu ya, atau mungkin sama seseorang di sana teman Pro 2, mungkin hari Senin ini menjadi hari yang kangen gitu ya.

Kayaknya kau masih kangen ya di hari Senin ini sama Pro 2, karena mungkin kayak kemarin ketemunya cuma sebentar doang, atau mungkin karena kayaknya ada yang dikangenin gitu ya dari dia. Supaya biar gak kangen-kangen sama Pro 2, gue bakal nemenin lo di Pro 2 Hitlist di jam 10 ini, dan pastinya gue bakal puterin lagu requestan lo nih. Kayak yang satu ini nih, ada yang minta Budi Doremi dengan Anggi Marito, Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku. Nanti bakal gue puterin ya teman Pro 2. Dan ada yang minta request lagunya Selina dengan Sumpah Mati, dan Akbar Kelly dengan Astaga Bercanda. Langsung aja itu 3 lagu requestan yang bakal gue puterin. Buat lu yang mau request juga, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Roslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Tadi tuh lagu yang lagi viral di TikTok gitu ya. Tapi gue lupa tuh dance-nya tuh. Nanti gue apalin dulu deh buat bikin TikTok-nya ya. Mungkin lu udah apal teman Pro 2. Kalau misalkan belum apal nanti bisa minta di requestan malam ya teman Pro 2 buat diputerin. Dan sekarang gue mau puterin lagu yang udah di request di WA, juga ada di live TikTok ya Pro 2 FM Jakarta. Pertama ada yang minta lagunya Nona, Rollerblade. Terus ada dari mana nih? Dari Kadek di Bali katanya mau request lagu Hi-Fi yang judulnya Pelangi. Ada nggak kak? Kalau ada, kalau nggak ada remaja aja. Ada nih, kebetulan nih Kadek, aku puterin ya yang Hi-Fi Pelangi ya. Terus juga ada dari siapa nih? Dari Risma mau request lagu Enau feat Ari Lesmana dengan sesi potret kak. Oke langsung aja. Itu dia 3 lagu yang bakal gue puterin teman Pro 2. Buat lu yang pengen ikutan request juga langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Sesi potret temenin lu di siang hari ini. Mungkin lagi ada yang sedih di siang hari ini ya teman Pro 2. Kalian semangat yang kerja, yang kuliah, yang sekolah teman Pro 2, semangat hari Seninnya. Dan supaya lebih semangat lagi, gue bakal puterin lagu-lagu requestan dari lo nih sekarang nih ya. Dan selanjutnya nih, ada requestan lagu dari teman-teman yang ada di TikTok nih. Katanya ada yang minta lagu Tulus dengan Teh Hijau. Wah, ini kalau misalkan lagu ini nih kayaknya lagu gue banget, karena Tulus tuh ngasih tau kalau misalkan gak apa-apa kok di era jomblo kita tuh kita bisa ngapain aja kayak gitu. Wah, bener gak sih? Itu kalau misalkan gue yang ini ya, gue yang mengartikan gitu ya. Kalau misalkan lu mungkin ada versi lu sendiri kayak gitu kan. Terus juga ada lagunya Samuel Cipta yang minta dari WA tadi, dari siapa ya tadi ya ini ya? Banyak banget soalnya requestannya. Ada yang minta lagunya Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Mungkin dia nih lagi butterfly era. Kalau misalkan tadi mungkin lagi ada yang sedih, sekarang lagi ada yang butterfly era juga nih di hari Senin ini nih teman Pro 2. Mungkin lagi ada yang deketin, atau mungkin lagi ketemu orang yang pas gitu ya di hidupnya gitu ya. Terus lanjutnya ada yang minta lagu BTS dari mana nih? Dari WA juga kayaknya ya, karena yang request banyak banget. Dia minta lagu

Swim dari BTS Tomam Pro 2. Dan ada dua lagi requestan yang bisa gue puterin di jam ini. Yang pertama ada PC Kota dengan Bahagia Lagi, dan juga Ari Lasso dengan Arti Cinta, yang di request dari Jeremy dari Tangerang. Katanya mau request Arti Cintanya Ari Lasso dong kak, biar dia tahu secinta apa saya sama dia. Inisialnya A. Waduh, dikode-kode ini si A nih ya. Langsung aja gue puterin, ini dia yang pertama, PC Kota dengan Bahagia Lagi.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Pro 2 Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Thank you buat lu semua yang udah request di jam 10 tadi, dan sekarang pastinya bakalan ditemenin sama lagu-lagu yang udah gue pilihin di playlist teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tuhan memang satu, manusia hanya menjalankannya aja dan terus berusaha ya teman Pro 2. Apapun yang lu lakuin sekarang mungkin sudah ada takdirnya, dan mungkin yang belum dapat kerja, yang belum dapat pasangan gitu ya, itu udah sudah ada rencana tersendiri gitu. Jadi semangat semuanya, terus berusaha dan terus jalanin kalau misalkan lu anggap itu adalah jalan yang benar gitu ya teman Pro 2. Dan supaya lebih semangat di hari ini nih teman Pro 2, pastinya gue udah siapin lagu-lagu yang enak buat lu dengerin di pagi hari ini. Pagi menjelang siang maksud gue, karena udah mau jam 11, udah mau deket-deket jam makan siang teman Pro 2. Langsung aja, ini dia lagu selanjutnya dari Rosalyn, Snap.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oci Tepang Pro 2 di siang hari ini. Mungkin lo tahu ya, kayak minggu kemarin tuh banyak banget hal-hal yang terjadi gitu kan. Apalagi ada yang sedih, ada yang senang juga ya teman Pro 2. Banyak banget pokoknya teman Pro 2. Dan buat lo yang mungkin hari ini, hari Senin tuh lagi sedih, gue ucapin semangat teman Pro 2. Dan mungkin buat lo yang senang, yang lagi ada senang teman Pro 2, mungkin bisa bagi kebahagiaan buat teman-teman yang lainnya ya. Dan buat lo ya yang nantinya mau makan siang di teman Pro 2, nanti gue juga bakalan ngobrol bareng salah satu UMKM yang mungkin bisa jadi rekomendasi buat makan siang lu nanti teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Dan gimana nih Senin lu sekarang nih, udah masuk jam 11 dan mau jam 12, artinya mau makan siang. Kira-kira makan siang lu pakai apa nih? Kayaknya sih kalau siang-siang kayak gini enaknya tuh pakai, gue lagi pengen apa ya? Mie ayam mungkin, bakso mungkin. Oh iya, ngomongin soal bakso di teman Pro 2, kemarin tuh gue baru aja nyobain salah satu event bakso di GBK. Dan mungkin lu ada yang kesana juga, dan menurut gue itu event yang menarik sih kalau misalkan diadain di setiap kota gitu ya. Jadi eventnya tuh kayak ngadain makan bakso gitu, ngehadirin beberapa UMKM bakso yang viral. Terus ada dari daerah-daerah yang jauh sama yang unik teman Pro 2. Dan ada beberapa tenan yang menurut gue tuh jadi perhatian gue. Yang pertama ada bakso goreng BSD kalau nggak salah, gue lupa apa namanya. Kayaknya sih tuh lumayan enak karena ngantrinya lumayan panjang teman Pro 2. Dan gue nggak beli karena ngantrinya tuh panjang banget. Terus juga kondisinya tuh lumayan panas kemarin. Jadi mungkin buat lo yang udah pernah cobain, coba review langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 ya. Nanti coba siapa tahu bisa ngerekomenin gua makan baksonya dan gimana rasanya gitu. Dan kemarin akhirnya gua memutuskan buat makan salah satu di tenan itu, ada namanya bakso pedasem. Gua lupa apa nama si ininya. Pokoknya pedas manis asem kalau enggak salah ya, singkatan dari pedasem itu. Dan menurut gua kalau misalkan dari 1 per 10 gua kasih rating 7, karena menurut gua dengan harga 25.000 di suatu event itu lumayan worth it. Karena biasanya kalau acara-acara kayak gitu di markup kan buat harganya, tapi itu masih harga-harga normal buat bakso di Jakarta. Dan isiannya menurut gue juga menarik buat dicobain teman Pro 2, karena ada bakso urat, terus juga ada bakso kecil, cilok, sama satu lagi cilok apa gue gak tahu, aci-acian, sama tahu bakso dan mie. Menurut gue itu paket komplit dan lumayan enak buat dimakan siang ya teman Pro 2. Dan mungkin gue juga bisa rekomendasiin buat makan siang hari ini pakai bakso teman Pro 2. Kira-kira makan bakso di Jakarta yang enak di mana? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: tutup mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

Terus 5FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Sebelum nanti kita move ke santai siang teman Pro 2 dan ngobrol soal makanan, olahraga dan juga entertain, nantinya kita bakalan, gue bakalan puterin lagu-lagu yang enak didengerin buat lo teman Pro 2 sambil nungguin jam makan siang ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Santai Siang kali ini, teman Pro 2. Dan di Santai Siang ini gue bakal nemenin lu sampai nanti jam 3 ya. Jadi jangan kemana-mana, karena kita bakalan ngobrolin. Yang pertama kita bakalan ngobrolin soal makanan. Terutama nanti kita bakalan ada satu UMKM yang diajak ngobrol di sini, teman Pro 2. Dan kita bakalan ngobrol soal olahraga. Dan terakhir kita ngobrol soal hal-hal yang berbau entertain, teman Pro 2. Mungkin ada film, ada konser juga yang baru-baru ini rame, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit di Santai Siang. Dan nanti gue bakalan ngobrol bareng salah satu UMKM yang mungkin bisa jadi teman makan siang lu, teman Pro 2. Karena ini nih kita bakalan ngobrol bareng Seramu Coffee. Jadi gimana keseruannya? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang gue udah gak sendirian, dan nanti kita bakalan ngobrol soal perkopian nih. Buat lu yang siang hari ini nih agak ngantuk, kayaknya cocok banget topik siang hari ini, karena kita bakalan ngobrol bareng Kopi Seramu Indonesia. Jadi gimana keseruannya? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit. Dan kali ini gue udah gak sendirian karena udah ditemenin bareng Kak Akif dari Seramu Indonesia. Halo Kak.
1: Halo Kak Ocit.
0: Yes, benar banget ya. Jadi Seramu Indonesia ini apa dan kenapa bikin Seramu Indonesia ini? Mungkin teman Pro 2 masih penasaran nih. Coba bisa diceritain Kak.
1: Ya oke okay. Ya sebelumnya salam kenal, aku Akif ya dari UI. Jadi memang aku baru lulus, bisa dibilang ya lulus 2023 ya, berarti udah 3 tahun lulus ini. Terus kita bikin Seramu. Jadi Seramu ini emang sebuah startup sebenarnya Kak Ocit. Startup yang bergerak di sektor F&B berbasis teknologi. Jadi memang kita pengen membuat suatu konsep cara orang menikmati kopi dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara self-service. Jadi kita bikin teknologinya IoT gitu. Gitu sih. Jadi Seramu sekarang baru ada di UI aja. Jadi sekarang ada 10 titik di UI. Jadi nextnya kita pengen ke kampus-kampus lain.
0: Oke. Awal mula Seramu ini ada tuh gimana Kak ceritanya?
1: Ya, jadi awalnya tuh sebetulnya kan dari pas waktu mahasiswa, aku tuh sebenarnya memang pengen bisnis kan sebetulnya. Nah, jadi memang tapi karena jurusanku teknik ya, jadi otomatis ya aku berarti belajar teknik dulu gitu kan.
0: Benar.
1: Terus sambil improve diri, abis itu ikut beberapa seminar-seminar, kemudian ketemu ide bisnis sebetulnya. Idenya itu berangkat dari masalah. Jadi masalah.
0: Apa tuh masalahnya tuh?
1: Nah, saya dulu emang pecinta kopi.
0: Emang dari awal suka kopi
1: suka
0: gitu
1: kopi,
0: ya.
1: Suka kopi. Nah, terus saya dari daerah. Dari Jawa Timur. Otomatis saya punya budget bulanan. Karena punya budget bulanan, waktu itu sempat di bulan tertentu itu ngitung ya, kok ada pengeluaran yang besarnya tuh hampir sama kayak budget makan harian.
0: Wah, itu apa tuh?
1: Apa itu? Nah itu ternyata setelah kita lihat adalah budget kopi tuh lumayan besar.
0: Bagi mahasiswa.
1: Yang utamanya yang mungkin kayak yang bagi saya yang orang rantau yang harus plotting keuangan dan sebagainya, itu lumayan kerasa gitu loh jadi budgetnya.
0: Dari situ muncul
1: suatu ide jadi masalah itu. Jadi kenapa ya kopi itu mahal? Nah saya riset.
0: Hasil dari risetnya kenapa riset kopi itu mahal?
1: Iya. Nah ternyata kopi itu mahal, salah satu faktornya itu adalah biaya operasional yang cukup besar. Sewa tempat, kemudian harus bayar karyawan. Dan itu yang membuat harga kopi itu mahal.
0: Nah dari situ
1: mumpung saya masih mahasiswa teknik ya, baru lulus tuh, fresh banget kan. Nah waktu itu kepikiran teknologi apa yang bisa saya gunakan untuk bisa membuat harga kopi itu murah.
0: Akhirnya dibuatkanlah satu mesin kayak gitu ya. Awal mula bikin mesinnya tuh gimana? Maksudnya kayak awalnya tuh kayak cuma bisa nuangin kopinya doang atau mungkin gimana tuh perjalanannya tuh?
1: Jadi sebetulnya memang sangat sederhana ya. Jadi memang pembelajaran yang saya dapat waktu ikut beberapa seminar tuh bahwa bisnis tuh harus dimulai dengan produk MVP sebetulnya. Jadi MVP itu produk yang sangat sederhana, yang terpenting tuh bisa diuji ke publik ataupun ke customer, calon customer kita, apakah mereka mau pakai. Jadi waktu itu kita bentuknya masih sangat sederhana, Kak Ojit. Jadi bentuknya itu seperti kayak mesin espresso. Ya saya beli mesin espresso yang murah waktu itu. Kemudian saya pasang locking system. Jadi ada locking sistemnya. Jadi orang kalau misal udah bayar, itu kita dapat kode dari chat WhatsApp yang dari tim kita. Nah, kode itu dimasukkan ke situ untuk buka locking sistemnya supaya kebuka bisa ngeracik bikin kopi di situ.
0: Bikin kopinya. Sangat sederhana sekali, benar-benar.
1: Nah, dari situ itu kan self service. Nah, dari situ kok ternyata responnya bagus. Sehari bisa 40 cup, 50 cup. Nah, dari situ itu saya makin yakin bahwa ternyata konsep self service ini itu akan oke ketika customernya itu yang kita targetkan sesuai. Dan waktu itu kan kita cobanya kan di mahasiswa ya. Terus akhirnya kita bikin mesin yang lebih bagus seperti itu.
0: Berarti emang udah dari awal pas bikin mesin pertamanya itu udah dicobain langsung ke customer gitu.
1: Iya, betul.
0: Wow, keren banget. Dan ininya gimana dari customernya, mahasiswanya gimana nih? Langsung bisa make kah atau perlu ada kayak training dulu, kayak dikasih tahu dulu, ada yang jagain dulu atau gimana?
1: Karena awalnya itu mesinnya kan emang sangat sederhana ya, cuma kita pasang sebuah poster buat informasi, itu pastinya emang harus ada kecerdasan gitu. Terus di titik yang dimana ini produk MVP kedua Serambu ya, itu yang kita bikin yang lebih oke. Jadi bentuknya kayak boot gitu, boot sederhana, ukuran ya 1,5 meter lah ya. Itu terus kita ada mesin yang kita kembangkan, itu sangat sederhana, kayak DIY gitu lah kalau saya bilangnya, kayak anak-anak teknik gitu ya. Nah itu saya taruh di sebuah lobby di gedung perkuliahan gitu. Dan waktu itu saya standby di situ dari pagi sampai sore. Jadi memang fungsinya di hari pertama sampai hari ketujuh ya. Itu fungsi saya tuh pencerdasan. Ini tuh apa? Jadi kan banyak yang rumpul tuh.
0: Kenalin.
1: Jadi itu self service, caranya gampang, tinggal scan kris, krisnya dibayar, ini langsung ada muncul, ini versi yang kedua itu langsung ada perubahan indikator warna lampu. Jadi kita ada kayak semacam lampu yang belum, kalau belum dibayar tuh lampunya merah. Kalau udah bayar lampunya jadi hijau.
0: Hijau.
1: Nah, jadi kalau misalnya udah seperti itu tinggal dipencet kopinya keluar.
0: Oke. Itu di mesin pertama dan kedua tuh perbedaannya berarti di ukuran sama fitur-fiturnya berarti ya?
1: Iya. Ya kalau yang pertama kan itu kan benernya kita cuma beli mesin.
0: Mesin jadi
1: kan ya, terus, nah, kalau yang kedua kita bikin beneran bikin.
0: Dari awal.
1: Dari awal.
0: Wow, keren banget, berarti bisa bikin mesin kopi sendiri nih ya.
1: Nah, lebih ke konteksnya gini, sebenarnya mesin kopi yang kita ada di lokasi itu udah semi kopi jadi. Sebenarnya kita memang punya kitchen production, jadi emang production setiap pagi itu kita bikin, jadi fresh tuh kopinya dari espresso base. Habis itu kita deliver kopi itu ke mesin kita. Jadi memang di situ tuh tempat untuk racik aja. Jadi misalnya perlu ada tambahan apa ya, topping-topping, kemudian mau di adjust susu
0: atau apa. Nah, gitu ya. Oke. Wah, keren banget ya teman Pro 2. Kira-kira nanti kita bakal tanyain kira-kira ada menunya di mesin kopi ini apa aja yang bisa dia buat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi nih bareng Ocit dan juga Kak Akif dari Seramu Coffee ya. Ini kayaknya cocok banget nih Kak buat siang-siang kayak gini gitu kan ya. Kalau udah jam 12 tuh udah mulai ngantuk nih biasanya nih ya. Apalagi kalau sekarang tuh zamannya kayak orang tuh kalau misalkan gak kesentuh kopi itu kayaknya gak afdol gitu, kurang semangat gitu ya. Nah, untuk Seramu sendiri kan tadi kita udah ngobrolin soal awal perjalanan Seramu ini dibuat gitu kan ya, mulai dari mesinnya terus juga tadi perjalanannya gitu ya. Nah, sekarang menu dari Seramu Coffee ini ada apa aja, ada berapa aja nih?
1: Ya. Kalau menu utama kita sebetulnya di ini ya, kopi susu sebetulnya ya.
0: Oke.
1: Jadi kopi susu ada aren, latte, karamel, terus kita juga ada americano juga. Terus kemudian kemarin juga ada request dari ini kan mahasiswa, Kak coba bikinin yang non kopi gitu kan.
0: Oh iya iya iya.
1: Kita juga ada produk coklat, coklat signature dan ada matcha.
0: Oh matcha, oke oke, matcha ya. Genzi-genzi sekarang tuh sukanya matcha gitu ya. Berarti kopinya ada berapa varian tadi? Sorry.
1: Kopinya berarti ada kurang lebih 4 ya.
0: 4
1: varian.
0: 4 varian.
1: Kemudian ada non-coffee-nya 2.
0: 2?
1: Iya.
0: Oke, kayaknya ada yang masih kurang tuh.
1: Apa tuh?
0: Ada sekarang tuh rose milk tea.
1: Oh,
0: kayak iya, teh. Apa teh susu?
1: Iya.
0: Nah, kayak gitu tuh. Sekarang juga lagi rame tuh kayaknya tuh ya. Mungkin nanti ya teman Pro 2 bakalan digarap gitu ya. Nah, awal mula bikin menunya ini Kakak sendiri atau mungkin ada tim di balik layar yang awal mula tuh bikin menu kopinya tuh ini gitu.
1: Iya. Ya tentunya karena kita memilih produk kopi ya. Jadi kita memang harus riset ya.
0: Benar.
1: Jadi risetnya tuh memang kita udah dari Agustus 2024 ya berarti ya. Kita memang itu kita riset dari apa bedanya kalau pakai susu ini kemudian pakai biji kopi yang Arabica full sama yang blend tuh kayak gimana gitu. Riset. Jadi itu memang awalnya di saya sendiri sebetulnya. Saya sendiri kemudian itu ada sekarang didelegasikan ke ada tim yang memang khusus di riset produk gitu.
0: Oh.
1: Jadi emang ada produk-produk baru. Sebenarnya kalau misal di kafe kita lebih banyak.
0: Oh, ada kafenya juga ternyata. Selain ada mesinnya yang ditaruh di kampus-kampus, ternyata ada kafenya juga.
1: Kalau kita bilangnya semi kafe aja ya, semi-cafe. Karena itu pusat produksi dan sekaligus buka bisa buat
0: ngopi lah di sana ya. Oke oke oke. Awal mulanya tuh gimana sampai nemuin kayaknya racikan ini yang paling pas nih buat ngopi nih?
1: Iya, lagi-lagi. Kalau kita bikin produk itu sangat subjektif kalau kita yang sendiri yang menilai itu enak atau enggak kan ya.
0: Selera ya.
1: Iya, kita memang waktu itu blind test.
0: Oke.
1: Kita bikin produk nih misalnya gitu kan. Terus kita beli berapa produk kopi dari brand-brand besar gitu kan. Terus dikemas. Ini gimana cara rasa dan sebagainya.
0: Oke.
1: Nah, waktu itu kita pernah blend test di ini ya di suatu mall di Jakarta juga. Kita bawa kurang lebih 100 sampai 200 ya. Bahkan ternyata rasa kopi kita itu mendekati salah satu brand itulah.
0: Oke oke oke oke oke.
1: Jadi nanti mungkin bisa dicoba kalau Ocit ya. Ini
0: okay, kita bawain. Oke oke. Siap siap banget. Nanti bakalan dicoba gitu ya. Oke, berarti awalnya tuh nyobain, suruh orang nyobain gitu ya. Akhirnya kayaknya yang ini tuh lebih cocok gitu karena lebih familiar gitu ya sama customer-customer gitu ya. Oke oke oke oke. Dan tadi juga ada namanya kayak dapur produksi gitu ya.
1: Iya.
0: Berarti di situ tuh tempat produksinya akhirnya tuh nanti bakalan di disebarin gitulah ya.
1: Iya.
0: Ke ke mesin-mesin kopi yang ada kayak gitu sistemnya. Oke oke oke. Selain itu ada sistem kayak kemitraan gitu kan nggak sih Kak? Kayak ini kan mesin nih.
1: Iya.
0: Artinya bisa dijual kalau misalkan ada yang pengen beli ini misalkan buat kantornya atau mungkin buat rumahnya gitu ya kalau misalkan orang have gitu kan. Siapa tahu itu bisa juga enggak sih?
1: Bisa-bisa. Jadi memang kita skema bisnis kita ke depan tuh arahnya memang kita memang pengen bertumbuh bersama mitra sebetulnya. Tapi memang kita untuk operasionalnya kita yang akan jaga kualitasnya. Jadi memang ini bukan franchise yang kita lepas gitu ya. Tapi lebih ke mungkin dari mitra itu nanti yang akan membeli akan membiayai produksi dari satu mesin ya. Untuk operasional dari kita. Jadi memang kita tapi targetnya mungkin gak ke kantor dulu ya. Jadi kita fokus ke kampus-kampus dulu, khususnya di Jabodetabek. Setelah itu baru ketika itu emang udah cukup banyak gitu ya, baru kita ke ranah kantor.
0: Oke, wah kayaknya ini bakalan lebih banyak lagi nanti ya mesin kopinya ya. Dan aku lihat ini ada promo, apakah masih promo? Kayaknya udah enggak ya. Sekarang dekat-dekat ini lagi ada mau promo enggak nih?
1: Ada-ada. Jadi kita memang kebetulan lagi mau masuk kampus di semester baru ya.
0: Ada Oh iya, benar. Iya.
1: Dan itu tentunya kita pasti bakal ada banyak promo untuk tentunya khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa UI ya.
0: Oke, mahasiswa-mahasiswa UI yang lagi dengerin sekarang nih, siapa tahu mau ngopi gitu kan ya.
1: Iya. Tapi kalau misal mahasiswa yang di sekitar UI juga boleh
0: juga
1: karena
0: boleh.
1: Emang ini buat umum kan sebetulnya. Memang tapi cuma lokasinya aja ada di
0: yang di UI. Oke. Kira-kira apa nih nanti promonya nih?
1: Jadi promonya bisa kita yang paling banyak nanti ya pastinya buy one get one.
0: Wow.
1: Kemudian bahkan kita kalau misal teman-teman bisa ini ya bisa kolaborasi mau membuat experience kopinya di mesin seramu kemudian dibikin story ini kita bisa kasih free.
0: Wow, apalagi maba gitu ya. Maba. Mahasiswa baru gitu bakalan banyak banget nih kayaknya nih ya. Wah. Iya. Nanti kita tungguin aja teman-teman Prodo kira-kira ada promo apa lagi dan juga kira-kira oh ya dari harga, harganya tuh all varian 12.000 kah atau ada macam-macam nih Kak?
1: Iya, kalau kita selama setahun lalu itu kita emang full di kita di 12.000 ya. Tapi untuk nanti semester depan karena kita ada peningkatan kualitas produk kita.
0: Oke.
1: Dan juga nanti kita udah ada mesin yang terbaru Kak Ujit.
0: Oke. Oke. Ada lagi nih berarti ini. Lebih canggih kayaknya nih.
1: Lebih canggih dan kita bikinnya di satu mesin itu bahkan bisa banyak sekali produk gitu. Jadi nanti kurang lebih kita ada penyesuaian harga dengan harus ini ya kualitas produksi

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit dan juga Kak Akif nih ya, dari Seramu Coffee. Dan sekarang udah ada pertanyaan nih Kak, dari teman Pro 2 nih. Yang pertama ada dari Rizky di Bekasi nih, katanya nanya kalau misalkan menu paling sering di repeat order sama customer nih apa nih? Ada punya datanya sendiri gak?
1: Iya, kita paling banyak banget itu di Aren Kak.
0: Oke, basic Aren. Ya, Aren ya. Oke. Arennya sendiri ada perbedaan nggak sih sama kopi-kopi yang di luar sana?
1: Lebih ke mungkin ini ya, dari biji kopi yang kita pakai sama mungkin arennya ya spesial dengan racikan-racikan kita kayak.
0: Okay.
1: Jadi memang lebih ke ini, kan memang ada berapa riset produk kita bahwa banyak tuh yang produk-produk yang kayak aren, karamel atau apapun itu tuh lebih muncul rasa gulanya.
0: Iya, gitu kan, benar.
1: Nah, tapi ini kita memang racik yang di mana kopinya tuh memang kita tetap bikin bold kan. Mm-hmm. Terus arennya juga kerasa. Jadi tapi enggak bikin enek gitu loh.
0: Oke, ya kadang aku juga dapat tuh kopi gula aren yang malah lebih manis gitu loh. Yeah. Kayak kopinya tenggelam, susunya juga tenggelam, manisnya yang

0: kemanisan yeah, gitu.
1: Gitu.
0: Nah itu emang kayaknya lebih, kayaknya aku cocok deh. Nah terus tadi kan dari biji kopinya sendiri kan kakak cari gitu ya. Yeah. Ini pakai biji kopi mana? Kan banyak tuh ya. Yeah. Mulai dari Indonesia kan punya banyak biji kopi. Ini tuh pakai yang mana gitu?
1: Kita dari biji kopi Bengkulu.
0: Oke, kenapa milih biji kopi Bengkulu?
1: Iya, jadi ini memang perjalanan ini ya, perjalanan
0: riset lagi nih, riset lagi. Oke, kayaknya gitu. Ini produk banyak yang riset ini ya. Banyak risetnya gitu ya. Oke.
1: Ya, jadi memang kita riset. Uh-huh. Jadi dari awal banget itu kan kita pakai Robusta yang kita blend dengan ini ya,
0: yeah,
1: Arabica ya. Yeah. Tapi lebih banyak Arabicanya, 70-30.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Kemudian itu ketika tipe biji Bengkulu, terus misal biji yang masih di Jawa gitu ya, itu memang tesnya beda, Kak. Jadi
0: okay,
1: memang ini ya, kayak misal hint-nya itu kan kalau kopi punya hint ya biasanya, kalau misal dari espressonya ya. Nah,
0: yeah,
1: kita tuh ada hint kayak cabai-cabainya gitu.
0: Cabai-cabainya ya, pedes dong.
1: Iya, tapi itu enggak bikin pedes, tapi kayak ada kalau misal ngerasain americano-nya ya, nanti itu kayak ada hint cabai tapi enggak pedes.
0: Hint cabai tapi enggak pedes. Penasaran gitu nih teman Pro 2. Hint cabai tapi enggak pedes nih ya. Oke, mungkin kayak agak sedikit apa nih ya, kalau cabai itu kan pedes ya, tapi pedes kopi kali ya. Udah deh, nanti kita bakal cobain deh teman Pro 2. Oke. Ya, harapannya Kak Akif ini buat Seramu Indonesia ke depannya gimana nih, Kak?
1: Iya, yang tentunya kita pengen ini ya, Seramu ini hadir memang untuk memberdayakan, sebenarnya membantu customer memilih minumannya secara bijak sebetulnya. Jadi memang kita kan arah ke depan tuh, memang kita melihat data-data kan banyak-banyak yang udah mulai diabetes dan sebagainya.
0: Iya, iya, iya.
1: Dengan mesin-mesin di Seramu yang ada di UI, dan nantinya harapannya nanti akan tersebar luas di kampus-kampus dan tempat-tempat di public space kan. Jadi harapannya itu di situ dengan mesin kita bisa memilah minuman kita berdasarkan kebutuhan setiap orang, personalnya beda-beda.
0: Okay.
1: Misal contoh ada yang menjaga kesehatan, ngurangin gula.
0: Yeah.
1: Itu di mesin kita bahkan bisa di-adjust.
0: Kira-kira, udah bisa?
1: Iya, jadi di mesin Seramu 2.0 itu kita bisa milih kita mau pakai gula berapa mili
0: persen
1: atau
0: gitu
1: gram,
0: ya.
1: Gram.
0: Okay. Oh, gram.
1: Ya kita bukan pakai persen. Jadi
0: okay,
1: mau benar-benar rinci, jadi mau pakai berapa mili gula. Kemudian susunya mau pakai berapa, ataupun ternyata ada yang lactose intolerance misalnya ya. Kita bisa ada yang susu yang oat.
0: Oh, gitu. Okay.
1: Jadi emang kita menyesuaikan bagaimana pengalaman orang dalam memilih minumannya, utamanya di kopi gitu ya. Di kopi itu sesuai dengan kebutuhan setiap orang, personal.
0: Wow, keren banget ya teman Pro 2. Wah, ini sih menurut gue keren banget karena gue sendiri adalah penikmat kopi yang kalau misalkan gulanya kebanyakan itu gak bisa gitu, Kak. Jadi kayak kalau misalkan setiap pesen kopi kayak 50% ya mas, kayak atau enggak gulanya setengah atau dikurangin kayak gitu. Karena kalau terlalu manis kayaknya umur-umur segini udah kayak ini ya, agak-agak
1: berasa,
0: gimana
1: berasa,
0: ya. Iya ya. Berasa kemanisan gitu ya. Oke. Wah, thank you banget Kak Akif buat insight-nya. Mungkin terakhir gitu ya buat teman-teman di luar sana yang pengen ikut juga buat jadi pengusaha gitulah. Awal mula kayak gitu gimana nih buat Kak Akif sendiri?
1: Untuk teman-teman yang pengen mulai bisnis ya utamanya ya. Itu yang pertama, jangan nunggu waktu yang pas. Jadi memang waktu yang pas tuh kita harus mulai secepat mungkin sebetulnya. Karena memang tidak ada yang istilahnya waktu yang pas. Karena memang pasti ada kondisi tertentu yang kita di situ ada tantangan yang lain gitu kan. Jadi memang di sini mulai dari sendiri mungkin dan yang perlu di-highlight di sini tuh adalah jangan mulai dari ide tapi mulai dari masalah.
0: Benar.
1: Jadi bisnis yang saya riset ya, bisnis yang sustain itu biasanya yang mulai dari masalah. Masalah apa yang ingin diselesaikan, baru how-nya apa. Nah dari situ kemudian kita perlu ada pembelajaran yang mindset yang harus dipunya di teman-teman entrepreneur atau bisnis adalah bahwa kegagalan itu suatu yang normal. Jadi gagal itu adalah data. Nah dari data itu kita olah menjadi pembelajaran tervalidasi riset tadi sehingga menjadi suatu produk yang perfect. Jadi gak ada produk yang kita bikin itu langsung perfect. Pasti melalui proses,
0: benar,
1: harus gagal dulu, berkali-kali gagal.
0: Benar.
1: Dan itu mindsetnya yang harus kita punya sebetulnya.
0: Bahwa
1: ketika gagal, oh ternyata ini data baru. Nah data baru ini kita pakai untuk kita pembelajaran supaya gak terulang lagi. Sehingga itu iterasi-iterasi itu ketika berulang menjadi suatu produk yang perfect.
0: Wow, keren banget ya teman Pro 2. Itu dia tadi dari Kak Akif. Dan thank you banget Kak udah mau ngobrol di UMKM Connect kali ini. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, karena nanti gue bakal balik lagi di Santai Siang.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Santai Siang. Dan masuk jam 1 siang yang biasanya kita ngobrolin soal Piala Dunia. Karena udah selesai nih, kita bakalan ngobrolin apa nih ya teman Pro 2. Pokoknya nanti kita bakalan ngobrolin soal olahraga. Dan kira-kira bahas apa aja nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di siang hari ini di Santai Siang, teman Pro 2. Kalau biasanya di jam 1 ini gue bahas soal Piala Dunia, karena udah selesai nih ya, teman Pro 2. Jadi bahannya kita bakalan geser dulu ke sepak bola lokal, atau kita bisa bahas Timnas dulu kali ya, karena Timnas sih baru aja dapet rekor karena Indonesia versus Kamboja. Ini mencetak rekor, Indonesia menang 17 kali dan cetak gol 80 gol atau 80 kali gol gitu ya, teman Pro 2. Dan Indonesia dan Kamboja ini akan bertemu untuk ke-19 kalinya nanti, teman Pro 2, pada hari ini, hari Senin, jam 20.30 waktu Indonesia Barat atau jam 8.30 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam babak Grup A ASEAN Hyundai Cup Piala AFF 2026. Wow. Jadi kita bakalan lihat aja nanti, teman Pro 2, apakah Indonesia akan menang kembali atau mungkin Kamboja bisa membaca strategi dari Timnas Indonesia ya, karena udah berapa kali ketemu dan beberapa kali juga menghadapi Indonesia ya, teman Pro 2. Kira-kira gimana nih buat lu, teman Pro 2, yang mungkin dari awal gitu yang ngikutin Piala AFF ini, dan tahun ini kira-kira menurut lu nih Timnas Indonesia nih performanya tuh kayak gimana nih, teman Pro 2? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: hypocrites, but there's probably just no need.
1: Terus 5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di siang hari ini. Walaupun agak-agaknya rasanya tuh udah mulai ngantuk gitu ya habis makan siang teman Pro 2 dan udah ngopi juga, tapi kita terus tetap semangat. Gue akan nemenin lu sesemangat-semangat ya gue juga teman Pro 2 karena emang agak-agak ngantuk nih siang ini nih bawaannya, mungkin karena cuacanya juga agak panas di luar gitu kan ya, tapi kita ada di dalam ruangan yang lumayan adem gitu, jadi lumayan aduh ngantuk nih, tidur enak nih kayaknya nih. Tapi teman Pro 2 Indonesia emang tuh nggak kekurangan namanya anak-anak yang berprestasi dan juga membanggakan nama Indonesia ya teman Pro 2. Kayak dua putri Indonesia ini ada dari petenis Indonesia. Jenis Jen berpasangan dengan mantan juara Zhang Sua pada ganda putri Mubadala DC Open 2026. Dan sementara Adila Sujiadi menempati unggul kedua bersama petenis Selandia Baru Erin dalam turnamen WTA 500 di Washington DC Amerika Serikat. Wow, gokil banget teman Pro 2 karena ini tuh menjadi salah satu pasangan yang menarik perhatian dalam daftar peserta ganda putri turnamen yang berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus tersebut nih teman Pro 2. Zhang merupakan juara bertahan DC Open setelah merebut gelar tahun lalu. Jadi memang Indonesia ini bisa dibilang kayaknya masih banyak pemuda-pemudi yang berbakat dan juga potensinya yang luar biasa ya teman Pro 2. Selain ada di tenis yang mungkin ada di bidang-bidang lain, jadi ada apa aja nanti bakal gue bahas, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di siang hari ini, teman Pro 2. Dan kalau misalkan tadi kita udah ngobrolin soal dua ganda putri dari tenis ya, sekarang ada dari selancar ya. Kayaknya emang Indonesia tuh selain cewek-ceweknya yang cantik gitu ya, terkenal atas kecantikannya, ternyata Indonesia juga gak kalah hebat kalau misalkan di bidang olahraga, apalagi buat cewek-ceweknya di Teman Pro 2. Jadi ada peselancar longboard atau papan selancar panjang gitulah ya gampangnya, Putri Indonesia namanya Dea Natasha harus mengakhiri langkahnya nih lebih awal dari pada seri pembukaan World Surf League atau WSL Longboard Tour 2026-2027 yang berlangsung dalam ajang US Open of Surfing. Sementara 3+ peselancar Indonesia lainnya bersiap untuk ajang yang digelar di Huntington Beach tersebut, Teman Pro 2. Jadi walaupun ya Teman Pro 2 kita si dia ini harus pulang, tapi kita masih punya peselancar lain yang masih bertanding, Teman Pro 2. Menurut gue sih ini juga lumayan susah ya, apalagi kalau misalkan kita ngomongin soal selancar gitu ya. Itu kan kayak nggak gampang dan lumayan susah menurut gue, karena gue aja juga belum pernah gitu. Jadi gue juga nggak tahu nih gimana cara selancar yang benar, apalagi bisa masuk ke pertandingan internasional gitu ya. Menurut gue ya Indonesia kayaknya sih diuntungkan karena punya pantai-pantai yang luas, panjang, dan juga ombak-ombak yang katanya kabarnya itu punya ombak yang menurut para surfer ini adalah ombak yang bagus atau ombak yang cantik gitu ya. Mungkin ini bukan kesempatannya dari dia untuk bertanding gitu ya, tapi mungkin nanti atau kedepannya ini jadi bahan evaluasi buat dia ya. Kita dukung terus semua atlet-atlet Indonesia ya untuk bertanding di arah internasional.

0: Minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki nggak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi nggak ada artinya, Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di santai siang kali ini, dan kita masih bahas soal olahraga ya. Kalau misalkan tadi ada 3 putri Indonesia yang bertanding di luar di internasional, sekarang gue mau bahas soal ada banyak sih sebenarnya ya. Setelah kemarin Piala Dunia selesai teman Pro 2, menurut gue closing dari Piala Dunia kemarin tuh menampilkan olahraga dan juga entertainment yang mungkin seimbang. Gue lihat di beberapa postingan, di beberapa tempat nobar teman Pro 2, mereka tuh seru-seruan bareng gitu kan. Kalau misalkan final tuh banyak ya kemarin tuh yang ngadain nonton bareng gitu. Contohnya kayak di Bekasi, Bekasi tuh ada beberapa tempat, terus di Jakarta juga ada beberapa tempat yang mereka tuh nontonnya asik banget teman Pro 2. Sampai-sampai besoknya kalau nggak salah tuh jadi hari kesiangan nasional karena teman-teman semua tuh pada nobar gitu ya. Menurut gue tuh itu momen mungkin beberapa tahun sekali yang jarang banget kejadian gitu ya. Kita bisa nonton bareng, terus juga kita bisa seruan-seruan bareng, terus kita bisa ketemu sama teman-teman yang satu hobi yaitu nonton bola gitu ya. Gimana teman Pro 2 mungkin punya cerita sendiri pas kemarin final Piala Dunia 2026? Coba ceritain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di siang hari ini. Dan masuk jam 2 ya teman Pro 2. Ini satu jam terakhir bareng gua, teman Pro 2. Jadi buat lu yang mungkin pengen seru-seruan bareng, pengen asik-asikan bareng gitu ya di siang hari ini, bisa langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih temenin bareng Ocit di siang hari ini nih, teman Pro 2. Dan sekarang kita mau ngobrolin soal film yang lagi rame ini diomongin sama semua orang yang nonton bioskop ya, gitu ya teman Pro 2. Salah satunya adalah film The Odyssey ya, yang menurut gue ini gokil banget. Film dari Christopher Nolan yang digadang-gadang kayaknya ini bakalan jadi film terbaik ya di tahun ini ya teman Pro 2, karena dari proses syutingnya aja mereka tuh udah pakai kamera IMAX yang disiapin khusus, dan itu kameranya gede banget teman Pro 2. Emang benar-benar menurut gua totalitas banget buat ngeproduksi satu film yang sebenarnya ini filmnya udah lama, karena ngambil dari cerita mitologi gitu kan ya, yang udah dibikin beberapa kali dan di tahun ini dibikin lagi teman Pro 2. Jadi pas nontonnya nih, gue pengen cerita sedikit gitu ya. Karena kemarin tuh gue baru aja nonton sendiri gitu ya. Aduh, sedih banget ya nontonnya sendiri teman Pro 2. Biasalah ya. Nah, kemarin tuh gue nonton film ini di salah satu bioskop di Bekasi gitu ya. Dan menurut gue, emang karena film ini tuh didesain untuk dinonton di IMAX, menurut gue rekomendasi lo emang bener-bener nonton di IMAX teman Pro 2. Karena emang dari segi format, dia tuh emang IMAX-able gak tuh? Terus juga dari sound nih terutama ya, gue rekomendasi lu kalau misalkan lu gak nonton di IMAX, lu cari, bener-bener cari yang menurut lu nih bioskopnya dari soundnya ini bener-bener bagus banget gitu. Karena film ini tuh punya audio atau sound-sound yang menurut gue ikonik, dan mungkin ketika lu nonton kayak merinding gitu loh, sampai bikin merinding. Gak cuma soundnya aja, tapi dari segi karakter terus cerita juga menurut gue ini oke banget. Dan fun fact-nya teman Pro 2, salah satu karakter yang ada di film itu tuh ada salah satu kayak makhluk yang tinggi gitu ya, tinggi besar gitu ya. Nah, ketika pembuatan film ini tuh ternyata si makhluk ini atau raksasa ini itu enggak dibikin secara CGI gitu. Jadi benar-benar mereka tuh nyari, Christopher Nolan itu nyari talent-talent atau aktor-aktor yang tingginya kurang lebih 2 meter. Gokil gak tuh? Dan dari POV si krunya siapa namanya? Odysseus itu benar-benar dicari orang-orang yang tingginya juga lumayan gak begitu tinggi gitu ya. Jadi 137 cm-an lah kayak gitu. Jadi ketika pembuatan filmnya tuh kelihatan benar-benar kayak raksasa gitu. Wah, gimana nih? Buat lu yang udah nonton, coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105. Kira-kira film ini gimana menurut lu nih teman Pro 2?

0: Caela yang baru sampai di Eropa, udah nawarin just tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh, daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2. Dan kita masih ngebahas soal perfilman nih ya. Dan sebentar lagi kita bakalan lihat salah satu film Spider-Man yang ditunggu-tunggu sama orang-orang nih. Spider-Man Brand New Day. Ini digadang-gadang jadi comeback-nya Spider-Man karena udah lama banget film Spider-Man terakhir kali itu rilis sama Pro 2. Dan para fans Spider-Man nih udah kayak haus gitu ya. Kalau misalkan film Spider-Man nih kapan nih tayang lagi nih? Karena kan masih banyak nih cerita yang perlu diangkat atau mungkin perlu dikulik gitu ya teman Pro 2. Gua sendiri orang yang gak begitu ngikutin Spider-Man sendiri teman Pro 2. Jadi kalau misalkan cerita-ceritanya sedikit-sedikit sih tahu ya. Mulai dari terakhir tuh kalau gak salah tuh dia ceritanya si Spider-Man itu pengen ngerubah alur hidupnya gitulah ceritanya ya. Mungkin ada takdirnya yang dia gak suka, akhirnya dia minta tolong sama Doctor Strange untuk ngubah si takdirnya itu. Tapi karena kecerobohan dia nih, akhirnya si takdirnya gitu malah berantakan dan saling nubruk lah timelinenya kayak gitu. Dan akhirnya banyak masalah yang tercipta akibat kecerobohan dia. Akhirnya endingnya itu si Doctor Strange dan si Spider-Man ini coba balikin lagi ke takdir yang semulanya yang dia pengen ubah itu teman Pro 2 ya. Itu mungkin bisa kita ambil hikmahnya gitu ya. Kalau misalkan takdir ya sudah takdir gitu ya. Jadi apa boleh buat gitu. Kita gak bisa ngubah takdir yang udah terjadi di diri kita. Asik gitu. Quotes siang hari ini teman Pro 2. Dan nanti kita lihat aja gimana aksi Spider-Man di filmnya yang terbaru di Spider-Man Brand New Day.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit. Dan gue mau ngomongin soal permarvelan lagi nih teman Pro 2, karena Marvel nih lagi abis ngadain Comic Con dan banyak banget pengumuman dari Marvel nih teman Pro 2, kayak misalkan kostum-kostum yang bakalan ada di film Doomsday nih teman Pro 2. Jadi Doomsday itu kayak Avengers Endgame, tapi ini versi lebih kompleksnya, karena di ceritanya nanti bakalan ada Avengers, ada Fantastic Four, terus juga ada mutant dari X-Men teman Pro 2. Jadi kayak banyak banget karakter-karakter yang mungkin di timeline sebelumnya atau di cerita sebelumnya tuh masing-masing, dan di cerita ini di Avengers Doomsday nanti bakalan melawan satu villain yaitu Doctor Doom. Dan ini juga udah dikasih tahu gimana tampilan dari kostumnya Doctor Doom nanti teman Pro 2. Gue sih udah gak sabar ya buat nonton ini teman Pro 2. Mungkin buat lo pecinta Marvel ya teman Pro 2, ini salah satu informasi atau berita yang bikin lo senang ya, karena kayaknya ini udah di fase kayak udah gak sabar banget buat nonton si Doomsday nanti ya. Gak cuma itu teman Pro 2, karena Marvel tuh juga ngasih tahu soal garapannya ke depan, kayak film-film apa yang bakal dibuat di tahun-tahun selanjutnya. Kayak misalkan Ghost Rider yang bakal diperankan sama Ryan Gosling. Jadi ini tuh aktor yang meranin Ken di film Barbie juga teman Pro 2. Gimana? Iconic banget kan? Nanti kita lihat aja. Kayaknya nih Ghost Rider nih agak-agak kayak Deadpool menurut gue ya, karena dari tampilan si aktornya ini emang agak slengean menurut gue. Tapi mungkin ini masuk ke karakternya si Ghost Rider juga ya. Dan gak cuma itu, kita dapat kabar kalau misalkan David Johnson resmi jadi Black Panther baru di film Black Panther ketiga nanti teman Pro 2. Wow, kayaknya Marvel nih ngebombardir info ke fansnya ya, kalau misalkan di tahun ini dan tahun-tahun ke depan bakalan banyak project Marvel yang keren-keren abis. Dari banyaknya project Marvel yang udah diumumin, mana project yang menurut lu kayaknya lu tunggu-tunggu banget? Langsung aja WhatsApp ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan ini udah mau jam 3 teman pro 2, artinya gue harus cabut dulu. Dan thank you banget buat teman pro 2 yang udah dengerin gue dari pro 2 hitlist sampai santai siang tadi teman pro 2. Yang request tadi juga thank you. Dan buat lu yang udah seru-seruan bareng di santai siang juga thank you juga ya teman pro 2. Dan nanti bakalan ditemenin lagi di sore ceria pastinya. Jadi buat lu yang pengen seru-seruan juga di sore nanti teman pro 2, jadi jangan kemana-mana. Gue Acit pamit, thank you buat semuanya, bye-bye.

0: Teman Pro 2 petenis Indonesia Jenis Chen berpasangan dengan mantan juara Zhang Shuai pada ganda putri Mubadala DC Open 2026, sementara Aldila Suciadi menempati unggulan kedua bersama petenis Selandia Baru Erin Routliffe dalam turnamen WTA 500 di Washington DC, Amerika Serikat. Jenis dan Zhang menjadi pasangan yang menarik perhatian dalam daftar turnamen tersebut karena Zhang merupakan juara bertahan Mubadala DC Open setelah merebut gelar juara tahun lalu.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia musik, Cat's Eye dikabarkan menggandeng musisi Ed Sheeran dan juga aktor Demi Moore untuk perilisan lagu barunya berjudul Animal. Menurut laporan Korea Herald, Cat's Eye merilis single Animal yang digambarkan sebagai lagu pop bertempo cepat mengusung ritme kuat dan sentuhan musik elektronik. Ed Sheeran ikut menulis single terbaru itu bersama anggota Snow Patrol sekaligus produser Johnny McDade, Black Slatkin, serta penulis lagu Omer Fedi.
1: Info Pro 2.
0: Kairos Film merilis trailer dan poster resmi film berjudul Istimewa, sebuah film keluarga yang mengangkat anak-anak disabilitas sebagai tokoh utama dalam kisah pencarian sosok ayah yang menjadi tempat mereka pulang. Sang sutradara Ruben Adrian mengatakan film tersebut sejak awal dirancang untuk menghadirkan perspektif baru mengenai anak-anak disabilitas melalui kisah yang terinspirasi dari pengalaman nyata. Film ini dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 17 September 2026.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
2: Info Pro 2.

0: Kita si Aldiana di sore ceria.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Sore ceria balik lagi sama Fajar sama Desi di hari Senin akhir bulan banget ya.
1: Buat kita.
2: Oh iya, buat yang udah gajian tanggal 25.
1: Ih, parah. Kemarin tanggal 25 ya tuh gue keluar ya Sabtu, rame banget orang
2: rame,
1: jalanan.
2: Bener.
1: Iya, gue ke tempat belanja juga, minimarket, ke supermarket tuh kayak gue ih parkiran penuh tuh.
2: Bener. Gue Sabtu ke Puri Mall ya kan, macet cuy. Udah gitu di supermarketnya di dalam mall itu rame. Padahal Sabtu sebelumnya itu jalanan kosong.
1: Iya,
2: karena mungkin emang belum pada gajian dan
1: Jumat
2: abis,
1: aja deh, Jumat kan sepi
2: ini.
1: Banget tuh.
2: Emang iya?
1: Iya, Jumat sepi kan belum gajian. Gajian 25.
2: Justru kalau karena gajiannya 25 Sabtu, ada yang Jumat, ada yang mundur jadi Senin
1: Iya.
2: Tapi emang karena belum rata aja ya kemarin.
1: Betul.
2: Jumat, jadi rame bangetnya di hari Sabtu.
1: Iya
2: gitu.
1: Betul. Kemarin juga rame tuh di Velodrome, gue kemarin nonton voli Indonesia guys.
2: Asik.
1: Iya, walaupun jadi juara 3 ya. Kenapa pas gue tonton malah kalah sih, sebel banget.
2: Tapi ya FYI, gue tuh dari dulu kalau misalnya lewat Velodrome itu kan ke arah Rawamangun ya kalau gak salah ya.
1: Iya betul, di Rawamangun emang.
2: Nah gue tuh selalu gak bisa bacanya tuh gimana. Jadi yang ada di otak gue, kan ada halte busway-nya tuh.
1: Yang ada
2: di otak gue ketika melintasi itu dan misalnya halte busway Velodrome, kebacanya di otak gue apa? Voldemort.
1: Atau Vodafone kadang-kadang.
2: Ya kalau gue Voldemort. Kayak kebawa-bawa banget gitu. Gak bisa dibacanya gimana sih Velodrome ini.
1: Dan gue juga baru pertama kalinya kemarin, setelah dari dulu lewat mulu kan, itu baru pertama kalinya gue menginjakan Velodrome teman-teman.
2: Udah bagus kan itu sekarang.
1: Bagus banget. Kebetulan juga walaupun parkirnya terbatas ya, gue gak dapat parkir. Akhirnya gue parkir ke gedung yang sebelahnya tuh, ada gedung KNPI kalau gak salah deh. Atau banyak yang ke Arion Mall di seberangnya.
2: Oh iya Arion.
1: Iya.
2: Makanya jadi, mungkin tips buat yang mau kesana mending naik Transum aja kali ya.
1: Enggak, karena kemarin kayaknya ada event jadi parkirannya terbatas. Sama ada pasar itu loh, kayak apa sih yang
2: Bazar.
1: Komedi puter gitu loh.
2: Pasar malam.
1: Pasar malam dadakan gitu di situ. Jadi mungkin lahan parkirnya udah kemakan mungkin ya. Cuma seru banget, keren si lapangan itu ya. Gue baru pertama kali, terus kayak curam banget ternyata ya.
2: Kah curam?
1: Itunya si yang lapangan sepedanya.
2: Kenapa curam?
1: Itu kan trek. Enggak, itu kan buat lomba sepeda.
2: Iya.
1: Cuma
2: karena itu mungkin standarnya standar buat kompetisi.
1: Betul.
2: Jadi dibikinnya sedemikian rupa. Kita kan kalau main sepeda kan di aspal komplek doang. Mana kita tahu.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Emang kalau misalnya kita lagi ada di masa-masa susah ya, masa-masa sulit, bawaannya kayak aduh bisa cepat-cepat berlalu gak sih? Kayak betul, pengen nyerah tapi gimana ya? Akhirnya kalau kita lagi stres, lagi banyak masalah tuh banyak pelarian kan. Misalnya lo jadi pelariannya ke makan atau jadi, ke olahraga, betul, ke running gitu misalnya.
0: Cuma kan gimana ya, kita pengen lari di negara kita sendiri tapi dilarang.
1: Sebenarnya nggak dilarang, cuman ditolak sama si komunitas bule-bule itu katanya.
0: Betul,
1: di Bali kemarin.
0: Rame tuh di Bali ya, yang nggak gelar adalah komunitas Entourage Bali, teman berdua.
1: Yes, ini rame banget kemarin, dan gue juga kemarin lumayan taunya gara-gara ada bule juga yang speak up. Jadi si siapa, Josh Berlari ya kalau nggak salah ya. Jadi si bule ini memang speak up. Kalau ada satu komunitas lari juga di daerah Bali yang katanya udah mengganggu gitu loh, mengganggu. Betul, dan lumayan agak meresahkan warga lokal di Bali.
0: Betul,
1: gitu.
0: Jadi kan di Bali kan memang banyak banget WNA ya, terus banyak event olahraga juga. Cuma parahnya si event lari ini melarang WNI untuk ikutan, teman berdua, untuk gabung. Dan akhirnya Ditjen Imigrasi langsung mencekal si dua WNA tersebut sebagai penyelenggara event.
1: Yes.
0: Yaitu berinisial JAS, umur 35 tahun, udah tua juga ya. Terus dari Belanda ternyata.
1: Iya.
0: Iya, dan juga HKV, umur 37 tahun, sebagai penyelenggara tahun 2. Jadi udah dicekal, dan ternyata memang mereka berdua ini udah gak di Indonesia. Karena kayaknya pas event doang kali ya. Cuma kan kayak lucu lu bikin event di negara orang, tapi lu negara orang tersebut gak dibolehin
1: tapi
0: gitu.
1: Tapi ya, tapi uniknya adalah si event lari ini kan dari subuh-subuh nih kalau gak salah. Waktu itu ada satu WNA yang bikin konten gitu, muncul lah di algoritma gue kan. Jadi dia tuh larinya dari subuh banget, terus kayak ada satu, bukan mobil, ya kayak mobil kecil gitu yang ada DJ-nya. Nah terus si peserta larinya tuh semua pakai headphone. Jadi musiknya emang gak kedengeran keluar, tapi dari si headphone para pelari itu gitu. Jadi kan ramainya di situ. Nah cuman mereka itu memang larinya pagi-pagi, di mana itu katanya bentrok sama orang-orang yang pada beraktivitas. Jadi kayak nutup jalan apa segala macam gitu kan. Nah kemarin lagi yang rame adalah kenapa pas ada WNI mau ikutan join tapi gak boleh. Makanya jadi kayak kok rasis sih apa segala macam gitu.
0: Iya, gue kayak masih gak masuk akal apa sih.
1: Padahal kan ini di Bali, di tempat kita
0: kayak
1: gitu.
0: Kayak apa alasannya tuh gak masuk akal aja gitu. Apakah ada apa hal-hal terselubung atau apa, kan kita gak tahu ya. Sampai si orang lokalnya sampai gak boleh ikutan tuh aneh banget. Akhirnya udah di tanganin lah sama Ditjen Imigrasi. Dan mudah-mudahan ini adalah kejadian terakhir ya. Gak boleh lagi ada kayak gini-gini, teman-teman berdua. Dan kayaknya bakal lebih ketat lagi tuh izin-izin orang bule bikin event di sana ya. Harusnya kan gitu ya.
1: Harusnya.
0: Jadi kayak harusnya. Harus, ya lu harus melokal juga. Lu kan lagi di Bali.
1: Harusnya gitu. Menurut gue yang create eventnya orang kita aja. Tapi betul, pesertanya mungkin boleh WNA.
0: Betul,
1: gitu. Boleh WNA, boleh WNI gitu.
0: Iya.
1: Ya udah, buat yang WNI kemarin gak boleh ikutan event lari, ikut di Jakarta aja mungkin bisa.
0: Iya betul.
1: Lari dari Bali ke Jakarta. Jauh ya.

Tahukah kamu fakta menarik tentang lebah? Lebah adalah makhluk kecil yang super hebat. Gak cuma menghasilkan madu yang manis, tetapi mereka juga punya peran penting sebagai penyerbuk tanaman. Tanpa lebah, banyak buah dan sayuran yang mungkin gak bisa tumbuh. Wow banget kan? Oh iya, satu fakta lagi. Lebah pekerja biasanya hanya hidup selama 6 minggu. Tetapi, selama hidupnya mereka bisa menghasilkan sekitar setengah sendok teh madu. Kebayang gak sih kerja kerasnya mereka untuk menghasilkan satu toples madu?

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi masih di Sore Ceria, teman Pro 2. Kenapa lo? Hahaha.
0: Jujur kepedesan.
1: Jadi tadi kita abis nitip apa sih, pentol ya, bakso pentol ya, sama Ocit. Dia abis jajan di belakang. Uh-huh. Terus gue main nitip-nitip aja kan pentolnya, sama deh sama gitu. Pas datang ternyata urat, ya nggak doyan lagi gue.
0: Aduh, yeah, yeah. Dan Ocit terima kasih banget ya karena dia udah jalan ke belakang ya.
1: Iya. Yeah.
0: Dia lumayan suka jalan tuh, gue tahu
1: yeah,
0: tuh
1: bener.
0: Dia kan anak Transum juga ya, kemana-mana dia bolak-balik Blok M segala macam, ke kantor segala macam tuh jalan kaki juga tuh dia.
1: Iya, yeah. Tapi kalau di sekitar sini sih gue akuin buat pejalan kaki enak, maksudnya pedestriannya lumayan lebar lah gitu.
0: Betul.
1: Buat kita jalan gitu ya.
0: Setuju banget ya, dan di RRI, di sesama penyiar lumayan banyak tuh ya anak-anak yang pada naik apa namanya transportasi umum juga kan.
1: Mm-hmm, betul.
0: Terus emang pada dari sini dekat halte, jadi kemana-mana emang enak gitu teman berdua. Cuma ternyata kalau dilihat dari data, ini kalau kata Pak Pramono Anung ya, bahwa Jakarta adalah salah satu kota dengan warga yang masih sering mager.
1: Ya gimana ya? Mungkin kalau menurut gue bukannya pada males jalan sih, tapi lebih ke karena panas banget. Jakarta tuh kan panas banget.
0: Betul.
1: Jadi apalagi kalau misalnya jalannya tuh siang-siang gitu, kan lumayan mateng jadinya kita di jalan gitu.
0: Dan akhirnya dari Pemprov DKI Jakarta ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif lagi berolahraga dan mengurangi kebiasaan males itu dia. Tahun 2. Jadi memang jalur pedestriannya juga bakal ditambah tahun 2. Mudah-mudahan dengan pedestrian yang juga lebih bagus, lebih enak buat dijalani, masyarakatnya juga jadi lebih suka jalan.
1: Mudah-mudahan
0: gitu.
1: Ya.
0: Buat olahraga kan juga enak. Cuma kadang-kadang ya masih ada aja tuh oknum-oknum yang nakal yang kayak
1: parkir motor di trotoar gitu.
0: Betul. Pedagang, mohon maaf, kadang-kadang kan suka naik-naik gitu kan. Bahkan ada yang dipakai buat apa namanya?
1: Jadi lesehan gitu loh.
0: Iya, itu sama ini lawan arah.
1: Oh iya, pemotor.
0: Iya, walaupun udah dibikin tiang-tiang kayak masih bisa ya nyelip-nyelip tuh ya.
1: Apalagi motornya sekarang motor-motor kecil ya, motor-motor listrik gitu kan.
0: Betul, soalnya miris banget gue ngelihat, gue enggak tahu ya apa emang si para pelari lebih nyaman lari di aspal dibanding di pedestrian. Soalnya di Monas ini kan lumayan lebar ya si pedestriannya. Itu pelarinya lebih banyak lari di aspalnya.
1: Oh, di jalan raya.
0: Di jalan rayanya.
1: Di pinggir.
0: Iya, padahal kan lebih aman sebenarnya di
1: pedestrian
0: gitu.
1: Ya nggak tahu ya, gue bukan pelari. Kalau
0: iya,
1: gue sih,
0: gue juga kayak
1: kalau gue sih ngerasanya di jalur pedestrian yang kita suka jalan nih dari halte Busway Monas ke RRI itu kadang-kadang memang ada beberapa titik yang
0: cegokan gitu ya,
1: yang
0: nggak rata ya.
1: Rata,
0: iya sih, bisa
1: gitu.
0: Bisa rawan cedera juga emang. Makanya
1: terus,
0: mungkin pelari lebih milih aspal karena lebih rata aja kali ya.
1: Terus ada beberapa spot yang kadang-kadang jadi tukang, bukan jadi tukang, jadi tempat ojek buat naro motor. Jadi kan ada di beberapa gedung nih sekitar sini yang motor tuh nggak bisa masuk.
0: Betul.
1: Motor tuh harus lewat gerbang belakang kan. Nah mungkin si ojeknya cuma mau nganter paket doang, terus kayak males gitu loh muter ke belakang, akhirnya taruh di trotoar. Nah itu tuh kadang-kadang suka bikin gue jengkel juga, kayak
0: Starling,
1: emang kenapa sih gak boleh motor, gak boleh masuk lewat depan gitu.
0: Iya kan,
1: jadinya kan mau ojeknya pada naruh motor di situ gitu.
0: Iya, jadi makanya itu tadi, walaupun udah dibagusin misalnya dilebarin, ya itu tadi, jangan ada yang dagang, jangan ada yang parkir sembarangan gitu. Yang jalan juga jadi males kan kalau gitu kan. Kayak baru jalan berapa meter udah harus belok ke kanan dulu atau ke kiri dulu. Terus kayak harus ngelewatin mereka dulu, terus lurus lagi jalan tuh emang gak enak.
1: Tapi
0: gitu.
1: Tapi gue saranin ya, in this economy, kita tuh emang harus banget rajin jalan kaki.
0: Betul.
1: Secara
0: sekali.
1: Satu bisa lebih hemat ya kan. Dua, dengan segala jajanan dan pola makan yang kita makan gak bener, itu bisa banget bikin kita sehat jalan kaki.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Ingat
1: lo abis makan pentol ya tadi banyak 10 ribu, lo abis ini jalan kaki aja.
0: Iya, jalan kaki sambil makan cimbal bojot ya. Cimbal bojot.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Sebelum Gen Z kenal Billie Eilish, milenial lebih dulu kenal sama Avril Lavigne.
0: Kalau gue sih kenalnya Avril Jasmine. Tahu kan lo Avril Jasmine?
1: Tahu, istrinya Ustadz Solmet.
0: Gue kenal dia sebelum jauh dia sama Ustadz. Itu cantik banget dulu.
1: Itu pemain sinetron kan.
0: Pemain sinetron lebih jauh lagi. Dia model. Dulu bukan, dia dulu ikut di talent kayak reality show gitu di net. Ya acting gitu loh. Lu pernah tahu enggak? Pokoknya kayak ada kelas acting gitu lah, pokoknya dikumpulin tuh orang-orang gitu dalam satu. Dia kayak Big Brother konsepnya. Cuma dia kayak buat acting gitu loh. Buat talentnya si Net kalau enggak salah di TV Net. Sumpah itu dia cantik banget dulu dan actingnya bagus banget.
1: Tapi emang gue tahu dia pernah jadi pemain sinetron.
0: Iya, cuma kan karirnya enggak panjang ya di entertainment ya.
1: Sebelum rame ini kan nikah sama
0: Betul.
1: Ustaz. Betul.
0: Apel Yasmin, gue suka banget tuh sama dia.
1: Iya. Agak out of the box ya idolanya Fajar ya.
0: Kayak soalnya sekarang kan keibuan banget ya.
1: Iya, benar.
0: Dan sekarang udah 41 tahun, cuy.
1: Oh, umurnya 41 tahun.
0: Gak tahu, bener gak sih nih?
1: Ya itu lahir tahun 85. Emang lebih tua dari kita.
0: Bener, cuma kan kayak dia mukanya masih muda cute banget. Awet muda banget ya.
1: Iya.
0: Mana ya? Gue pokoknya pernah ngeliat dia di
1: reality show gitu. Ya mungkin foto-foto yang belum berhijab udah dihapus, Jar.
0: Iya.
1: Gak usah dicari-cari lah.
0: Penasaran.
1: Tapi kalau ngomongin soal penasaran, tamu kita yang satu ini juga bikin kita penasaran, teman Pro 2. Tadi tuh kita meraba-raba juga, kita tuh udah pernah ngobrol sama dia belum sih gitu. Karena komunitasnya lumayan sering kita denger ya.
0: Betul sekali. Dan mungkin juga teman Pro 2 udah ada yang pernah ikut gabung atau justru kayaknya bakal gabung nih setelah kita ngajak siaran sore hari ini.
1: Hari ini kita akan ngobrol sama teman-teman dari Aksaraya Jakarta.
0: Betul
1: kita
0: sekali.
1: Kita akan ngobrol sama Fitria Salsabila Khoirunnisa di Sore Ceria Squad.
0: Betul. Dan juga mungkin ada teman-teman yang lain juga yang datang dari komunitas ya.
1: Iya betul.
0: Jangan sampai lupa.
1: Iya benar. Iya takutnya
0: dia enggak sendirian.
1: Dia gak sendiri,
0: iya.
1: Gitu. Soalnya kan kalau di flyer yang kita posting fotonya sendiri. Siapa tahu emang temennya enggak mau ada di flyer, tapi mau ngikut di sini siaran gitu.
0: Nanti ya teman-teman dulu ya di Sore Ceria Squad mulai jam 4 sore.
2: Lagunya dulu.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Sore ceria bareng Fajar dan Desi.
2: Kita sudah masuk ke Sore Ceria Squad hari ini, teman Pro 2.
3: Yes, dan seperti yang kita bilang tadi, hari ini kita mau kenalan dan juga ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman dari Aksaraya Jakarta.
2: Halo.
3: Apa kabar?
4: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik-baik.
3: Kita kenalan dulu kali ya masing-masing. Betul. Siapa aja namanya dan di Aksaraya Jakarta sebagai apa?
4: Oke.
3: Siapa dulu? Sweet.
4: Oke, aku dulu deh. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, namaku Fitria Salsabila Khairunisa, tapi biasanya dipanggil Ica.
2: Oke.
4: Oke, kebetulan di Aksaraya Jakarta ini aku gabung di divisi event.
3: Oh, di event. Oke. Kesibukannya sehari-hari ngapain, Ica?
4: Oh, kebetulan kalau aku adalah pendidik aktif ya di sekolah.
3: Tingkatan SD.
4: Tingkatan SD.
3: Oh.
4: Sama jadi guru private sih.
2: Oke.
3: Jadi Ica adalah seorang guru tenaga pengajar.
2: Guru kelas berapa?
4: Untuk saat ini aku megang di kelas 4.
3: Oh, kelas besar. Iya. Ya, kalau kelas kecil ada emosi ya.
4: Iya, lumayan.
2: Untuk kelas 4 udah tengah-tengah ya.
3: Iya, kelas besar. Tapi mana? Oke. Terus di sebelahnya Ica ada siapa?
5: Oke, halo semuanya. Nama aku Tita. Aku di Aksa itu jadi tim humasnya mereka.
3: Tim humas. Okay.
5: Dan itu juga aku baru bergabung sih sebenarnya.
2: Baru gabung.
5: Baru gabung. Newbie banget di Aksa.
2: Iya. Kesibukannya apa, Tita?
5: Untuk sekarang aku kerja sih.
2: Oke.
3: Kerja di bidang?
5: Di bagian call center.
2: Oke.
5: Jadi itu adalah
2: suaranya emang merdu ya.
3: Udah biasa pakai headphone.
5: Iya.
3: Agak trigger sebenarnya pakai ini ya.
2: Aduh, gue kayak kerja lagi gitu kan. Aduh, gue kayak lagi kerja gitu ya.
3: Ya, tapi kita enggak akan dapat komplainan insyaallah di sini ya.
5: Insyaallah ya.
3: Insyaallah ya.
5: Terima kasih.
3: Oke, jadi Ica di event, kalau Tita di humas ya.
2: Oke. Dan si Aksaraya Jakarta ini mungkin ada yang baru dengar, ada yang mungkin udah pada dengar ya, mungkin bisa dijelasin singkat dulu nih kayak komunitas apa sih gitu.
5: Untuk Aksaraya Semesta ini sebenarnya kita komunitas literasi, non profit ya, jadi kita nggak berbayar sama sekali. Terus kita itu biasa ngumpul, bukan ngumpul sih,
3: diskusi.
5: Diskusi
3: berkegiatan
5: untuk,
3: lah ya.
5: Berkegiatan untuk diskusi bacaan yang kita sedang baca atau kita lagi ada event gitu juga bisa untuk kita kayak ke museum, tour kayak gitu-gitu. Untuk kegiatan Aksa cuma kayak gitu sih.
3: Sementara ini.
5: Tunggu nanti gebrakan selanjutnya.
3: Tapi Aksaraya sendiri ada dari kapan?
4: Kalau Aksaraya sendiri kan awalnya ada dari Bengkulu ya. Founder-foundernya itu dari Bengkulu dulu. Kemudian kalau Aksaraya Jakarta itu setauku dari sharing itu mulainya dari COVID, era COVID.
3: Jadi 2020 lah ya.
4: Itu kan ketika kita COVID, karena COVID dampaknya kan maha dahsyat ya. Apalagi buat anak-anak, buat kaum muda-mudi seperti kita di bidang literasi.
2: Jadi kayak nyari kegiatan tuh pas COVID, kira-kira apa ya yang bisa dilakuin bareng-bareng tanpa harus ngumpul? Ya baca buku gitu ya mungkin ya.
4: Betul.
2: Salah satunya berliterasi gitu. Oh, jadi pertama itu di Bengkulu.
3: Pertama di Bengkulu.
2: Terus akhirnya ada di beberapa kota termasuk di Jakarta. Nah, ini di Jakarta lah kalian-kalian ini yang mengurusinya ya.
4: Iya, betul.
2: Oke.
3: Terus apa yang melatar belakangi masing-masing nih Ica dan Tita tertarik untuk join ke Aksaraya? Karena kan mungkin
2: komunitas lain banyak.
3: Banyak gitu. Ica, boleh?
4: Oke. Kalau dari aku pribadi ya, kebetulan emang agak suka tentang buku. Lumayan sering tuh, kebetulan di kampungku kan nggak terlalu banyak komunitas yang memang ke arah literasi.
3: Di mana kalau boleh tahu?
4: Oh, kalau aku asalnya dari Tegal, Kak.
3: Oh, Tegal.
2: Dari Tegal.
3: Ngapak dong ya.
4: Betul, ngapak. Tapi udah enggak kelihatan kan.
2: Tapi enggak apa-apa juga kalau
3: berdua. Apa-apa. Kalau masih ada
2: waktu sedikit enggak
3: apa-apa.
2: Jangan ditahan.
3: Orang kepenak, orang kepenak.
4: Orang kepenak.
2: Sama kok dia juga.
3: Kebumen.
2: Oke, jadi di Tegal enggak ada, terus pas ditinggal di Jakarta ngerasa kayak
4: wah, tertarik sih, menarik banget. Karena kan kalau di kampung-kampung itu wadahnya belum ada. Kemudian aku move ke Jakarta, ternyata ada wadah yang kayaknya cocok sih buat aku. Jadi aku coba ikut dulu tuh sebagai peserta, kemudian diajakin jadi tim. Oke deh, cobain.
2: Seru banget ya.
3: Dari peserta dulu, sekarang akhirnya jadi pengurus di event.
2: Nah,
3: ya.
2: Kalau Tita gimana nih? Katanya Tita baru banget kayaknya nih.
5: Aduh, ini kita harus jawaban jujur atau gimana nih?
3: Diajak temen ya, diajak temen.
5: Jujur untuk jadi tim Aksa dipaksa ya.
2: Dia orangnya maksa.
5: Dita dipaksa sama dia gitu. Tadinya kan aku cuman peserta doang untuk beberapa kali kegiatan kayak gitu. Untuk awalnya sih tuh gara-gara
3: kenapa?
2: Apa? Sedih gara-gara putus dari pacar. Ketahuan gara-gara
5: kegiatan live after break up gitu
3: apa wajar, justru emang baru harus banyak kegiatan
5: betul sekali
3: patah hati.
5: Ikutlah sebenarnya kalau untuk membaca terus aku punya banyak buku tuh enggak, aku tuh tipikal orang yang bacanya fiksi. Jadi aku tuh juga bacanya di kayak boleh sebut platform gak nih?
2: Apa tuh?
5: Kayak Wattpad.
2: Iya. Lebih digital lah ya.
5: Iya, aku lebih banyaknya baca-baca yang kayak gitu, bukan yang tipikal orang koleksi pembaca buku, berat gitu.
3: Enggak baca biografi gitu-gitu.
5: Iya. Ini berat banget. Berat sekali itu.
2: Harry Potter banyak tuh ya.
5: Lah itu.
2: Itu kan berat-berat.
3: Ensiklopedia
5: Tidak.
2: Jadi emang ya hobi aja yang ya itu tadi
3: yang
2: kan
3: ringan-ringan.
2: Tapi tetap ada kegiatan literasinya gitu.
5: Iya, betul.
3: Oke, jadi pertama ikut kegiatannya beberapa kali, terus habis itu agak dipaksa untuk jadi pengurus.
5: Betul.
2: Terus move on-nya udah belum? Jangan-jangan lu udah berkegiatan, udah panjang nih.
3: Tetap enggak bisa move on lagi. Alhamdulillah.
5: Ya.
3: Tapi sebelumnya kalian emang udah kenal lama atau justru kenalnya dari Aksaraya?
2: Pas lagi Aksaraya.
5: Dari Aksaraya. Dari Aksaraya kebetulan terus kayak akhirnya ngeklik nih. Ya udah join aja.
3: Jadi ternyata join ke komunitas itu juga bisa nambah teman selain banyak aktiviti yang dilakukan juga gitu.
2: Oke, tadi kalau Tita lebih ke fiksi, kalau Ica bacanya apa nih?
4: Oh, kalau
3: buku PKN ya pasti. Atau IPAS nih bacanya nih.
4: Kalau SD semuanya ya, Kak. Semuanya aku baca.
2: Iya lagi bener.
3: Semuanya. Agama, PKN.
2: Gak mau niat ganti.
3: Matematika.
4: Jadi semua aku baca. Cuma memang kalau ditanya kesukaanku, ya fiksi. Pasti. Fiksi,
3: tapi lebih ke apa? Wattpad juga?
4: Wattpad. Terus AU. Kadang kan di X atau di TikTok ya.
3: Tapi kalau buku yang emang berbentuk buku kayak novel gitu, masih baca juga gak sih?
4: Oh, masih. Kalau aku tetap koleksi. Karena suka tuh Kak bau bukunya
3: buku.
4: Kan enak ya.
3: Buku baru. Apalagi kita udah keluar duit buku kan sekarang mahal ya harganya.
4: Aduh, mahal
3: udah keluar duit mahal ratusan ribu tapi
2: gak dibaca.
3: Cium baunya enak. Terus coba deh buat pembatas buku pakai duit deh.
5: Aduh.
2: Udah bawa buku, bawa duit
3: lagi.
5: Tambah suka ya. Itu kayaknya akhir bulan kayak ngebuka satu-satu. Nyari pembatas bukunya.
3: Mana nih duit pakai dulu darurat soalnya gitu ya.
2: Aduh.
3: Oke, tapi kita juga penasaran nih sama kegiatan-kegiatan yang dilakuin oleh teman-teman Aksaraya Jakarta. Kira-kira apa aja?
2: Betul ya, untuk teman produ juga mungkin yang mau nanya-nanya gimana caranya buat join juga boleh. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Tita sama Ica dari Aksaraya Jakarta.
0: Kamu masih dengerin Sore Ceria

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad barengan sama teman-teman dari komunitas Aksaraya Jakarta.
1: Ada Ica dan juga Tita di sini yang memang sama-sama suka baca, sama-sama jadi dapat temen gara-gara join di komunitas Aksaraya Jakarta ini. Gitu.
0: Betul sekali. Dan kita pengen tahu kalau kegiatannya berarti rutinnya kapan aja, terus ngapain aja tuh dalam sehari kalau lagi berkegiatan, mungkin buat teman berdua biar ada gambaran gitu.
2: Jadi gini Kak, kalau Aksaraya Semesta itu berkegiatannya itu satu bulan sekali aja.
1: Satu bulan sekali.
2: Betul, karena kan kita sifatnya hanya menyalurkan hobi ya. Jadi karena teman-teman juga banyak yang bekerja, jadi kita menyempatkan waktu kayaknya satu bulan sekali cukup. Kemudian untuk kegiatannya ada apa aja sih Kak Tita?
3: Kalau kegiatan biasa kita tuh ada kayak baca buku dulu nih 30 menit, abis itu kita sharing session. Abis itu nanti kita ada mini-mini game lah kayak gitu. Nah itu kalau misalkan kita lagi lingkungannya lagi misalkan di taman atau di perpus kayak gitu. Kalau misalkan kita ada di museum, nanti di akhirnya baru kita bakalan jelajah museum.
1: Jadi tergantung
0: lokasi.
1: Lokasinya di mana ngumpulnya gitu ya. Biasanya berapa orang? Satu kali ngumpul itu paling banyak berapa orang?
2: Waktu itu sih pernah 50 lebih ya.
1: Banyak banget. Waduh, banyak banget.
2: Waktu di museum tuh biasanya yang rame biasanya di museum.
1: Oh, karena ada keliling museumnya juga
2: betul,
1: ya.
2: Karena ada aktivitas jelajah museum sama kadang tuh kita beberapa kali ada workshop kayak workshop bikin sabun, hand sanitizer juga.
1: Oke. Jadi enggak cuma sekedar baca bareng ya.
2: Betul sekali.
0: Itu biasanya dari jam berapa sampai jam berapa dan lokasinya tuh di mana aja, udah ditentuin belum kayak selalu di sini gitu?
2: Kebetulan kalau lokasi sih kita berubah-ubah ya, karena kalau kemarin kita di Tebet Eco Park,
3: itu udah dua kali tuh udah untuk yang tahun ini ya,
2: tahun ini dan yang kita ikut.
1: Oh berarti ada beberapa kali absennya juga ya?
2: Kalau pas lagi pulang kampung nggak bisa. Terus di panti juga sempet ya?
3: Bukan panti. Jadi kayak rumah singgah gitu kan?
1: Rumah singgah anak-anak gitu ya?
3: Iya anak-anak gitu waktu itu kita sempet ke situ. Terus kita di museum, mana? BI.
0: Terus
3: Kebangkitan Nasional ya?
2: Betul.
3: Kebangkitan Nasional.
2: Terus tim lumayan sering di tim.
1: Enak soalnya di tim ya. Di perpustakaan ya?
2: Di luar.
1: Di luar, di taman. Oke. Karena kalau di perpus harus booking dulu ya. harus registrasi dulu
2: betul,
1: katanya.
2: Kalau di perpus juga kayaknya enggak bisa berkegiatan.
0: Enggak bisa koordinasi ya. Guys, kita habis ini gini ya. Enggak bisa tuh.
1: Enggak boleh berisik.
0: Jadi di luar aja di tamannya.
1: Tapi biasanya dari jam berapa sampai jam berapa tadi?
2: Jam sekitar estimasi sih biasanya jam 9 jam 10 tuh.
1: Oh, pagi.
2: Nanti kelar jam 12-an ya.
3: Iya, jam 12 jam 1 kayak gitu. Habis itu udah bubar.
0: Yakin bubar?
2: Enggak. Maksudnya geser.
1: Geser ya, cari kafe gitu kan, cari food court ya.
3: Kayak gitu. Itu kegiatan kita berdua ya.
0: Aduh. Tapi kalau dari range umur yang akhirnya ikutan gabung ke Aksaraya Semesta atau Jakarta, ada dari kalangan apa aja tuh? Maksudnya banyak pelajarnya kah atau banyak yang udah kerja juga, mahasiswa?
3: Untuk Aksaraya Semesta ini seberjalannya dan aku ikutin ya, kebanyakan itu rata-rata ya Gen Z-Gen Z. Tapi kita juga ada beberapa kali ketemu sama dosen yang ada terus beliau ini tuh udah ngeluarin beberapa buku. Terus ada guru juga ya kalau nggak salah. Jadi memang banyak sih yang udah agak tua-tua itu udah banyak banget.
2: Anak-anak juga.
3: Anak-anak waktu itu pernah ngikut.
2: Karena ada orang-orang tua yang ikut, mereka ajak anaknya nih.
0: Ngajakin punya hobi bareng ngebaca gitu ya, ngajarin anaknya.
1: Nah terus kalau untuk spesifik kan tadi ada kegiatan baca bareng ya, sekitar berapa menit?
3: 30 menit.
1: Nah itu bukunya memang dibebaskan para peserta yang ikut bawa buku masing-masing atau gimana?
3: Iya, kalau untuk itu sih kita bebaskan ya. Jadi sebawanya mereka aja. Terus kalau misalkan mereka nggak bawa, kadang kita juga anak tim ada yang bawa buku gitu. Jadi nanti kita taro, silahkan ada yang mau baca dipersilahkan.
1: Tapi bukunya katanya matematika, fisika, kimia ya.
2: Aduh takut banget kalau
3: itu. Aku nggak bisa. Aku beneran nggak ada yang mau, ada yang mau megang. Jadi kalau kimia atau matematika gitu kan.
0: Itu 30 menit baca bukunya dibaca lantang atau atau dalam hati?
3: Oh, ini baca latah berisik dong, saut-sautan.
2: Perang ya jadinya ya, perang suara. Bukan lagi itu kayaknya.
3: Jadi nah, baca masing-masing iya, ya.
0: Nah, nah gue penasaran tuh, kan udah baca masing-masing. Terus berarti setiap orang tuh nge-review gitu yeah, ya. Di hadapan teman-teman yang lain gitu ya. Jadi hari ini aku baca buku ini gitu ya.
2: Betul, tentang ini. Terus biasanya nanti di mungkin direkomendasikan. Kadang juga ada yang oh jadinya pinjem.
0: Oh iya iya seru. Pinjem gak dibalikin. Nah, besok hilang lagi.
3: Kebetulan kemarin kita dikasih ya,
2: iya,
3: kita
2: dikasih buku.
0: Oh, dikasih buku.
3: Iya. Sama bapak siapa? Bapak.
2: Aduh lupa.
3: Aku lupa.
1: Iya, iya. Oh itu yang penulis tadi.
3: Oh, bukan,
0: beda lagi. Oh, jadi, ada yang bagi-bagi buku ya.
1: Iya, seru.
3: Jadi beliau tuh emang katanya punya banyak buku, terus yeah, kayak ya udah nih buat kalian
0: biar gitu, bermanfaat gitu ya. Yeah.
3: Buat bacanya gantian ya udah kita ambil.
1: Seru banget.
0: Iya, iya.
1: Jadi ketemu bisa tuker-tukeran juga.
0: Betul, jadi ketemu siapapun aja gitu yang enggak kita kenal justru malah dapat buku gitu kan. Terus jadi teman baru gitu.
1: Oke. Okay. Berarti kan kalau Ica sama Tita kan sekarang udah jadi pengurus. Nah, kalau pengurusnya sendiri di Aksaraya Jakarta ini kira-kira ada berapa orang dan apakah memang jadi pengurus tuh maksudnya by recruitment atau kayak ditawarin ya ya sukarela aja ya, gitu ada yang mau join gitu, jadi pengurus gak gitu?
2: Kalau aku sih waktu itu ditawarin mau join gak gitu. Terus akhirnya aku boleh, aku mau coba dulu. Tapi untuk angkatannya Kak Tita kemarin
3: kita ada open
1: recruitment gitu ya,
3: ada openenya. Terus kalau bagian aku kena tarik sih.
2: Iya benar.
3: Aku masih agak
1: agak kaget gitu ya.
0: Udah lu humas aja gitu ya.
3: Ikut Kak, gak mau kayak, ikut. Kamu udah member tetap gitu.
1: Oh berarti karena mungkin pengurus-pengurus terus yang lain juga kayak ngelihat nih siapa
0: aktif,
1: yang aktif sering ikut gitu, gitu ya, ya. Oke, okay. Terus karena mungkin dilihat background kan ada checking background dulu nih ya kan. Oh Tita customer service nih jadi kayak cocok jadi humas gitu.
2: Cocok banget sih.
3: Aku beneran.
0: Aduh, terus kalau buku nih kan kalian juga akhirnya kan dengerin review teman-teman gitu ya. Mereka biasanya pada bawa buku apa aja tuh yang sering banget kalian kamu temuin gitu, misalnya lebih banyak fiksi atau mungkin yang lain gitu?
2: Oh, pastinya sih lebih banyak fiksi.
3: Misalnya lebih banyak fiksi.
2: Kayak yang kemarin tuh cerita apa tuh Kak?
3: Yang Let Them itu.
2: Tapi itu non fiksi juga ada yang bawa.
0: Ada juga yang bawa.
2: Gitu. Letting Go kemarin kita juga sempat bawa.
3: Terus Percy Jackson kemarin dia bawa yang Vol 4 sama Vol 5.
1: Percy Jackson kan nyambung. Dia ceritainnya tuh yang mana tuh?
3: Dia waktu yang itu baca yang Vol 4 kalau enggak salah waktu itu.
1: Terus yang dengerin gini, "Kak dari Vol 1 dong."
0: Males banget.
3: Nontonnya filmnya sendiri gitu.
2: Jadi kayak seminar ya.
0: Udah bawa buku gua aja nih.
3: Ringkasan banget, kita mau butuh ringkasan itu aja.
0: Iya, oke. Jadi mau gak mau nih berarti komunitas kayak ngelatih juga buat orang-orang tuh
1: speak up.
0: Iya, berani ngomong di depan gitu ya. Kadang-kadang kan mungkin yang ya, yang biasa baca mungkin jarang mau untuk mengutarakan, tapi kalau di sini diusahakan ya orang-orang harus bisa ngejelasin juga ya.
2: Benar.
0: Ih, seru juga ya, bisa ngelatih juga kan buat diri lo gitu kan berdua.
1: Karena susah loh, maksudnya kita baca, nangkep untuk diri kita sendiri, tapi untuk ngejelasin ke orang belum tentu kita bisa kan sebenarnya.
0: Atau masih ada rasa kayak yang gue ceritain nyambung gak ya gitu ya. Kadang-kadang gitu kan. Jadi teman-teman nangkep gak sih yang gue ceritain gitu.
1: Tapi ini gak, ada gak beberapa orang yang kayak mungkin kalian lihat gitu ya, kayak baru pertama ikutan terus kayak malu-malu, "Kak aku gak bisa, aku gak berani apa segala macam gitu, ada gak yang gitu-gitu?
3: Aku lah si orang malu-malu.
1: Masa? Kan kamu biasa ngomong.
3: Kan aku bingung ngomongnya cuman kayak
1: di telepon ya,
3: latar belakang gitu loh, di background, di ya itulah pokoknya, bukan yang di depan orang gitu. Kalau misalkan ditanya, "Kak Tita baca apa?" Baca aja sendiri.
0: Nih bukunya nih.
3: Nih gitu bukunya kan. Kasih lihat. Baca aja sendiri.
1: Terus abis itu gimana cara Tita menyiasati itu?
0: Apa sekarang udah bisa lagi sekarang?
3: Alhamdulillah sekarang udah mulai bertumbuh ya, untuk rasa percaya dirinya untuk ngomong ya. Mungkin karena lingkungannya kan udah pada kenal, jadi udah kayak okay,
1: udah gak grogi ya.
3: Udah gak grogi, tapi gak pernah juga aku review itu. biarkan orang-orang baru yang ikut silahkan kalian.
2: Sebenarnya review itu nggak wajib kak,
0: yang mau aja
2: sharing, tapi ya usahakanlah
1: bisa 3-5 menit
2: sebenarnya 1 menit ya paling
1: 1 menit paling
2: kayak buku recommended nggak nih, terus tentang apa bagian yang disuka paling kayak gitu
1: kan. Biasanya di buku halaman paling belakang suka ada kayak misalnya kamu baca novel ada sinopsisnya kan. Baca itu aja gitu sebenarnya nggak apa-apa kan, kayak aduh, kamu baca sinopsisnya aja ya gitu.
2: Itu spoiler kak, kalau kayak gitu. Itu spoiler dari awal sampai habis, itu namanya spoiler.
0: Cuma emang kadang-kadang banyak orang ya, temen, kayak temen gue tuh baca buku tuh kayak emang dia tuh gregetan, kayak pengen semua orang juga baca gitu kan, kayak pengen ngasih tahu ke semua orang kan, baca ini deh, ini bagus loh, gini. Nah mungkin di sini juga bisa jadi ajang itu ya, jadi kayak ngajak orang supaya bisa baca apa yang dia baca.
1: Benar, gitu. Sama kayak kalau misalnya kita habis nonton film, film bagus, kita pengen orang lain tahu dan harus nonton film itu juga kan, tanpa spoiler gitu. Kayak gitu, buku tuh gitu juga ya.
0: Oke,
1: seru. Jadi mereka ngumpul biasanya sebulan sekali dan tempatnya biasanya tentatif ya. Tapi yang paling rame biasanya kalau di museum.
2: Benar banget.
0: Apakah di Agustus nanti udah bisa di-spill mau kemana mereka?
1: Nanti kita tanya lagi sama Ica sama Tita dari Aksaraya Jakarta. Jadi jangan kemana-mana.
4: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini barengan sama teman-teman dari Aksara Semesta atau Aksara Jakarta Raya, teman berdua ya.
1: Balik.
0: Iya, Aksara Raya
1: Jakarta.
0: Iya. Udah pada paham kan? Ya, itu maksudnya.
1: Tapi berarti Aksara Raya Semesta ini kan pertama ada di Bengkulu.
0: Aha. Nah, yang ngebawa ke Jakarta siapa
1: iya,
0: tuh?
1: Maksudnya dia pindah dari Bengkulu ke Jakarta atau memang di Bengkulu tetap masih ada?
2: Di Bengkulu masih ada.
1: Oh, masih ada. Oke.
2: Jadi kayak melebarkan sayap gitu.
1: Jadi cabang baru cabang Jakarta
2: iya,
1: ya.
2: Iya, terus yang dari Bengkulu itu kayaknya Kak Astri ya?
1: Iya.
0: Kak Astri.
2: Kak Astri founder yang kebetulan sering kita ketemu dan aktif di Jakarta Bogor itu Astri. Dia.
1: Oke. Okay. Oh, berarti yang di Jakarta ada di Jakarta dan
2: Bogor.
1: Bogor juga aktif berarti.
2: Lumayan ya, baru ya.
1: Baru.
0: Masih baru,
2: baru
0: banget.
2: Ya? Soalnya awalnya tuh Bogor ikutnya ke Jakarta. Cuma karena jauh. Kasian ya, jadi mungkin Kak Astri dari situ coba deh ngadain di Bogor gitu.
0: Oke.
1: Jadi bikin sendiri di Bogor
0: dan
1: ya.
0: Dan juga ada di Jogja ya?
2: Iya, betul sekali.
3: Jogja juga aktif.
2: Jogja juga aktif banget itu.
1: Pernah ini enggak ketemuan yang kayak
2: semuanya?
1: Semua dari Bengkulu, Jogja, Jakarta, Bogor tuh kayak ngumpul di satu tempat gitu mungkin atau soon?
0: Iya.
2: Mungkin
1: soon ya. Soon
2: ya.
1: Mungkin.
2: Tidak menutup mungkin. Kemungkinan
1: tidak
2: menutup
1: ya.
2: Cuma kalau untuk saat ini sih belum.
1: Belum ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Nah, selain kegiatan langsung ketemu gitu baca bareng gitu ya offline, ada kalian juga bikin itu juga enggak sih yang online? Sekarang juga banyak yang pada bikin workshop online segala macam gitu.
2: Waktu itu kamu ya, kamu sering yang review-review di Instagram itu loh.
1: Oh, okay. Itu untuk pribadi aja sih.
2: Oh,
1: iya.
2: Tapi yang di Aksa loh, Ca, yang kamu sering live.
1: Oh iya, benar.
2: Jadi di kadang tuh Aksaraya juga ada sesi live bareng review buku dan kebetulan aku pernah jadi moderatornya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi selain kita review buku bareng secara langsung di suatu tempat, ada juga saatnya kita sharing session lewat Instagram gitu.
1: Oh, jadi live di sosmed gitu ya. Terus kamu ngasih beberapa review buku, nanti ada tanya jawab juga mungkin.
2: Iya, betul.
1: Oke.
0: Dan yang terakhir bulan Juli ini teman Aksara

0: Oke, itu di bulan Juli ya. Bulan nah, Agustus Juli. Kira-kira udah ada, bisa di-spill nggak kira-kira mau di mana?
1: Atau tanggal berapa mungkin rencananya?
0: Apakah bakal ke museum lagi gitu, biar lebih banyak lagi yang ikutan?
2: Estimasi ya. Estimasi rencana yang kita belum fixin banget. Itu di tanggal 23 ya kemarin.
1: Iya,
2: tanggal 23. Sekitar akhir Agustus. Yang jelas kita menghindari long weekend.
0: Iya. Oh iya benar.
1: Betul. Karena taman tuh pasti rame ya.
2: Taman, kalau taman rame, kemana-mana juga rame.
1: Iya
2: sih. Macet sih, Kak. Jadi kita juga udah punya beberapa opsi tempat, cuma belum fix, jadi belum bisa di spill ke teman-teman.
0: Suka ada request nggak sih teman-teman kayak, kak di sini aja deh enak gitu?
2: Usul ada kok, kak di sini ada ini bagus gitu, atau Transum friendly nggak? Dari kita kebanyakan dan hampir semuanya menggunakan transportasi umum.
0: Betul, iya tim paling ini ya paling enak tuh sebenarnya tim ya.
1: Tim, iya benar.
0: Tim, lapangan
1: Taman
0: Banteng,
1: GBK juga Taman GBK,
0: itu transformnya enak tuh banyak.
1: Iya. Kalau untuk kegiatan yang workshop lagi tadi kan sempat di spill, sempat ada yang bikin hand sanitizer sabun gitu-gitu. Ada rencana lagi nggak?
2: Itu juga soon ya kayak sudah direncanakan, cuman memang belum nih, belum kita fixin aja gitu. Tapi pasti nanti ada.
0: Pasti bakal ada ya. Dan itu bakal ngajak semua member dari Aksaraya Jakarta.
2: Terbuka juga buat teman-teman, gak cuma member Aksaraya Jakarta.
0: Nah, itu gimana caranya kalau pengen ikutan gabung ke nanti acaranya, kan kalian bakal kumpul di Agustus ya.
2: Betul.
0: Kurang lebih tanggal 23 itu. Caranya apakah langsung datang aja bawa buku atau ada perlengkapan lain yang juga harus dibawa?
2: Oke, kalau untuk nanti yang di tanggal 23 ini, biasanya kita sebelum acara itu kita bakalan post posternya, terus nanti kita kasih link untuk sebenarnya buat daftar aja sih, daftar siapa aja yang mau datang gitu, terus terbuka aja buat siapa aja, udah selesai kayak gitu.
1: Nah berarti kalau misalnya kita registrasi semacam registrasi,
2: registrasi.
1: Ada limitnya nggak sih kayak misalnya kayak kemarin nih yang di Tebet itu misalnya dibatasin cuman maksimal 15 atau 20 orang gitu. Nah nanti kayak gitu-gitu ada limitnya juga nggak?
2: Kalau selama ini sih nggak ada limit sih kita ya. Siapa yang mau ikut aja.
1: Iya benar.
0: Okay. Kayak perlengkapan tadi kan kayak piknik gitu, tikar segala macam itu bawa sendiri atau?
2: Iya, bawa sendiri.
0: Bawa sendiri.
2: Kerja sama tim aja sih. Dari tim yang punya, tolong bawa.
0: Iya. Kan biar nyaman juga ya, rame-rame baca buku gitu ya.
1: Dan ada dress code-nya juga tiap ngumpul ya, karena kemarin lagi eventnya hari kebaya, jadi pakai berkain.
2: Betul.
0: Ntar khusus mungkin merah putih.
2: Bisa bahas ya.
1: Bawa bendera masing-masing gitu ya.
2: Menjadi bendera semuanya. Bendera berjalan kita.
0: Baca
2: semua.
0: Bukunya juga harus baca buku
1: sejarah.
0: Enggak.
2: Aduh itu gak. Terlalu berat ya.
0: Dibebasin kok ya. Jadi siapa pun ya.
2: Okay,
0: siap. Nah tadi menarik karena yang datang juga kan banyak dari kalangan gitu ya. Berarti emang gak dibatasin ya range umurnya untuk yang mau datang, yang mau ikutan join ke komunitas ini juga siapa aja boleh ya?
2: Boleh,
0: siapa
2: kita aja terbuka boleh. Untuk semuanya, semua umur, semua latar belakang, apalagi semua ras, semua perasaan
1: dan
2: dimiliki.
1: Tidak dipungut biaya. Jadi kalau misalnya mau jajan ya bayar sendiri. Kalau syukur-syukur mau berbagi sama yang lain itu apa-apa,
2: kita terbuka juga kok. Beberapa memang bawa bekal jajan terus kita sharing bareng aja gitu.
0: Potluck kayak jadinya.
1: Sama satu lagi. Kan datang bawa buku favorit. Nah, kalau misalnya dia bawa bukunya kayak e-book gitu, apakah boleh atau memang harus ada fisik bukunya?
2: Boleh.
1: Aku kemarin begitu.
0: Misal bawa iPad atau apa boleh ya?
2: Boleh. Pakai HP pun boleh. Kemarin kan kita pakai HP.
3: Kemarin pakai HP udah selesai.
0: Yang penting ada bacaan.
2: Ada bacaan. Jadi kita enggak yang idealisme banget harus buku fisik gitu kak, bebas aja.
1: Ada nggak yang misalnya nih sorry. Ada nggak ya pelajar gitu ya, maksudnya dia emang bete aja baca sendiri, butuh temen nih kayak misalnya kak aku hari Senin butuh ulangan, aku baca catatan aku aja ya, terreview bareng-bareng
0: gitu. Siapa tahu ada yang bisa ngerjain tugasnya dia gitu.
2: Oh kalau kayak gitu sih untungnya gak ada.
1: Belum ada ya.
2: Belum ada. Kayak gitu takut banget yang kebetulan berprofesi sebagai guru. Takut diminta les dadakan gak aku.
0: Jadi ini panggilan otomatis. Ini panggilan untuk yang kelas 4 boleh ikut gabung ya. Bisa nanya langsung ada gurunya. Ada Kak Ica gitu ya.
2: Boleh deh.
1: Kalau itu les private aja nanti ya sama Bu Ica ya.
2: Hubungin ya dimana ya Ca.
0: Ada gak suka baca buku resep makanan gitu?
2: Oh kebetulan waktu itu di tim

0: Enggak, yeah. Dari tim Aksa tuh ada yang bawa buku, memang kumpulan resep makanan.
1: Oh, iya.
0: Jadi ada aja yang ngambil buat baca.
1: Kan ada yang iseng kali ya baca.
0: Kan lumayan
2: baca
0: ya.
2: Baca buku resep tuh seru tau. Seru, rasain deh.
0: Bener, aku juga kayak gitu.
2: Iya, gue tuh pernah dulu liat buku resep.
1: Baca doang kan, gak dimasak.
2: Karena ngeliatnya gampang gitu. Dan kayak ada sensasi tersendiri gitu. Wih, bagus nih jadinya, kayak gampang deh, kayak gampang. Itu udah kita gak pernah praktek gitu. Iya.
1: Kertasnya juga beda tau, bau rempah gitu. Ya cobain.
0: Cobain deh.
2: Aduh, tapi seru ya, maksudnya ada aja cerita-cerita seru setiap kalian activity ngumpul.
0: Betul,
2: gitu
0: iya,
2: ya.
0: Betul, ada aja pasti.
2: Dan dapat banyak teman baru juga.
1: Betul,
2: gitu.
1: Dan ini enaknya adalah mereka sebulan sekali teman berdua. Jadi kayak enak tuh ya, pas mungkin lo punya kegiatan di komunitas lain, terus mau di akhir bulan ikut ke Aksa Raya, bisa banget tuh ya.
0: Bisa banget.
1: Karena kan pasti juga banyak juga orang yang punya komunitas tuh lebih dari satu ya.
0: Iya.
1: Jadi pas banget nih kegiatan kayak gini tuh bisa diikutin. Apalagi buat lo yang punya hobi berliterasi, nih pas banget teman berdua.
2: Bener. Pas banget. Mungkin juga akan banyak teman-teman atau orang-orang yang anak rantau di sini kayak nggak punya teman, ya kan?
1: Ica.
2: Oh ini anak rantau juga Tita. Iya, oh dari mana? Dari mana?
0: Kita dari Kalimantan.
2: Oh Kalimantan.
1: Dari Kalimantan.
2: Ya kan akhirnya kan gara-gara Aksa jadi punya teman.
1: Iya, gitu.
2: Jadi weekend nggak sendirian. Karena kalau sama teman kantor bosen kan ya.
0: Bosen banget ya kayaknya.
2: Udah kayak. Harus ada kegiatan nih gitu. Akhirnya dapat teman baru.
1: Betul.
2: Silakan kepoin Instagramnya di @aksarayajakarta. Ini part of Aksaraya Semesta. Nanti bulan Agustus mereka bakal bikin event lagi.
1: Betul.
2: Tungguin aja postingannya di Instagram.
1: Oke, thank you banget Tita, thank you banget Ica sudah sharing-sharing. Mudah-mudahan bisa jauh lebih banyak lagi teman-teman yang melek sama literasi ya.
0: Amin.
2: Itu harapan
0: thank
2: besar
0: you
2: banget
0: juga, Kak.
2: Sama-sama. Selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

0: Gue baru sadar ya, sahabat itu gak harus selalu ada pas seneng doang. Tapi pas gue jatuh, dia yang pertama bilang, gue di sini.
1: Iya sis, kadang kita lupa, temen tuh bukan soal siapa yang paling banyak ketawa bareng lo, tapi siapa yang mau denger lo nangis tanpa ngejudge.
0: Yes, yang ngingetin lo pas lo mulai salah jalan, tapi gak ninggalin lo juga.
1: Dan yang support lo jadi versi terbaik lo, bukan saingan, tapi satu tim.
0: Benar, persahabatan itu tuh bukan tentang seberapa lama kalian kenal, tapi seberapa tulus kalian saling jaga.
1: Jadi, hargai yang lu punya sekarang. Karena sahabat kayak gitu gak datang dua kali.
2: Persahabatan sejati bukan datang karena sempurna, tapi karena saling percaya.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

0: 105 FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Dia cantik sekali. Itu kan dulu lagunya Elo ya.
0: Oh iya benar, ya. Dinyanyiin lagi sama Eli.
1: Bastian. Eli dong. Kemarin tuh di sosmed lumayan berseliweran potongan klip Coboy Junior perform waktu masih kecil.
0: Masa sih?
1: Di acara Inbox kalau enggak salah. Terus mereka pakai celana warna-warni gitu kan. Celana warna-warni, masing-masing personel tuh warnanya beda-beda. Terus netizen tuh komennya gini, perasaan dulu ngelihatnya keren banget deh.
0: Terus sekarang
1: perasaan dulu ngelihatnya kayak mereka tuh idola banget gitu kan. Terus kayak kenapa sekarang ngelihatnya jadi kayak ayam warna-warni kicau mania katanya. Ya karena emang masih kecil. Betul. Dan kita dulu ngelihatnya juga karena kita masih kecil kan, ngelihatnya keren aja. Sekarang kan udah gede-gede gitu, udah
0: sama,
1: beda.
0: Sama mungkin ton warna zaman sekarang tuh nggak warna-warni gitu.
1: Bener.
0: Jadi kayak ngelihat yang warna-warni jadi aneh. Kalau kita balik ke zaman itu mungkin juga warna-warni biasa aja kan. Sekarang kan orang udah pada kepake basic semua.
1: Iya lagi
0: kaos
1: monokrom.
0: Basic. Putih. Kalau cowok pasti putih, hitam, abu-abu, coklat gitu doang kan. Kaos-kaosan.
1: Waktu itu sempat ada yang bikin apa perbandingannya kan, kayak jalanan sama kayak ruko atau kafe gitu. Dibandingin di tahun 2000-an awal sama di tahun 2020-an sekarang nih. Dan ternyata emang warnanya udah beda. Dulu tuh bener-bener masih full color. Sekarang tuh warnanya udah yang beige, pastel.
0: Jadi ketika kita ngeliat
1: monokrom banget, hitam putih gitu.
0: Betul, jadi kalau sekarang kita ngeliat yang warna-warni tuh rada-rada bingung gitu kan, misalnya kayak aneh gitu kan, gitu. Padahal mah dulu mah biasa aja,
1: aja sebenarnya.
0: Ya kan zaman berubah.
1: Betul.
0: Cuma mungkin lu juga bakal ngerasa ada perubahan kali ya kalau ngelihat Iqbal Ramadan, salah satu personilnya dulu.
1: Sekarang kan udah
0: enggak kan.
1: Yeah.
0: Ini lagi rame kemarin dia lagi nyamar jadi tukang gorengan di konser musik.
1: Tapi ini kayak emang berkaitan sama salah satu rangkaian promonya dia juga kan, dia mau main film judulnya Operasi Pesta Copet kan.
0: Yeah.
1: Yang mana di situ dia jadi copet, gua nggak tahu dia jadi apa, tapi kayak jadi copet.
0: Sebelumnya kan dia rame juga di Pesta Pora. Itu kayaknya emang sekalian syuting juga kan.
1: Buat film Operasi Pesta Copet
0: itu. Waktu itu gue nonton film apa promonya, trailernya si film itu tuh, si Iqbal, si Operasi Pesta Copet.
1: Iya. Jadi emang
0: berarti itu belum tayang berarti
1: belum,
0: ya?
1: Belum. Baru mau tayang bentar lagi.
0: Iya.
1: Tapi memang di sini kan karena karakter Iqbal itu mungkin jadi copet, akhirnya promonya dia jadi tukang gorengan.
0: Iya. Terus
1: kalau promo jadi copet kan nggak lucu ya, kayak membahayakan nih gitu.
0: Iya. Terus kayak banyak komentar netizen yang kayak ada dua kubu nih, ada yang masih kelihatan keren, ada yang kayak sangat menjiwai. Sebagai tukang gorengan.
1: Justru gue salah fokus di bungkusan gorengannya. Karena di situ kayaknya kertasnya kertas promo, tulisannya ada buron.
0: Betul.
1: Gitu kan. Promo filmnya.
0: Dan ini kayaknya juga mungkin bakal jadi salah satu scene promosi juga nanti yang bakal di-update sama timnya kali ya. Soalnya kan banyak kamera juga di situ kan. Banyak juga yang pengen ngeliat Iqbal.
1: Tapi kalau ngeliat tukang gorengan ya, gue selalu ini banget loh sama si tutup kipas angin itu loh. Saringan-saringan yang buat nambah gorengan
0: sekali.
1: Itu tuh ikonik banget. Kayaknya
0: kenapa
1: semua tukang gorengan
0: tutup
1: pasti
0: kipas
1: ada
0: ya? Iya, kenapa harus tutup
1: ya, karena
0: kipas?
1: Karena biar minyaknya tirisnya ke bawah jar, sekalian gede. Kalau pakai tirisan yang gede kan enggak.
0: Enggak, masalahnya sih tutup kipasnya selalu sama gitu, putih. Emang ada yang jual khusus gitu kali ya? Nih, tutup kipas buat gorengan kita enggak tahu kan.
1: Aduh. Tapi emang seru ya, maksudnya itu karena yang jualan Iqbal jadi gorengannya habis terus gitu. Ya kan, coba kalau yang jualan misalnya lu Rizky, pasti stoknya banyak di store,
0: pasti habis. Habis gua makan sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Gue gak tahu kenapa hari ini gue ngerasa waktu berjalan begitu cepat. Apakah kenapa? Ini perasaan gue doang? Enggak, kayaknya tadi kayak baru aja tadi siang gue nyampe kantor. Toto sekarang udah jam 5:30 gitu. Kayak cepet aja gitu gue ngerasanya.
0: Betul.
1: Berarti gue sangat menikmati hari ini dong.
0: Betul, kalau gue ngerasa hari ini rame. Iya, tadi karena, di Sudirman rame banget.
1: Karena Senin kali ya.
0: Pertama Senin, kalau gue ngeliat style-nya orang liburan. Kayaknya anak kampus yang lagi pada liburan.
1: Oh.
0: Masih pada liburan kan? Masuk September cuy.
1: Iya, beda halnya.
0: Minggu-minggu lalu tuh banyak keluarga yang orang tua sama anaknya. Kalau tadi gue ngeliat muda-mudi cuy.
1: Muda-mudi. Gak tuh, udah lama banget gak dengar kata muda-mudi.
0: Gak, kata gue, oh iya anak kampus masih libur nih. Arah Blok M segala macam tuh masih rame nih. Karena masih banyak yang libur, anak kuliahan gitu. Jadi
1: bener.
0: Kayak wow gitu. Dan macet banget tadi di Sudirman. Gue nunggu 1P lumayan agak lama.
1: Ada unjuk rasa ya?
0: Gak tahu juga deh.
1: Aksi penyampaian pendapat. Soalnya kemarin nyokap gue bilang gini, Kak, Senin katanya mau ada demo ya. Gak tahu lagi kok nyokap gue malah lebih tahu dari gue ya gitu.
0: Aduh.
1: Nah, soalnya kan sekarang kadang-kadang suka banyak info-info yang AI lah, hoax lah gitu. Gue takutnya nyokap gue gak terlalu merhatiin itu infonya valid atau enggak gitu.
0: Iya. Tapi kalau ngomongin AI, si Elon Musk ya, yang punya...
1: Si banget berasa akrab loh manggilnya si.
0: Yang punya X ya. Kan kalau di X atau Twitter kan AI-nya pakai Grok kalau nggak salah ya. Nah si Elon Musk ini membuat film AI di Odyssey. Dan ini katanya lebih akurat dibandingin si versi Christopher Nolan. Gue nggak tahu ya, soalnya gue belum nonton.
1: Gue udah nonton.
0: Iya, nanti nah dia bikin nih si The Odyssey-nya tapi versi Grok AI.
1: Gini.
0: Mau diapain tuh film?
1: Gue tuh nonton The Odyssey ini kan agak mikir. Maksudnya nonton gak ya? Secara orang-orang bilang bagus, tapi kan gue gak terlalu ngerti mitologi Yunani kan. Akhirnya waktu itu gue
0: gitu
1: coba
0: kan?
1: baca up. Jadi kayak di Threads tuh ada yang bikin
0: rangkumannya.
1: Bukan rangkuman, kayak pokoknya
0: review.
1: Intinya mitologi Yunani tuh gini. Dia bikin, terus gue coba baca dan gue gak ngerti. Terus akhirnya gue cari di media online sinopsisnya aja deh gitu kan. Gue baca sinopsisnya si The Odyssey ini. Terus habis itu gue nonton ternyata ngerti-ngerti aja gitu kan. Dan pas setelah gue nonton gue baru nyari tahu lagi tuh di Threads sama di X kan. Oh jadi begini gitu. Walaupun memang banyak orang-orang yang bilang gak kayak cerita aslinya gitu. Jadi ya namanya film ya, maksud gue pasti ada yang dilebih-lebihin, ada yang dikurang-kurangin kan gitu.
0: Betul.
1: Tapi kalau emang Elon Musk mau bikin ya gak apa-apa juga sih.
0: Iya, karena kan dia emang katanya emang beberapa kali udah selalu mengkritik karyanya Christopher Nolan kan.
1: Yeah.
0: Kali ini dia bikin tandingannya istilahnya gitu ya.
1: Oh,
0: tapi pakai
1: AI.
0: Grok AI
1: tapi
0: itu.
1: Tapi maksud gue Nolan itu kan seingat gue ya, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya Nolan itu kan emang jarang banget, bahkan enggak pernah kayak pakai CGI. Jadi emang selalu
0: real aja gitu ya.
1: Ori lah selalu real gitu. Nah, kalau misalnya si Elon juga tuh. Elon Musk bikinnya pakai AI kan jadinya enggak head to head menurut gue.
0: Betul.
1: Iya kan? Karena dia pakai AI.
0: Iya, takutnya kan AI-nya prom-nya dari mana tuh?
1: Nah,
0: prom-nya apa? Apakah prom-nya dari filmnya
1: Nolan juga?
0: Nolan?
1: Sama aja bohong.
0: Sama aja bohong.
1: jadi prom-nya dari filmnya Nolan tapi ditambahin gitu.
0: Ada aja si Elon ini.
2: Kamu masih dengerin Sore Ceria?

0: Sekitar tahun 1940-an, di Afrika Selatan lahir kebijakan apartheid. Apartheid adalah sistem hukum yang membagi hak dan kewajiban berdasarkan warna kulit. Nah, dalam praktiknya, ras kulit hitam berada dalam posisi rendah dan dibatasi dalam banyak hal kehidupan. Memasuki tahun 1990-an, sistem ini mulai melemah. Di momen ini, dunia pers jadi sorotan penting. Pada 29 April hingga 3 Mei 1991, seminar Windhoek digelar oleh UNESCO bersama UNDP dan berbagai organisasi internasional dengan tema pentingnya pers yang independen dan pluralistik di Afrika. Peristiwa itu kemudian menjadi momentum penting yang melahirkan Hari Kebebasan Pers Sedunia. Nah, tahun ini tema Hari Kebebasan Pers Sedunia yaitu membangun masa depan yang damai. Tema ini terasa sangat relevan karena masa depan yang damai hanya bisa tercipta ketika kebebasan berbicara dihormati dan pers dapat bekerja tanpa rasa takut.
1: Masih kena macet? Sabar ya, masih ada Sore Cerah.

0: banget malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Ini kenapa mic-nya begini?
0: Kenapa?
1: Enggak, tadi posisinya ngejengkang banget gitu loh.
0: Ngejengkang
1: enggak?
0: Aduh.
1: Tapi ya namanya juga apa ya, hidup gitu ya. Segala sesuatu pasti ada up and down-nya, ya kan?
0: Up and down.
1: Aduh. Makanya kalau kita lagi down, lagi punya masalah, ya mungkin menghadap ke sang pencipta dulu gitu.
0: Berdoa, minta petunjuk
1: dan hidayahnya supaya diberikan jalan keluar terbaik.
0: Amin. Iya, biar juga Indonesia, Jakarta dan sekitarnya juga lebih damai lagi.
1: Amin.
0: Gak ada berita-berita yang kurang menyenangkan lagi kayak kemarin.
1: Amin.
0: Gue kayak kemarin pas weekend kayak, aduh nih weekend baca beritanya yang begitu-begitu lagi kan. Kayak sedih terus kayak miris segala macam.
1: Iya, gue turut berduka juga sama yang
0: terduga
1: security meninggal di Waduk Jatiluhur itu loh.
0: Oh iya, yang dia habis update status terus meninggal. Terus juga yang kemarin terduga maling ayam kan.
1: Oh iya, itu ada update baru lagi tuh ternyata.
0: Apa tuh katanya?
1: Oh, katanya si korbannya si terduga maling ini memang residivis katanya gitu. Cuman menurut gue sih tetap harusnya diserahkan ke pihak berwajib aja ya, nggak usah sampai dikeroyok sampai berpulang gitu. Tapi ya mudah-mudahan ini kasus bisa cepat selesai. Maksudnya kasus-kasus yang kayak gini nih
0: gak
1: sampai menelan korban jiwa nih bikin sedih banget sumpah.
0: Betul, yang kemarin di Menteng juga kan rame tuh. Jadi kayak ya mudah-mudahan di umur Indonesia yang menuju 81 nanti Agustus mungkin udah banyak berita-berita baik lagi ya.
1: Amin.
0: Karena kita kangen pengen punya berita prestasi-prestasi lagi gitu yang rame. Bener. Jangan yang kayak gitu-gitu lagi, males gue berita ini juga.
1: Iya sumpah, gue kadang-kadang sekarang kalau baca info, maksudnya kayak lagi scroll TikTok, Instagram, Reels, atau di Threads atau di X gitu ya. Kadang-kadang kalau ada berita sedih bukannya gue gak mau empati, tapi akhirnya jadi ngaruh ke psikis gue ketika lebih sering baca berita-berita buruk. Jadinya ikut keganggu juga pikiran kita gitu.
0: Gue sekali baca udah langsung gue skip lagi tuh. Karena kan banyak yang ngeposting ulang
1: bener-bener.
0: Kayak baca sekali udah.
1: Udah abis
0: ada
1: itu
0: lagi gue skip-skip deh.
1: Gue mencari konten-konten yang receh supaya gue bisa lebih terhibur akhirnya gitu.
0: Betul. Pokoknya yang terbaik lah buat Indonesia ya teman-teman berdua ya.
1: Amin.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Smart Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.
2: Caelah, yang baru sampai di Eropa, udah nawarin just tip aja nih.
3: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
2: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
3: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
2: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
3: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
2: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh. Daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
4: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: Eh bro, lu sadar gak sih? Lu tuh banyak banget pakai tisu tiap hari.
1: Emangnya kenapa?
0: Gini bro, tisu itu kan asalnya dari pohon ya. Makin sering lu pakai, makin banyak pohon yang ditebang. Coba deh lu bayangin, jutaan orang tiap hari pakai tisu, hutan kita bisa cepat habis.
1: Waduh, baru nyadar gua. Terus gua mesti gimana dong?
0: Nih ya, kalau menurut gua, mulai sekarang lu pakai tisu seperlunya aja. Atau mulai bawa sapu tangan kain.
1: Oke deh, gue coba mulai dari sekarang. Ternyata urusan tisu penting juga ya buat hutan.
0: Nah itu dia. Ingat ya, setiap lembar tisu ada cerita pohon di baliknya.
2: Gunakan tisu dengan bijak dan jaga hutan kita.

0: Gue baru sadar ya, sahabat itu gak harus selalu ada pas seneng doang. Tapi pas gue jatuh, dia yang pertama bilang, gue di sini.
1: Iya sis, kadang kita lupa, temen tuh bukan soal siapa yang paling banyak ketawa bareng lo, tapi siapa yang mau denger lo nangis tanpa ngejudge.
0: Yes, yang ngingetin lo pas lo mulai salah jalan, tapi gak ninggalin lo juga.
1: Dan yang support lo jadi versi terbaik lo, bukan saingan, tapi satu tim.
0: Benar, persahabatan itu tuh bukan tentang seberapa lama kalian kenal, tapi seberapa tulus kalian saling jaga.
1: Jadi, hargai yang lu punya sekarang, karena sahabat kayak gitu gak datang dua kali.
2: Persahabatan sejati bukan datang karena sempurna, tapi karena saling percaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi masih di Sore Ceria teman Pro 2. Dan sekarang nih udah jam-jamnya orang pulang ya. Betul. Maksudnya yang kerja udah pulang ke rumah,
0: iya,
1: gitu kan.
0: Lagi jam padat sebenarnya ya.
1: Kalau yang sekolah sih udah dari tadi ya. Kalau yang kuliah kan masih pada libur.
0: Iya,
1: enak.
0: Lagi. Iya. Kampus gue termasuk yang biasanya liburnya beda tuh.
1: Hah?
0: Iya.
1: Oh,
0: ada beberapa kampus yang liburnya barengan semua, ada yang kayak beda, kayak orang-orang libur gue ujian.
1: Iya. Karena orang-orang kampus lo kan jauh banget ya, mau ke kampus aja harus pakai UFO kan.
0: Harus pakai UFO.
1: Kan iklannya dulu tuh zaman gue kecil, kampusnya Fajar tuh iklannya pakai UFO.
0: Sampai sekarang kayak masih terkenal.
1: Gue
0: enggak tahu kenapa tuh dulu pemikiran mereka bikin pakai UFO tuh kayak apa gitu kan.
1: Ya mungkin karena bisa menembus batas dari waktu kali ya, anak-anak
0: biar
1: kampus
0: viral
1: lo
0: aja kali ya. Iya. Kan dulu kan ada yang pakai Obama.
1: Oh iya ada.
0: Apa sih Obama-Obamaan ya?
1: Obama kuliah di sini aja gitu.
0: Ini gila masih apa?
2: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Kita dengerin dulu informasi lalu lintas sore hari ini bersama dengan Brigadir Audi dari NTMC Polri. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih dan selamat sore pemirsa, kembali bersama saya Brigadir Audi. Ya teman-teman pro, hari ini kita akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini. Yang pertama dari kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Melalui jalur arteri dari Semanggi yang akan menuju Cawang, kondisi arus lalu lintas dalam situasi ramai padat. Kepadatan terjadi dikarenakan aktivitas jam pulang perkantoran dan juga harap antisipasi banyaknya keluar masuk kendaraan dari pusat perkantoran. Begitupun dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan padat. Dan dari tol dalam kota, dari arah Cawang yang akan menuju Semanggi, arus lalu lintas dalam situasi ramai lancar, dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai padat. Harap para pengendara untuk tetap jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke titik pantau JPO Senayan Barat. Dari Gatot Subroto yang akan menuju Slipi, arus lalu lintas dalam kondisi ramai padat dengan dominasi kendaraan pribadi baik roda 4 dan juga roda 2. Dan dari Semanggi yang akan mengarah ke Kuningan ataupun Cawang juga dalam situasi yang sama. Harap para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawan arah dan dihimbau kepada para pengendara untuk berhenti di belakang garis stop.
0: Terima kasih Brigadir Audi atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet. Sabar ya. Masih ada

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Itunya doang.
1: Gak hafal gue lagunya, tapi nadanya tuh enak dinyanyiin lagu ini. Cuman gue gak hafal liriknya, gimana dong?
0: Eh, kita kan kemarin sempat ngomongin yang itu tuh, yang content creator pakai baju boneka-boneka, ada bola-bola yang rame banget lah
1: pokoknya. Oh, ini apa namanya?
0: Apa sih gayanya,
1: gayanya
0: tuh?
1: Gaya
0: dari Jepang ya?
1: Iya, lupa gue namanya apa. Pokoknya colorful banget, rame banget.
0: Iya, betul. Dan ini yang lagi rame juga ada lagi tuh yang sejenisnya. Cuma ini kayaknya lebih, warnanya lebih, apa ya, lebih geli aja
1: dia
0: gitu
1: satu,
0: kan.
1: Dia satu tone warna, betul. Dia warnanya tuh kayak pink ungu pastel gitu.
0: Betul, pil jadinya pink tua, pink muda gitu-gitu doang.
1: Satu tone jadinya semuanya.
0: Betul, ini anak ITB membuat karya namanya Croquette.
1: Oh iya, Croquette.
0: Croquette bener ya.
1: Nama stylenya Croquette.
0: Dengan ratusan plushies. Iya gak bacanya?
1: Apa tuh?
0: Ya itu kayaknya si
1: boneka-boneka
0: rajutnya itu loh. Jadi kayak karyanya dia gitu. Terus dibikin lah buat suatu kostum yang dia pakai. Gitu, namanya adalah Kairana Zakira.
1: Ini yang katanya buat tugas akhir bukan sih? Lupa
0: iya,
1: deh
0: dia
1: gue.
0: Mahasiswa kriya ITB.
1: Oh iya. Nah, kalau si ini emang buat tugas akhir kan? Maksudnya emang dia jurusannya kriya gitu. Jurusannya tuh bikin sesuatu
0: bukan
1: gitu.
0: Bukan hari-hari dipakai ya.
1: Nah, kalau yang content creator itu memang sehari-hari dipakai, dia naik KRL begitu.
0: Iya, yang kerudungan ya.
1: Jadinya itu jadi pusat perhatian banget kan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Ya, maksud gue kayaknya sekarang tuh orang udah bisa berani mengekspresikan gayanya gitu kan.
1: Kayaknya
0: kan takut.
1: Kan tadi lu sempat bilang orang tuh sekarang warnanya udah gak se-colorful itu kan. Agak berubah jadi hitam putih, beige, pastel gitu. Tapi gak bisa dipungkiri juga sekarang nih pelan-pelan trennya udah mulai balik ke era-era 2000-an awal, yang mana orang udah pada centil-centil era lagi.
0: Betul, kayak semenjak Naikila, ada Naikila, Tensi
1: dan kawan-kawan hipdutnya itu.
0: Indahkus
1: ya.
0: Sekarang orang udah pakai warna rambut ijo, berani.
1: Iya lagi.
0: Merah, terang, neon segala macam tuh berani. Apalagi kalau lu ke Blok M udah kayak segala macam bentuk juga ada.
1: Bener.
0: Tuh
1: bener, gue jadi inget dulu awal-awal gue pakai kerudung. Itu gue masih yang kayak jilbabnya warna pink, kuning, hijau, garis-garis biru, motif tengkorak lah, apalah, pokoknya se-ekstrim itu, se-colorful itu. Tapi makin kesini kan udah mulai tuh yang coklat hitam, ya kan, abu-abu, navy. Sekarang udah hitam aja, gak mau warna-warna lain lagi.
0: Iya kan karena umur ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yeay, Marion Jola.
0: Dengan aduh. Udah saatnya pamit nih.
1: Iya, udah hampir jam 7 ya teman Pro 2. Waktunya Desi sama Fajar harus cabut. Dan abis ini spesial banget, ada Oza yang siaran.
0: Betul, di Music Live Chat. Bener gak? Music Live Chat.
1: Music yeah. Live Chat. Abis itu lanjut jaga malam.
0: Betul sekali. Ketemu lagi sama kita besok di jam 3 sore sampai jam 7 malam.
1: Bye-bye.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng gue, Oza. Info pertama, film terbaru Spider-Man Brand New Day yang dibintangi oleh Tom Holland mencuri perhatian bahkan sebelum tayang. Laporan terbaru menyebutkan penjualan tiket pralilis di India telah menebus 25 crore yang menandakan antusiasme penggemar yang sangat tinggi dan diproyeksikan menjadi salah satu pembukaan box office terbesar tahun ini. Info Pro 2. Berita selanjutnya, dalam wawancara di San Diego Comic Con 2026, Robert Downey Jr. mengungkapkan kegembiraannya bisa bekerja sama dengan para pemeran asli X-Men di film Avengers Doomsday. Ia menyebut kehadiran aktor-aktor legendaris seperti Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer, dan juga Rebecca Romijn ini menghadirkan energi luar biasa di lokasi syuting. Info selanjutnya, untuk para sobat fans dari NCTzen alias NCT127 ini resmi mengumumkan comeback lewat album studio ketujuh bertajuk Blingy yang dijadwalkan rilis pada Agustus 2026. Album ini akan berisi 9 lagu dan menjadi penanda perjalanan 10 tahun NCT127 sebelum memulai tur dunia terbaru mereka. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Music Live Chat.
0: Info Pro 2.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Udah jam 7 malam nih, waktu Indonesia bagian barat ya. Seperti biasa, nggak seperti biasa sih. Ini spesial banget teman Pro 2 ya. Kali ini di tanggal 27 Juli 2026, Oza yang bakal nemenin kamu di program Music Live Chat ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 RRI se-Indonesia, apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik saja ya teman Pro 2. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan nih, gue bakal ngobrol-ngobrol sama musisi top papan atas Indonesia teman Pro 2. Kali ini gue punya satu buah band yang baru saja mungkin belum merilis lagunya secara di SP teman Pro 2, tapi mereka akan merilis lagu secara langsung di Pro 2 FM Jakarta di malam hari ini teman Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol-ngobrol seru bareng dengan band Perahu Kertas. Ini adalah salah satu band indie ya, yang mulai menanjak naik teman Pro 2, mulai naik daun dan juga berasal dari Bekasi ya. Tapi nanti kita masih nungguin mereka teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat, teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi, teman Pro 2. Ini dia, Perahu Kertas. Selamat malam, bro.
1: Malam. Akhirnya
0: datang juga.
1: Tandang juga nih.
0: Apa kabar, teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah, bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya... Pro Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga dong.
0: Bertiga aja ya. Tiga. Ada siapa aja nih malam hari ini yang ada datang ke Pro 2?
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya, Bapak?
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke.
1: Okay. Bekasi Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa, bro?
2: Dimensi Hardy.
0: Dimensi Hardy. Pemain bass nih, teman Pro 2. Dan ini aktor ya?
1: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa, bro?
3: Robert
1: David Chaniago.
0: Robert David Chaniago. Pegang apa dia, bro?
1: Pegang celana dari tadi aku lihat-lihat. Mau celana lu?
3: Pegang kendali.
0: Pegang kendali, pegang drum,
1: pegang
0: ya kan.
1: Kendali.
0: Ini ada salah satu band bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket, teman Bro 2.
1: Asik.
0: Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Iya yeah.
0: Kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan, dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue yang nyebar.
1: Oh iya, terima kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Sintayong. Kan lo dari Korea Selatan, men.
1: Iya.
3: Tanggap sih dikit
0: lebih. Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: B.
0: Iya kan, gimana sih? Personil Perahu Kertas ini ketemunya awalnya gimana terbentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya di play di Ramayana, bro, di Matahari Bekasi, bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya nggak rambutnya nggak hijau, sekarang udah hijau.
1: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
0: Oh iya, itu band lain dulu. Nah, gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk, men?
1: Terlalu lu masih ingetnya ini, Ramayana
0: ini. Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
1: Iya.
0: Benar ya?
1: Maaf.
0: Berarti udah berapa tahun?
1: 10.
0: Nah, 10 tahun.
1: Tahun ini. 10 itu apa ya?
0: Apa?
1: Sebutannya?
3: Windu.
1: Lah, apa dong? Satu abad.
0: Enggak dong, satu abad 100 tahun.
1: Enggak, 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun.
1: Bingung juga.
0: Udah 10 tahun bersama.
1: Dekade.
0: Satu dekade.
1: Satu dekade maksudnya.
0: Satu dekade bersama. Nah, itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
1: Ya, ya.
0: Kan? Udah enggak kerasa dong. Lu udah bersepuluh tahun
1: sih
0: bersama.
1: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka ya kan?
1: Iya.
0: Ada sukanya.
3: Duka gak? Dan merana.
1: Duka dan merana. Tidak terasa ya.
0: Iya. Itu gimana dulu ceritanya ketemu ya, teman-teman?
1: Ini pertanyaan yang sangat menarik ya.
0: Iya.
1: Seperti yang lu sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
1: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband Aerob dulu. Tahu enggak band?
0: Tahu, Aerob. motor Yamaha kan? Aerob.
1: Aerox.
0: Oh, iya.
1: Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum kayak. 2016 bikin band baru lah.
0: Oke.
1: Okay. Band yuk. Dulu selama ngeband nggak pernah punya album.
0: Mm-hmm.
1: Dulu kan susah aja ya, kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
0: Ya betul.
1: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas
0: sulit lah.
1: Sulit. Mm-hmm. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh.
0: Mm-hmm.
1: Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri, kita juga pengen kan.
0: Mm-hmm.
1: Akhirnya bikin band, ngajak siapa drummer ya.
0: Okay.
1: Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
0: Iya. Yeah.
1: Sibuk banget dia dulu kerja.
0: Bang Danamon Kuningan sini ya?
1: Kayaknya iya deh. Sibuk banget. Akhirnya anjing drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
0: Oke.
1: Okay. Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album.
0: Okay.
1: Sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Hmm. Udah mindsetnya Perahu Kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak apa sih rasanya gitu.
0: Jadi awalnya karena band Aerob dulu yang vakum ya.
1: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
1: drummer.
0: Drummer baru
1: ya.
0: Dan lo bikin Perahu Kertas.
1: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerob ke Perahu Kertas itu gimana, men? Lo siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Nemunya di
1: Oh, lagu.
0: Oh, lagu siapa?
1: Jadi sebenarnya Aerob itu bukan Perahu Kertas.
0: Okay.
1: Aerob ya Aerob. Orang tuh banyak nyangka kayak, wih Aerob ganti nama.
0: Nah iya, aku juga nyangkanya begitu.
1: Sebenarnya enggak, Aerob tuh udah gue tutup buku lah.
0: Okay.
1: Pengen bikin sesuatu yang baru, yang lebih kiri.
0: Nah, iya.
1: kanan banget ya.
0: Dulu kanan banget.
1: Ferry Irwandi kali ya.
0: Iya sih.
1: Di kiri.
0: Terus.
1: Kertas lama aja. Perahu Kertas tuh gara-garanya pas bikin demo bahkan bandnya belum ada. Dimensi Ardi bikin lagu judulnya Perahu Kertas.
0: Oh.
1: Kayak si kakak yang satu itu.
0: Iya. Yeah.
1: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin, terus bandnya apa ya? Udah Perahu Kertas aja.
0: Oke. Okay.
1: Bandnya Perahu Kertas karena namanya kita rilis lah tuh.
0: Single udah pertama ada belum ya?
1: Oh, lupa gue. Udah dong ya. Oh enggak, lagunya
0: loh,
1: malah
0: ini?
1: Lagunya malah nggak jadi.
0: Oh lagunya malah
1: nggak
0: jadi.
1: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah jadi lokat. Perahu Kertas. Manjay, okay.
0: Gabung nih kita ya.
1: Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya band baru gue nih kiri.
0: Ini aku judulnya.
1: Ini aku.
0: Okay.
1: Sebelum ini aku malah monolog.
0: Monolog.
1: Nah. Monolog satu.
0: Monolog satu.
1: Cari di YouTube kan. Ketutup sama ribuan Maudy Ayunda ya.
0: Band
1: gue mana ya? Gak ada, gila.
0: Gagal nih.
1: Ini yang
0: sebelum berkembang.
1: Iya. Sebelum berlayar udah.
0: Susah dicari.
1: Udah kegulung ombak.
0: Kenapa namanya jangan perahu kertas, perahu beton misalkan ya.
1: Lebih baru
0: kuat, gitu ya. Iya.
1: Akhirnya akhirnya udah hanya diilangin, gak pakai spasi.
0: Oke. Okay.
1: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
0: Biar gak sama
1: bahasa search-nya. Bisnisnya.
0: SEO-nya.
1: SEO-nya biar okay. Gampang nih, hanya biar gak sama ya. Udah jadi perahu kertas,
0: okay.
1: Terus rilis ini aku, udah jadi perahu kertas kalau di searching muncul paling atas.
0: Nah. Okay. Itu berarti ada artinya gak sih Perahu Kertas
1: artinya
0: itu?
1: Nih, Dimensi Ardi jago banget.
0: Coba nih.
1: Setelah jadi, kita gak mikir artinya nih. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Kita pas di searching, perahu itu tetap perahu juga. Bahasa?
0: Ternyata bahasa mana?
1: Lampung.
0: Bengkulu.
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Ya, bahasa Bengkulu artinya sama juga, perahu juga.
0: Jadi
1: ternyata sama. Oh, sama aja berarti artinya.
0: Perahu okay.
1: Kertas, tapi spellnya unik aja.
0: Oke. Okay. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
1: Iya malah ya.
0: Oke, dan Perahu Kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi, bro.
1: Hati-hati
0: ini lo. Berat ini.
1: Hati-hati
0: ya. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa? Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue lo dulu adalah band rock ya.
1: Rock.
0: Band rock papan atas ya. Bekasi lah ya.
1: Iya, iya.
0: Di bawahnya Baraswara.
1: Yoi.
0: Iya kan? Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih, men? Rock motivasi itu yang gimana sih?
1: Ini pertanyaan yang menarik ya.
0: Oke.
1: Jadi 2016 kebentuk, mulai rilis 2017.
0: Iya.
1: Kita rilis Ini Aku, rilis Merah Membiru.
0: Merah Membiru itu video klipnya luar biasa.
1: Yoi yang kertas itu.
0: Weis.
1: Rilis Terang Bersulam,
0: Terang
1: kita
0: bersulam.
1: Juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
3: Jangan dulu mengerti.
1: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
0: Oh. Aurora. Nah,
1: pas pandemi. Ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati, kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, Jangan Dulu Mengelap Keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya, maksudnya anak Perahu Kertas ini tidak terlalu memikirkan
0: pemasukan,
1: oh. Pemasukan, mikir dong.
0: Oh iya beda ya.
1: Makanya ada Sweet Spot Music Studio.
0: Galaxy Sound System aja.
1: Hey, masuk.
0: Ini garasi.
1: Yo.
3: Berkaryanya tuh enggak terlalu terganggu.
0: Oke. Okay.
3: Soalnya udah
0: ya, udah aman.
1: Wah, rilis lagu, rilis album.
0: Terus?
1: Ada sosok bernama Egy waktu itu. Dia posting Egy. Story. Bukan Egy Fiskral ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia posting lah. Kayak, wah suka banget sama Perahu Kertas.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tulis, band rock motivasi dari Bekasi.
0: Wow.
1: Gue baca dong.
0: Egy ini wartawan?
1: Bukan, ada pendengar kita lah.
0: Oke.
1: Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
0: Oh, oke.
1: Dia posting tuh aja, band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 kan.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
0: Oh. Okay.
1: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan Perahu Kertas aja, Babak Belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk Perahu Kertas, motivasi untuk Perahu Kertas. Sampai postingan si Egy itu muncul, kita baru sadar. Kita benar-benar motivasi ternyata ya.
3: Ternyata berdampak bagi
1: berdampak,
3: orang kita,
1: ternyata berdampak gitu. Udah dari situ, benar-benar motivasi.
0: Motivasi. Rock motivasi
1: buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. Gitu ja.
0: Jadi band rock motivasi. Nah berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga men?
1: Motivasi.
0: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
1: Yo.
0: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga kita nggak tahu.
1: Oh, iya.
0: Ya, kan? Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto kita nggak tahu.
1: Ah itu udah pasti.
0: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru? Wah, abis yang satu ini teman Pro 2 bakal kita bahas, pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
2: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
1: Amin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact-nya teman Pro 2 ya. Ini band salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Pro 2. Siapa Wali Kota Bekasi, Bro? Namanya, Bro?
1: Gua malas benar disebut band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gue pernah mau pakai gor suruh bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu, akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Imbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
0: Asik, iya, asik. Tapi teman Pro 2 jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Min.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldy. Iya gak?
1: Yo,
0: yo,
1: iya dong. Menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yo,
0: wow, apa ini Joki Cinta, Bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta tuh apa sih? Mak Comblang, bukan?
1: Yes, right.
0: Bahasa dulunya Mak Comblang ya?
1: Mak Comblang.
2: Ih. Bahasa Genzinya Joki Cinta.
0: Bahasa Joki Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin lirik kayak dengan ke gua.
0: Ya, sebelah gua nih. Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit, coy. Iya sih Manjo, sulit banget ya.
0: Eh iya Manjo dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih.
2: Masih setia
0: buat. Masih setia ya.
1: Sendiri.
0: Eh, iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
0: Ya.
2: Setia gonta-ganti ada ya.
0: Baru setia. Gimana cerita tentang apa nih Joki Cinta?
2: Joki Cinta ya. Ya dulunya kita kenal.
0: Kejepit.
2: Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seorang lo akan butuh Joki Cinta.
0: Oke.
1: Okay. Gimana tuh maksudnya?
0: gini. Gimana Joy? Gimana Joy?
3: Itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
3: Okay. Carilah
0: pasangan sampai pasangan, negeri Cina.
3: Pasangan yang
0: bukan
3: bibit bebet bobotnya bagus.
0: Nah, ini.
3: Ya, boleh, kayak boleh. Dia cantik, dia soleha, dia kayak raya, udah.
0: Oke. Muluk ya itu ya, muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk, tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya, coba-coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
1: Lo cerita, jadi gini.
0: Ya gimana?
1: Gua udah bisa Joki ceritain. Cintanya,
0: oke.
1: Okay. Dia kliennya.
0: Oke. Okay.
1: Gue ngomong ke dia ya.
0: Langsung studi kasus nih ya.
1: Iya.
4: Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu, datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta, rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku karena aku cinta.
0: Joki Cinta.
4: Joki Cinta.
1: Semacam konsultan.
0: Konsultan cinta, Bro.
1: Konsultan cinta, Bro.
0: Konsultan cinta ternyata.
1: Konsultan cinta.
0: Lo gagal mulu ngertiin dia ya.
1: Oke.
0: Ternyata
1: gua baru nemu tadi.
0: Konsultan cinta nih gua nih.
1: Konsultan cinta.
0: Gara-gara di sini nih. Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman Pro 2 yang dalam posisi apa, men?
1: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
0: Tapi di lagu itu memang gini. Misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih, gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
1: Iya,
0: karena
1: dong.
0: Lo adalah band rock motivasi.
1: Itu dia intinya.
0: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
1: Yes.
0: Oh,
1: that's right. Okay.
0: Jadi teman Pro 2, lagu
1: Joki Cinta sudah membantu ya. Itu maksudnya.
0: Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
1: Nih, itu.
0: Misalkan lo gagal terus, gagal terus, gagal terus, dengerin Joki Cinta. Abis itu ketemuan jadi.
1: Jadi.
0: Jadi nih.
1: Jangan ragu pokoknya.
0: Jangan ragu.
1: Jadi.
0: Buat cowok, buat cewek, Jadi semua nih.
1: Jadi semua. Jadi insya Allah. Nah, maksudnya ungkapin aja dulu ya.
0: Ungkapin
1: aja. Jadi enggak belakang kan.
0: Iya.
1: Eh tapi kan bang, gua enggak jadi, Bang. Ditolak gua.
3: Berarti enggak cocok.
1: Berarti
3: kita cariin.
1: Kita cariin
0: iya.
1: Yang lebih cocok.
0: Lu kan sebagai joki cinta akan mencari yang lebih
1: itu
0: cocok lagi.
1: Itu maksudnya. Bebet bibit bobotek. Kita tahu lah pokoknya.
0: Nah,
1: datang.
0: Kita mau tes nih teman Pro 2. Mereka kan membuat lagu Joki Cinta.
1: Yes.
0: Ya kan? Ada enggak saran-saran buat teman Pro 2 supaya talk chair dalam mencari pasangan?
3: Talk chair dong.
0: Iya kan?
3: Dari sisi kanan
1: dari
3: dong.
1: Ini nih.
0: Dari
3: kanan,
0: manjoy
3: dari
0: dulu.
3: Sisi baik kanan.
0: Sisi baik.
1: Apa tadi?
0: Gimana tipsnya ya kan? Karena lu udah bikin lagu Joki Cinta nih buat seluruh teman Pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini. Supaya bisa langsung gue dapat pasangan gara-gara gue dengerin lagu Joki Cinta. Terima kasih Perahu Kertas, kan gitu. Nah lo ada wejangan gak? Ada tips gak buat teman Pro 2? Gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah, luar biasa.
3: Swipe right ya? Main Bumble, main Bumble, main Tinder. Banyak aplikasi kencannya di sekarang. Cari aja.
1: Biar makin banyak
3: makin lebar
1: probabilitas
3: dari 100 adalah
1: belajar,
3: satu ya
1: itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
0: okay.
1: Bumble sama Tinder.
0: Kalau manjoy dari generasi belajar. Baru ya iya, kan
1: generasi
0: main
1: baru.
0: Dating apps nah gimana kalau dari Chandra Kim
3: kalau dari
0: ini
3: gua
0: kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat
1: ya
0: betul, kan betul. Lewat Friendster Live Connector MIRC
1: ouch
0: chat Yahoo Messenger
1: ya.
0: Gimana caranya
1: MRC
0: iya supaya kan gini kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gue dulu deh
1: bahan
0: ya, kan? Lu keluarga gue dulu nah gimana caranya supaya di ACC nih Chandra Kim dari lu
3: kalau gue
0: sebagai joki cinta nih
3: bukan masalah ACC nya kalau gue
0: oke okay.
3: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
0: Wah,
3: ini yang namanya dalam, kulit
0: dalam ini.
3: Akan berubah.
0: Kulit akan berubah.
3: Keriput akan muncul, umur akan bertambah.
0: Iya.
3: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue.
0: Kalau
3: dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
0: Oke. Okay.
3: Komunikasinya lo harus cek dulu
0: okay.
3: Lo cocok gak nih sama dia nih nah. Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya tapi lo paksain wah
0: iya benar
3: cantik nih yang penting nih
0: jangan cantik tiba-tiba kayak limbat
1: nah
0: komunikasi kan? Gak lancar
1: iya kan cantik-cantik pas ketemu
3: kenapa gak ngomong-ngomong sih
1: iya anjir surupan
0: iya
1: surupan
0: ya gue takutnya kayak limbat
1: kayak limbat lagi gimana cewek
0: iya, maksud gue kan ada cewek yang
1: kamu bu, beli apa? Bu. Limbat jadi orang Tegal.
0: Iya kalau iya, soalnya kan kalau laki-laki dapat kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa?
1: Iya, iya
0: komunikasi enggak bagus.
3: Komunikasi enggak bagus. Komunikasi nomor satu. Yeah. Abis itu setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
0: Nah, ini dia. Bisa.
1: Bisa.
0: Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
3: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada.
0: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy.
3: Dimensi.
0: Gimana caranya buat perempuan, ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin. Masukan.
1: Masuknya.
0: Iya, masuk.
1: Lo kasih masuknya dong.
0: Buat iya dong.
1: Masukin.
0: Iya, boleh maksudnya tuh. Biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah. Nah gimana dari dimensi Ardi?
3: Kalau gue
0: menanggapi
3: POV
0: persoalan
3: POV seorang POV perempuan. Perempuan ya?
0: Iya. Dari joki cinta nih ya.
1: Cowok yang di dating app
3: ya. Itu malu lu.
1: Kalau cowok jadi
0: oh, Banjo ya ada di situ ya? Eksis ya?
3: Mbak, di semua
0: oh, ada ya?
3: Ada itu.
0: Oh, ada.
3: Namanya iya. Asli lagi, enggak ditutup-tutupin dia.
0: Di Dishub pun ada lo tadi Dishub.
1: Oh, Dishub iya ada.
3: Ada. Oh, ada namanya.
0: Oh, iya. Gimana di Banjo?
3: Dari POV seorang wanita.
0: Sebagai joki cinta
3: menurut
0: nih.
3: Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
0: Oke. Okay.
3: Oke nih gitu kan, jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
0: Oh,
3: lo kulik-kulik dulu, lo tanya-tanya temannya dulu, ini orangnya gimana sih, gaulnya di mana, perilakunya gimana,
0: kalemnya dulu,
3: santai ngulik. Terus kalau, oke nih, baru deh lo deketin.
1: Kok deketin?
3: Hah?
1: Baru lo hubungin kita?
3: Kan deketin dulu.
1: Deketin dulu bener.
3: Kalau lo gagal, hubungin kita.
0: Ini bro, the best emang bro.
1: Gue gak kepikiran nih. Sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan iya. Rilis lagu ini.
0: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu, ya kan, membuat hotline seperti Mas Waspres juga ada kan?
1: Oh iya ya?
0: Iya dong, buat hotline juga. Iya, jadi halo Mas Waspres, ya kan? Waspres. Jadi ini harus dicontoh teman Bro 2.
1: Lo lihat artworknya dong.
0: Apa dong?
1: Coba atas sedikit.
0: Kita lihat. Wah, main ya, domino.
1: Ya lah. Tep apa?
0: Ini apa ini?
1: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama Prau Kerta.
0: Oh, ini perempuan ya?
1: Iya.
0: Oh iya, siapa namanya?
1: Jujur lupa, istrinya teman gua tuh kemarin di lokasi syuting guys. Oh, iya. Lo mau nggak?
3: Yola.
1: Oh, Yola.
0: Tapi ini udah ada video klipnya.
1: Besok. Belum kelar gue edit.
0: Oh belum. Ya, ntar ya. Oh yang edit lu juga. Luar biasa. Prau Kertas multi talenta.
1: Keren.
0: Buka hotline bisa, edit video klip bisa.
1: Bisa semuanya.
0: Sound system ada. Apalagi coba.
1: Rekaman.
0: Ada.
1: Terus studio latihan, studio bikin dubbing, iklan. Mixing, mastering, iklan.
0: Bisa semua.
1: Ngukur jalan ada. Ngukur jalan ada.
0: Serius. Udah ada di hotline-nya semua?
1: Ada. Ada insya okay. Allah.
0: Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Prau Kertas.
2: Pertama kalinya di dunia nih.
0: Pertama kalinya di dunia nih. Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retro wave.
1: Retro wave.
0: Kenapa lo beralih ke retro wave?
1: Ini menarik ya. Ini
0: apakah sudah butuh masukan? Bab. Gimana?
1: Jadi udah setahun belakangan nih. Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
0: Betul.
1: Kenapa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
0: Oke.
1: Bosenan.
0: Impulsif.
1: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
0: Oke.
1: Cuma basicnya rock.
0: Oke. Okay.
1: Kita kan sempat bikin album elektronik juga terus. Nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
0: Iya. Yeah.
1: Yang dia tuh retro wave gitulah dari Amerika apa dari mana ya? Bagus.
0: Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
1: Kenapa ada Piala Dunianya?
0: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
1: Oh, iya. Oh.
0: Kalau penyanyi gini ada nadanya.
1: Yoi.
0: Asik. Terus lanjut.
1: Ya lanjut. Band apa tuh
0: yang menginspirasi lu dari Amerika?
1: Ada. Ntar belakangan.
0: Oke.
1: Okay. Kita dengerin. Wah, anjir, suka banget sound desainnya nih.
0: Oke.
1: Okay. Apa sih nih? Ini mereka band retro wave.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ternyata setelah gua analisa. Yeah. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa kita anjir nih sebelah gua nyaut-nyaut. Oh, jangan gitu dong. Gua agak kaget tiap ngomong dia.
0: Ini terlihat banget ya teman Pro 2 kekompakannya ya.
1: Teman band gua. Dia aja. Kayak baru pertama denger.
0: Terus.
1: Dengar ternyata si retro wave ini sound desainnya ada benang merahnya. Sound-sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
0: Oke.
1: Dipakai Muse, Angels and Airwaves yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retro wave tuh kita bertiga, ini nih
0: kita
1: masukin
0: nih.
1: Yuk gitu. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang ini sesuatu yang baru ya.
0: Oke.
1: Padahal ternyata enggak, ternyata DNA sound desainnya retro wave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Aerob bahkan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu apa jadi tahun ini udah yuk cobain yuk.
2: Perahu Kertas dipertebel.
1: Dipertebel yeah. Retro wave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kedepannya akan kayak gini nih.
0: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
2: Track-nya 5 lagu itu 5-5-nya sih Joki.
1: 5-5-nya Joki Cinta. Beda chord doang.
3: Enggak ada naik turun.
0: Tapi jadi... tapi retro wave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti.
1: EP.
0: Bakal ada EP-nya.
1: EP banget. Insyaallah.
0: Gokil.
1: Lagunya udah siap.
0: Udah siap semua.
1: Udah siap. Lagi di asik mas.
0: Asik.
1: Ya menjawab. Asik gak sih?
0: Tapi nanti di EP lo kurang lebih lagunya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
1: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang.
0: Oh gitu.
1: Nyeleneh gini ya.
0: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta yeah. Berarti nanti di EP.
3: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun?
1: Kan lagu Aerob 2010.
3: Nah. Ini 2010 lagu ini.
0: Jadi di recycle nih.
1: Di recycle.
3: Kita coba ganti lirik.
0: Oke. Okay.
3: Terus.
1: Kok gak enak
3: ya, enak yang original.
1: Udah lah biarin lah.
3: Ya udah.
1: Enak jadi, ternyata malah seru.
0: Oke. Okay.
1: Seru jadinya.
0: Berarti ada lagu Aerob lagi yang bakal masuk di EP? Gak ada yang rasakan dengarkan cinta dari itu
1: baru di jalan tadi. Kayaknya rasakan dengarkan.
0: Jadiin retro we masuk.
1: Tadi sebelum Joki Cinta.
0: Serius.
1: Lo, okay. Sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
0: Oke.
1: Okay. Itu lagu Aerob.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan?
0: Aerob. Oh iya. Oke. Okay. Jadi ya. Banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok-stok lama ya.
1: Apa? Ngantuk dia.
0: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
1: 6 kayaknya.
0: Bakal dirilis tahun ini?
1: Tahun ini, pengennya Oktober.
0: Oktober.
1: Wow. Pengennya. Wih, harus gercep nih.
0: Tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Perahu Kertas nih di Perahu Kertas yang versi sekarang ya?
1: Iya
0: kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalnya suka yang rock-rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Perahu Kertas yang sekarang? Atau lo nikmatin aja Perahu Kertas yang versi manapun itu?
1: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya.
0: Okay.
1: Yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan amin, kekayaan amin. Yang sangat luar biasa.
3: Iya, amin. Bisa amin. Memberi keberkahan untuk semua.
1: Iya. Harapannya itu.
2: Presiden bisa dengar lagu ini sih
1: ya. Harapannya presiden dengar lagu ini sih.
2: Sama

0: Joki Cinta ini.
1: Joki Cinta.
2: Kenapa jadi seskap?
0: Kenapa kalau kenapa lu pengen banget, kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
1: Biar Perahu Kertas bisa keliling Indonesia ya.
0: Nah, ini cocok,
1: teman-teman.
0: Karena Perahu Kertas juga membawa motivasi yang baik.
1: Iya.
0: Untuk banyak orang-orang. Ya, kalau Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya? Mikirnya macam-macam, putus cinta ya. Nah.
3: Kan? Ini menarik, Jak. Nah, jadi gimana? Gini, Jak.
0: Menarik nih.
3: Sebenarnya lagunya suka banget lagi gue nih, backsoundnya.
0: Enggak kecil lagi. Ada ding. Enggak, gimana tadi gimana? Itu udah bagus kok jadi ke backsound.
3: Joki Cinta. Gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
0: Oke.
3: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor. Gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
0: Okay.
3: Udah, ini buat nemenin gue keseharian gue aja deh. Okay. Cinta. Gue berharapnya kayak gitu.
0: Oke.
3: Okay. Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita peramal gitu-gitu itu. Ya udah let's go aja gitu.
0: Okay.
3: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
0: Baru rilis besok.
3: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
0: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
1: Ih, gila.
0: Ini. Cet.
1: Yeah.
0: Wah.
1: Boleh.
0: Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya. Mudah-mudahan rezekinya sama.
1: Amin ya, ya Allah.
0: Kayak Dewa 19.
1: Amin.
2: Ih, amin.
0: Iya, dan gue berharap banyak band-band baru ya. Itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
1: Iya ya, solo banyak banget ya.
0: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
1: Iya.
0: Iya kan? Ya. Selain wali kota Bekasi yang udah muncul.
1: Iya
0: kan? Dan kalian juga harus muncul. Bara Suara kan juga dari Bekasi. Yoi. Juga kan? Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi boleh dikasih tahu dong ke teman Pro 2. Buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Perahu Kertas. Bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
1: Asik. Datang aja ke Galaxy Studio.
0: Tapi emang boleh nongkrong di studio?
1: Boleh.
0: Ya.
1: Cuman kadang kalau lagi me time aja suka datang kamu. Ya masuk.
0: gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
3: Semuanya sama.
0: Perahu Kertas.
3: Tanpa H, tanpa spasi. Perahu Kertas.
0: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan gak?
2: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya, gak tahu ya, Perahu Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini. Retro wave. Belum ada lagi, terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
3: Kita kemarin punya harapan si retro wave ini bikin grassroot lagi yuk dari Perahu Kertas, teman-teman yang lain.
2: Belum ada kan?
3: Ya. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Base-nya
0: retro wave.
3: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
2: Retro wave. Electronic City Tour. Retro wave.
0: Electronic City Tour.
1: Retro wave.
0: Ya kan? Tapi nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru enggak?
3: Itu besok gue rilis klipnya.
2: Nah, itu kostum-kostum kita
3: yang
2: tuh.
3: Yang belum kelar gue edit.
0: Oke.
3: Sabar ya.
0: Berarti kayak pamungkas situ ya, ngedit sendiri ya?
3: Sendirilah.
0: Oh, luar biasa.
2: Lebih puas ya?
3: Enggak, lebih ke
0: apa?
3: Budgetnya pas-pasan aja.
0: Iya.
3: Kalau ada sih, masih itu gue suruh tuh.
0: Siapa
3: tuh? Sutradara? Enggak.
2: Joko Anwar.
3: Joko Anwar banget. Mas Joko Anwar bikinin video klip dong.
0: Iya, tapi kan gak apa-apa bro, bermimpi bro.
3: Iya.
0: Siapa tuh abis ini Joko Anwar ngedengerin?
3: Iya kan?
0: Manjoy kan aktor.
3: Iya, aktor laga.
0: Iya, dari Manjoy ya kan tiba-tiba. Wih, ini band apa nih?
3: Boleh.
0: Retro wave. Iya kan? Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Gue lupa.
2: Aku bukan mama.
0: Bukan. Aku kan. Itu mama. Film horor pokoknya adalah itu.
2: Mamaku adalah mamamu.
0: Iya, jadinya itulah pokoknya.
1: Kemana ya, mamanya ya?
0: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu. Sebuah
1: horor tahun 80-an kan.
0: Iya,
1: kan
0: jagoan
1: horor
0: terus
2: ya. Iya,
0: benar
2: boleh.
0: Ganggu kan dia. Tapi by the way, Proud. Thank you buat teman-teman Promo Kertas ya.
1: Sama aja. Thank you.
0: Sukses. Mudah-mudahan besok rilis ya, lagunya bisa viral.
2: Amin.
0: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
2: Amin.
0: Ya kan buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
2: Cocok lah. Apapun nah, coba.
0: Kalau begitu thank you teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh saya pamit teman Pro 2. Bye-bye. Bye.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Healthy teman Pro 2 dengan without me ya. Tadi gue barusan ngobrol sama band Perahu Kertas teman Pro 2 di Music Live Chat, dan sekarang lanjut lagi di Jaga Malam teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, sekarang nih ya, kurang lebih beberapa menit lagi teman Pro 2 akan berlangsung pertandingan perdana Timnas Indonesia di ajang Piala AFF ya. Dan ini Timnas Indonesia sudah nge-share 11 pemain yang akan tampil untuk starting line up-nya teman Pro 2 ya. Ini di penjaga gawang Timnas Indonesia akan memasang Nadeo Argawinata sebagai penjaga gawang Timnas Indonesia melawan Kamboja. Dan di lini belakang teman Pro 2 ada Rizky Rido, Sandy Walls, ada Shane Patinama, dan juga Doni Tri Pamungkas. Untuk pemain lini tengahnya nih, ini yang akan bermain ada Mark Locke, Ivan Jenner, Tom Haye, Eliano Renders, dan untuk lini depannya ada Beckham Putra dan juga Mitchell Baker, teman Pro 2. Dan di cadangannya ya, ini masih ada beberapa pemain Indonesia yang pastinya ini top semua teman Pro 2. Ada Cahya Supriyadi di penjaga gawang, ada Jordi Amat, ada Wahyu Prasetyo, ada Tim Gaipens, ada Rizky Eka Pratama, ada Kadek Agung, ada Brian Fatari, ada Raihan Hanan, Egi Maulana Fikri, Sadi Ramdhani, James Raven, dan juga Ragnar Oratmangun. Wow! Kira-kira apakah Timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan di malam hari ini teman Pro 2 melawan Timnas Kamboja? Tapi kalau prediksi gue ya, ini Timnas Indonesia bakal menang besar teman Pro 2. Kalau prediksi gue, Indonesia bakal menang dengan skor 4-0. Kalau menurut kamu berapa kosong teman Pro 2?

0: mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.
0: MBG kapan datangnya sih? Udah mau jam 12 nih.
1: Iya nih, perut gue udah kerucuk-kerucuk nih. Kira-kira nanti menunya apa ya?
0: Lah, lu bukannya bawa bekal ya biasanya?
1: Siangan gue. Lagi pula ada MBG kan? Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya gak bawa bekal.
0: MBG lu jadiin back banner.
1: Real, lu seneng gak sih ada MBG? Kan gue liat-liat tuh, lu jarang banget bawa bekal. Bahkan gak pernah deh kayaknya.
0: Seneng lah. Udah lama gak ngerasain makan makanan sehat di sekolah. Gua jarang bawa bekal karena gak sempet masak kalau pagi. Rumah gua jauh kan.
1: Eh tapi jujur ya, sejak ada MBG ini, gua jadi lebih semangat pas jam apel siang. Terus seneng juga bisa ngeliat teman-teman yang lain terbantu. Sama lihat guru-guru yang gak pernah marah lagi karena lihat kita tidur. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk mendukung pelajar Indonesia agar tetap sehat, fokus belajar, dan siap membangun masa depan.

kamu dan Mas Tulus teman Pro 2 dengan teh hijau ya. Teh hijau malam-malam enak kali ya, sambil nonton timnas Indonesia melawan timnas Kamboja teman Pro 2 di pertandingan pertamanya timnas Indonesia di Piala AFF ya. Tapi tadi udah usah bahas tentang Piala AFF, sekarang ada yang membanggakan juga nih dari Indonesia pastinya teman Pro 2. Ini setelah sukses di film pertamanya, ini sequelnya Jumbo teman Pro 2, kini dalam tahap pengembangan. Wow, akankah ada Jumbo kedua ataukah Jumbo dengan tema yang berbeda teman Pro 2? Jadi setelah sukses besar nih ya, menggayat jutaan penonton, ini film Jumbo karya Rian Adriandi ini resmi dipastikan mendapatkan sequel terbaru. Jadi kabar bahagia ini diungkapkan langsung oleh sang produser yaitu Angga Duima Sasongko teman Pro 2 dalam wawancara eksklusif bersama Variety. Dan saat ini Jumbo 2 nih sudah resmi memasuki tahap pengembangan atau development mengingat prosesnya butuh detail dan juga kualitas yang ekstra. Jadi Visinema nih sudah memasukkan proyek ini ke dalam slot jangka panjang untuk tahun 2030 teman Pro 2. Wah, siapa nih yang sudah excited ya? Sudah menunggu-nunggu Jumbo ya, mudah-mudahan bisa tayang di tahun 2030 teman Pro 2. Tapi sambil nunggu ya Jumbo kedua teman Pro 2, kita dengerin dulu nih salah satu soundtrack Jumbo yang menurut gua pribadi bisa menyentuh hati banyak orang termasuk hati gua sendiri teman Pro 2. Kalau denger lagu ini kadang-kadang suka bikin menitikkan air mata ya. Kadang-kadang ingat sama keluarga, ingat sama anak. Kalau kamu dengerin lagu ini, keingetan sama siapa teman Pro 2?

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Teman terbaik kamu, Rex Orange County, teman Pro 2. Dengan The Shit ya, yang barusan kamu dengerin di Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2. Gimana nih, buat kamu yang sudah siap-siap menonton film Spider-Man ya, yang akan segera tayang di bioskop-bioskop kesayangan kamu di Indonesia, teman Pro 2. Kalau biasanya nih, kita kalau nonton film dari Marvel, teman Pro 2, itu jangan keluar dulu sampai benar-benar mati tuh bioskop ya. Karena ini Spider-Man Brand New Day bakal punya satu post credit scene yang jadi penghubung dengan Avengers Doomsday, teman Pro 2. Dari kabar terbaru nih yang menyebutkan bahwa Spider-Man Brand New Day ini hanya akan memiliki satu post credit scene. Dan adegan tersebut dikabarkan ini bakal menjadi penghubung langsung menuju Avengers Doomsday. Nah, menurut kamu teman Pro 2, siapa nih yang bakal muncul di post credit scene-nya Spider-Man Brand New Day yang sebentar lagi bakal tayang, teman Pro 2?

teman bro 2. Udah masuk di jam 9 malam nih, masih barengan Oza ya sampai jam 11 malam nanti. Nah ini buat kamu yang masih di jalan mungkin, yang pengen tahu update dari pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Kamboja ya teman pro 2. Sekarang sudah masuk di menit 30 nih teman pro 2, dan Indonesia sudah unggul dengan skor 3-0 teman pro 2 ya. Dua gol dicetak oleh striker terbaru timnas Indonesia, ada Mitch Baker, dan satu gol lagi dicetak oleh Sandy Walls teman pro 2 ya. Nanti Oza bakal update-update terus tentang pertandingan antara Indonesia dan juga timnas Kamboja teman pro 2, pastinya juga ditemenin sama info-info terupdate dan juga info info menarik dan juga lagu-lagu favorit kamu teman pro 2. And I can't sweep you off of your feet.

0: Minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki nggak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi nggak ada artinya, Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.
3: Halo, Joy. Kenapa?
4: Nay, gue khawatir deh.
3: Kenapa, Joy?
4: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
3: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
4: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
3: Oh, gitu ya?
4: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
3: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Feby Putri featuring Firsa Besari, teman Pro 2, dengan Runtuh ya. Enak banget lagunya didengar di malam hari ini, teman Pro 2. Tapi masih dari ajang yang baru selesai, teman Pro 2, kemarin ya, yang berhasil menjadikan Spanyol menjadi juara Piala Dunia, teman Pro 2. Ini Piala Dunia 2026 telah selesai. Dan selesai dari acara besar Piala Dunia 2026 ini, teman Pro 2, ini Lisa Blackpink baru saja mencapai sejarah baru dalam karirnya nih. Jadi Forbes mencatat Lisa Blackpink ya sebagai artis Thailand dan juga artis K-pop perempuan pertama yang menjadi penampil utama di Piala Dunia. Bukan itu aja, teman Pro 2. Dia juga mencatat sebagai satu-satunya artis K-pop dengan bayaran tertinggi selama Piala Dunia 2026 dengan total pendapatan mencapai 217 miliar rupiah. Wow. Jadi dia, ini ada total pendapatan tokoh terkenal nih yang ada di gelaran World Cup 2026, teman Pro 2. Yang pertama, ini pendapatan termahal itu adalah didapat oleh Shakira dengan pendapatan 15 juta pound sterling. Dan di bawahnya nih, ini ada Justin Bieber, teman Pro 2, dengan 12 juta pound sterling ya. Dan di posisi ketiga ini ada Timothy Calmette dengan 12 juta pound sterling. Dan di posisi empat ini ada Lisa Blackpink dengan pendapatan 9 juta pound sterling. Wow, ini luar biasa banget ya pendapatannya. Dan pendapatan Lisa kemarin sebagai pengisi acara di Piala Dunia itu sekitar 217 miliar rupiah. Gokil, teman Pro 2 ya. Itu kalau gua punya pendapatan seperti Lisa, hanya ngisi satu acara mendapatkan 219 miliar, mungkin gua gak akan bekerja selama 10 tahun, teman Pro 2 ya. Kalau lo gimana, teman Pro 2? Kalau dapat 219 miliar hanya dengan satu kali kerja, lo kira-kira bakal kerja lagi atau nyantai-nyantai aja, teman Pro 2?

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, teman Pro 2. Masih barengan Oza ya, sampai jam 12 malam nanti. Dan ini ada berita bahagia, teman Pro 2. Dari ganda putra Indonesia, sang pemain badminton andalan Indonesia, teman Pro 2. Ini dari Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri yang berhasil membawa pulang satu gelar dari China Open 2026. Mereka sukses mempertahankan gelar usai mengalahkan pasangan nomor satu dunia asal Korea, teman Pro 2, yaitu Kim Won Ho dan juga Seo Sung Jae dengan skor 16-21, 21-19, dan juga 21-19. Kemenangan ini juga menjadi gelar beruntun setelah pekan lalu. Ini Fajar dan juga Muhammad Sohibul Fikri nih menjadi juara Japan Open 2026. Sementara itu, China mengamankan dua gelar melalui sektor ganda campuran dan juga ganda putri, dan gelar tunggal putri diraih oleh Akane Yamaguchi. Sedangkan Chou Tenshen dari Taiwan ini keluar sebagai juara tunggal putra sekaligus mengakhiri penantian gelar Super 1000 sejak Indonesian Open di tahun 2019. Wah, makin gacor aja dia, Fajar dan juga Fikri. Semoga bisa menjadi juara di pertandingan-pertandingan selanjutnya.

Udah mau jam 10 teman Pro 2, tandanya sebentar lagi lo bisa ikutan request ya di Jaga Malam kali ini. Jadi seperti biasa teman Pro 2, lo bisa langsung ikutan request di 0811-800-105. Dan jangan lupa kalau misalkan Oze yang siaran pasti ada topiknya teman Pro 2. Menurut lo gimana sih penampilan timnas Indonesia ya di pertandingan pertama di Piala AFF? Kasih tahu dong ke gue teman Pro 2, langsung aja WhatsApp di 0811-800-105. Kamu juga bisa langsung request lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2.

99.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, teman Bro 2. Udah masuk di jam 10 malam nih. Waktunya kamu request lagu-lagu favorit kamu, teman Bro 2 ya. Seperti biasa kalau saya yang siaran ada topiknya nih. Kita ngobrol-ngobrol santai aja, teman Bro 2. Gimana, teman Bro 2? Buat lo, gue pengen tahu komentarnya. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Kamboja. Komen lo gimana nih dengan penampilan dari Timnas Indonesia ya. Bisa ikutan request kayak yang satu ini, teman Bro 2. Assalamualaikum, selamat malam Kak Oza. Waalaikumsalam. Apa kabarnya di hari ini? Alhamdulillah baik ya. Namaku Bahrum dari Kemayoran. Katanya menurut gue sih penampilan Timnas Indonesia di bawah asuhan John Herdman fantastis, keren katanya. Mau request lagunya Green Day, American Idiot, atau enggak lagunya Nikila, MMG, My Mind Gue. Katanya salam spesial untuk Aceh cantik, kemarin udah jalan dan makan bareng katanya. Oke, semoga Kak Oza panjang umur, sehat selalu, amin. Terima kasih Bahrum ya, yang sudah ikutan request. Katanya doi mau dengerin lagunya Nikila yang My Mind Gue. Oke, coba saya cariin dulu ya. Harusnya sih sudah ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Lanjut lagi, yang ikutan request di 0811-800-105. Ini sudah ada yang ikutan nih. Kali ini dari siapa ini, sebentar. Ada dari Rico nih. Rico yang ada di Bintaro ya. Katanya mau request lagunya It's Only Me dari Caleb J. Katanya lagi nonton Timnas Indonesia di YouTube sambil dengerin Pro 2 FM Jakarta. Wow, luar biasa ya. Kalau kata dia, kata Rico, menurut gue permainan Timnas Indonesia ini udah bagus banget ya. Udah keren banget, udah cascis-cus. Kayaknya udah jago banget nih Timnas Indonesia. Jangan lupa diputerin ya lagu Caleb J-nya Ozat. Sama-sama, nanti bakal Ozat puterin. Ditunggu Rico ya. Lanjut lagi di 0811-800-105. Ya, ada perempuan nih. Ada Dewi yang ada di Bekasi. Katanya dia mau request lagunya siapa ini? Juicy Lucy dan juga Adrian Halif yang judulnya Sialan. Katanya menurutku Timnas Indonesia yang sekarang keren banget mainnya dan juga pemainnya ganteng-ganteng. Waduh, kalau dari POV perempuan ya. Pastinya Timnas Indonesia sekarang ganteng-ganteng banget, teman Pro 2. Dan apa ya, menurut gue ukuran badannya tuh udah proporsional semua. Dan keren-keren sih. Cakep pokoknya ya, permainannya juga cakep. Dan pastinya keren-keren banget. Dan gue yakin sih Indonesia bisa jadi juara di Piala AFF 2026. Tapi menurut kamu gimana, teman Pro 2? Kasih tahu Oza dong di 0811-800-105. Dan kamu juga bisa ikutan request lagu-lagu favorit kamu dengan format nama, spasi, lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa. Oza puterin dulu. Tadi ada yang request lagunya Nikila dengan MMG, My Man Gue, cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Baik kamu. Sialan teman berdua. Luar biasa ya. Penampilan timnas Indonesia semakin menggila teman berdua. Sekarang skor udah di 5-1 ya. Untuk kemenangan Indonesia melawan timnas Kamboja teman berdua. Ini sudah ada ikutan komentar nih. Para teman berdua yang gak mau kalah ya, ikutan komentar. Menjadi komentator di malam hari ini. Ini ada dari siapakah selanjutnya? Ada dari Intan di Tebet nih. Katanya kalau menurutku Kak Oza, penampilan timnas Indonesia kali ini udah ganteng banget deh. Kayak pemain-pemain Indonesia. Dan juga kostumnya, jersinya keren banget. Warna putih. Wow, keren kata dia. Mau request lagunya Afgan dong Kak Oza. Yang judulnya Lenggang Puspita diputerin ya. Boleh. Ditunggu nanti bakal Oza masukin ke playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Ada juga lanjut di 08118001005 dari Dodi yang ada di Bekasi nih. Katanya update skor dong. Gue lagi di jalan menuju Bandung. Tadi skornya udah Oza update ya. Kemenangan untuk timnas Indonesia. Di skor 51 sekarang sudah masuk ke menit 87 nih teman Pro 2. Oke. Katanya menurut gue semoga Indonesia bisa masuk final di Piala AFF kali ini dan bisa membawa gelar juara untuk timnas Indonesia. Mau request dong lagu Anmes yang judulnya Andaikan Kau Datang buat nemenin perjalanan menuju Bandung malam hari ini. Oke, boleh ditunggu yang sudah ikutan request ya. Kalau yang mau request harus ikutan topik dulu dong. Gak usah pengen tahu nih, menurut kamu gimana penampilan timnas Indonesia malam hari ini melawan timnas Kamboja ya di ajang Piala AFF 2026. Lanjut lagi, gak usah baca request yang sudah masuk teman Pro 2. Ada dari, wah kayaknya kebanyakan laki-laki nih teman Pro 2. Ada dari siapakah ini? Ada dari Viko nih. Viko yang ada di Cibinong. Katanya timnas Indonesia lagi bertanding nih di dekat rumahku Kak Oza. Tapi sayangnya aku belum sempat nonton secara langsung. Wah gak apa-apa dong ya. Katanya aku mau request dong lagu dari It Gitaf yang judulnya Takut. Diputerin ya Kak Oza. Karena aku sambil ngerjain tugas. Oke. Ditunggu buat kamu yang sudah ikutan request. Yang belum request masih Oza tunggu. Sampai jam 11 malam nanti ya. Jangan lupa formatnya nama, spasi lokasi kamu di mana dan juga requestannya apa. Dan juga harus ikutan topik dulu dong. Menurut kamu penampilan timnas Indonesia di Piala AFF ini gimana teman Pro 2 ya? Kasih tahu Oza. Oza tunggu sampai jam 11 malam nanti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Jakarta teman terbaik kamu. It Gitaf teman Pro 2 dengan Takut ya. Yang barusan usah puterin di 105 FM Pro 2 Jakarta. Siapa sih yang kadang-kadang suka takut kalau pulang malam teman Pro 2? Jadi kalau misalkan kamu nih pulang malam dari kantor ya, apalagi buat yang perempuan, hati-hati banget di jalan ya. Kalau bisa langsung buru-buru aja pulang. Jangan berhenti untuk beli sesuatu dulu atau untuk mampir dulu. Ya harus ingin cepat-cepat aja nyampe di rumah. Kalau misalkan kamu naik motor, hati-hati, jangan terlalu ngebut. Tapi kalau memang jalanannya kosong, digas aja ya. Karena takutnya banyak banget kejahatan teman Pro 2. Biar supaya terhindar dari kejahatan, kamu fokus aja naik motor, kebut aja teman Pro 2 ya. Hati-hati di jalan tapi pastinya. Buat teman Pro 2 yang lagi on the way ke rumah nih ya, jangan ngebut-ngebut juga sih sebenarnya. Tapi juga jangan terlalu lambat ya teman Pro 2, karena ngeri banyak begal sekarang teman Pro 2. Lanjut lagi ya, baca request yang sudah masuk di 0811-800-105 ya. Ini ada dari siapakah selanjutnya? Ada dari Ayu nih, Ayu yang ada di Cipete, Jakarta Selatan. Katanya gue mau request lagunya Nona dong, yang judulnya Rollerblade. Katanya buat salamnya aja buat penyiarnya, semangat terus. Dan buat timnas Indonesia selamat, udah menang dengan skor 5-1. Boleh ya. Ditunggu Ayu, sudah masuk ke playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Lagunya Nona yang Rollerblade ya. Sudah usah siapin, lanjut lagi di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Ada dari Bondan nih, yang ada di Cijantung, katanya mau request lagunya Peter Pan dong. Yang mana aja, katanya buat nemenin aku di jalan malam hari ini. Katanya buat timnas Indonesia, komentarku udah bagus banget. Terus ditingkatkan ya, kalau bisa jangan kebobolan. Boleh. Oke. Lanjut lagi bacain request lagi deh. Satu lagi yang sudah masuk. Kalau buzzer gak aku puterin ya. Terima kasih buat yang ikutan request. Tapi kalau buzzer gak bakal ku bacain. Ada lagi siapakah ini? Selamat malam Kak Ozan. Aduh, namaku bukan Ozan. Namaku Oza ya. Dari Pras yang ada di Pondok Benda Indah Tangerang Selatan katanya. Oke, Pras baru pulang dari kantor nih. Baru sampai rumah ya kan. Pulang dari Jogja katanya, kirim salam buat pacar aku Nuraini. Katanya salam juga buat temanku Muhammad Arif dan request lagunya Cherry Bell. Judulnya Brand New Day. Jangan lupa diputerin dan makasih Kak Ozan. Salah kamu namanya ya, puterin gak nih? Nama aku Oza, bukan Ozan ya. Tapi thank you buat Pras yang ada di Pondok Benda Indah Tangerang Selatan. Nanti coba dicari lagu Cherry Bell-nya ya. Satu lagi di 0811-800-105. Ada dari Rio nih, yang ada di Mampang. Mau request lagunya Enau dong, yang judulnya Sesi Potret. Boleh. Katanya penampilan timnas Indonesia malam hari ini kece banget Kak Oza. Gak ada obat, apotek tutup. Widih, komplit tuh ya. Thank you buat kamu Rio yang sudah ikutan request di Pro 2 Hit List malam hari ini ya. Langsung aja Oza puterin satu buah lagu dari Nona teman Pro 2 dengan Rollerblade. Udah siap belum? Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kan.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Now featuring Ariel Semana dengan sesi potret, ya harus mengakhiri perjumpaan kita di Pro 2 Hitlist malam hari ini, teman Pro 2.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 105 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Selasa 28 Juli 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat siang Pemper 2 Jakarta, selamat pagi Kelompok Gini Sepada, selamat pagi teman Pemper 2 ya. Untuk edisi hari ini kita bakal selesai sampai 1 jam ke depan. Bakal ada Tosio juga dari Ustadz Banu. Jadi jangan kemana-mana.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Teman-teman pernah enggak naik kereta KRL Jakarta Bogor atau mungkin Jakarta Bekasi yang di atas jam 9 jam 10 malam, melihat wajah-wajah lelah orang ketiduran, bahkan sampai sangat terlihat lelahnya. Suatu hari saya melihat itu dan kemudian teringat sebuah hadis Nabi di mana Rasulullah bersabda, barang siapa yang pada malam hari merasakan kelelahan dari pekerjaannya pada siang hari, maka malam itu ia diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Itu istilahnya lelah yang lillah gitu ya, lelahnya di jalan Allah. Insyaallah lelah yang menjadi lillah ini menjadi salah satu penghapus dosa kita, apalagi ketika kita bekerja mencari rezeki yang halal untuk diri kita, untuk keluarga kita, atau mungkin untuk orang tua kita. Semua kerja keras kita tidak ada yang tidak Allah apresiasi. Allah tidak membahas tentang apa yang kita dapat, berapa besar yang kita dapat, tapi tentang betapa kita mengisi waktu-waktu kita untuk diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Itu sesuatu yang sangat spesial. Lelah kita, capeknya kita, bahkan menjadi penghapus dosa. Di hadis yang lain Nabi mengatakan ada beberapa dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan lelahnya kita dalam bekerja mencari nafkah, lelahnya kita dalam bekerja untuk kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kita. Demikian teman-teman, selamat bekerja. Jadikan lelah kita menjadi lillah agar mendapatkan kebaikan yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Leave a message after the...

0: 같아.
1: 두, serem banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
2: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
3: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Akhirnya resmi juga ya, setelah lama jadi bahan perbincangan, Ghost Rider dipastikan bergabung ke Marvel Cinematic Universe. Bersama dengan pengumuman tersebut, Ryan Gosling juga resmi dipercaya untuk memerankan Johnny Blaze, sang karakter ikonik dengan kekuatan supranatural.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya dari dunia olahraga, pelatih Kamboja Koji Gyotoko menyayangkan hasil yang diraih anak asuhnya saat bersua timnas Indonesia pada fase grup Piala AFF 2026. Kamboja tak berkutik di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Malam tadi, tim tamu menelan kekalahan setelah 1-5 dari Mitchell Barker dan juga kawan-kawan. Sian Popular 2 tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info Pro 2.

98.2 Jakarta. Tuh lagi di Spada ya. Satu jam pertama tadi udah lu dengerin bareng sama lagu-lagu yang seru, lagu-lagu yang enak yang tentunya bisa bikin pagi ini lebih bersemangat mudah-mudahan. Selanjutnya gue bakalan kasih banyak sekali informasi, dari mulai informasi cuaca, info traffic, terus juga macam-macam lah nanti ya. Ada memotor juga jam 8. Sekarang ada TRN ini dengan kupu-kupu yang udah benar-benar bisa bikin lo semangat juga teman berdua di persiapan atau juga lagi siap-siap hari ini mau ke sekolah atau juga mau ke kampus atau juga yang saat ini pengen berangkat kerja ya. Lanjut dong. Kali ini gue punya Yura Yunita nih, judulnya Takkan Apa.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat pagi Radio Jakarta. Pastinya hari ini tuh banyak yang happy lah ya pagi-pagi, karena tadi malam kita berhasil menyaksikan kemenangan Indonesia antara Timnas dengan Kamboja. Skor 5-1. Dan yang mencuri perhatian itu ada Michelle Bocker ya, yang berhasil mencetak hat-trick 3 gol dalam liga debutnya yang gemilang. Skuad Garuda ketika di awal tampil menyerang dan mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal babak pertama. Dibuka sama gol pertamanya Michelle Bocker pada menit ke-6. Lalu pada babak kedua, Kamboja sempat mencetak 1 gol balasan, tapi Indonesia kembali memperlebar jarak sampai menutup laga dengan skor 5-1. Yang jelas ini adalah poin penting juga buat buat AFF klasemen grup A atau perundangan di next, kalau nggak salah lawan Malaysia ya selanjutnya ya. Mudah-mudahan bisa lebih semangat lagi dan tentunya bisa menang juga seperti ketika mengalahkan Kamboja. Semangat Timnas.

Kita cek dulu info cuaca pagi hari ini teman Pro2. Apakah hari ini bakalan berawan seperti kemarin? Kemarin bener sih ya, prediksinya bakalan berawan dan juga hangat gitu. Jadi hari ini tuh di Jakarta Pusat diperkirakan akan berawan. Lalu di Jakarta Utara juga berawan, Jakarta Barat juga berawan, kota Jakarta Selatan juga berawan. Suhunya bakalan panas lagi kayak kemarin kayaknya sampai dengan 35 derajat Celcius. Jakarta Timur juga loh. Jadi gue sih cuma ngingetin supaya hari ini jangan lupa pakai sunscreen lagi. Ya gak sih? Jangan sampai skincare kemarin ya udah mahal-mahal itu langsung sirna karena sinar UV yang sangat terik hari ini ya. Kira-kira seperti apa di kota-kota lo? Mungkin yang lagi dengan streaming juga ya, apakah di Jogja atau juga di Purwokerto misalnya, apakah hari ini bakalan panas atau hujan? Lo bisa cek aja di bmkg.go.id.

105 FM Pro 2 Jakarta, masih bareng sama Angga yang nemenin lu tentunya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, satu film yang bakal ditungguin di minggu ini pasti adalah film dari Brand New Day. Itu hari apa ya? Film ini dari Spider-Man paling baru ya, Spider-Man The Brand New Day. Tayangnya kalau gak salah minggu ini, tapi jangan-jangan hari ini lagi. Besok tayangnya, mulai besok hari Rabu berarti ya, tanggal 29. Waduh, ini gue pengen jadi nonton di hari pertama sih. Kali ini disutradarain sama Destin Daniel Cretton ya. Durasinya tuh 2 jam 25 menit. Terus belum tahu nih bakalan berhadapan dengan siapa. Tapi yang jelas ini bakalan seru banget ya, karena ini ada kelanjutannya, benar-benar baru dari trilogi yang selanjutnya gitu. Dibandingin waktu yang pertama kali kan ada Homecoming, terus Far From Home, terus satunya lagi No Way to Home ya. Itu ada home-home semua. Sekarang kayaknya dia mau pakai kata-kata day-day-day terus deh. Kayaknya sampai 3 sequel ya. Walaupun kita belum tahu nih apa nih kelanjutannya Brand New Day ini. Walaupun si Tom Holland ini terkenal banget, sering banget ngebocorin banyak hal-hal yang kadang-kadang tuh gak harus dibocorin ke publik, tapi dibocorin sama dia. Bahkan ada beberapa skrip yang harus disembunyiin karena takut spoiler gitu. Jadi spesial buat Holland kadang-kadang, bahkan ada pernah satu naskah Avenger tuh harus ditutup-tutupin dulu biar dia gak kebocor. Sering banget soalnya kalau lagi di interview dia ngomong gitu, padahal itu confidential gitu ya. Yaudah, kita tungguin aja besok ya film dari Spider-Man ini, Brand New Day.